0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. PT PLN Persero, unit induk wilayah Nusa Tenggara Timur terus melakukan pemulihan sistem kelistrikan pasca gempa bumi 7,7 di Laut Flores yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, 429 gardu distribusi telah berhasil dinormalkan. Selain itu, dari 11 gardu induk yang telah terdampak, sebanyak 6 gardu induk telah menyala dan beroperasi kembali. Tim PLN terus melakukan pengecekan dan perbaikan mulai dari pembangkit, transmisi, gardu induk, hingga jaringan distribusi. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Eko Sulistiono menyampaikan, saat ini PLTMG Momere telah dinyatakan aman dan menjadi bagian dari langkah awal penormalan sistem. Pindah ke informasi berikut, 9 unit layanan disabilitas penanggulangan bencana ULDPB yang telah terbentuk di Nusa Tenggara Timur kini mendesak untuk diperkuat kapasitasnya. Prioritas pembenahan ini dinilai jauh lebih mendesak dibandingkan dengan opsi menambah unit baru di kabupaten lainnya. Sekretaris ULDPB Provinsi NTT, Omri Neno, mengatakan, saat ini terdapat kesenjangan kapasitas yang cukup lebar antar tingkat pengurus provinsi dan kabupaten kota di NTT. Penguatan pemahaman terkait kebencanaan inklusif bagi organisasi disabilitas di daerah masih sangat membutuhkan intervensi terarah. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai saat ini.

Kawasan Wair Nokerwa memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerwa dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam jenis penyakit.

Bapak mama bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal Arumbae Kole berlayar dari Ternate Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi

perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate, Maluku dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbale Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate, Maluku mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air. Tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

Poidoa merupakan nama sebuah alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur yang berasal dari Pulau Flores, lebih tepatnya berasal dari Kabupaten Ngada. Seberapa lama usia alat musik poidoa ini tidaklah diketahui secara pasti karena tidak ada peninggalan-peninggalan yang dapat dipakai untuk mengukurnya. Poidoa berarti suling ganda atau suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Musik ini biasanya digunakan oleh para muda-mudi dalam permainan rakyat di malam hari dengan membentuk lingkaran. Poidoa terdiri dari dua atau bisa juga lebih suling yang digandeng dan dalam memainkannya digunakan secara bersama-sama. Dalam sistem penadaan, nada-nada yang diproduksi oleh musik poidoa bertemakan kehidupan. Sebagai contoh, kami boda ngo, kami boda ngongo ngangi rupu-rupu, go tuka atebi me menge, yang artinya kami harus rajin bekerja agar jangan kelaparan. Cara memainkannya yaitu hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup, sementara itu jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Pada masa perkembangannya, awal mulanya musik poidoa dimainkan secara sendiri, baru pada sekitar tahun 1958 musisi di daerah setempat mulai memadukan dengan alat-alat musik lainnya seperti sowito, tobo, hoipai, labadera, dan labatoka. Fungsi-fungsi dari alat musik tersebut adalah untuk mengiringi musik poidoa.

0: sakit.
1: Tahfeu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pah Meto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pemali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir. Dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pah Meto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai saat ini.

Kawasan Wair Nokerwa memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerwa dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam jenis penyakit.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau Peramal Ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko SIK MSI menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Jajaran Polda NTT bergerak cepat melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan kepada masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Irjen Pol Rudi Darmoko telah memerintahkan seluruh kapolres di wilayah yang terdampak untuk segera turun bersama stakeholder terkait.

Ikut Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang untuk meresmikan pembukaan Bootcamp UMKM Hijau 2026. Bootcamp UMKM Hijau 2026 ini telah mengusung tema Lontar Hijau NTT, Loncatan Transformasi Akselerasi UMKM Hijau Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program strategis ini berlangsung pada Rabu hingga Jumat 12 hingga 14 Agustus 2026 di Kota Kupang. Kegiatan ini dirancang khusus untuk mendorong loncatan kualitas UMKM di NTT agar berkembang menjadi entitas bisnis yang efisien, inovatif, berdaya saing tinggi, dan berwawasan lingkungan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi, Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Seperti yang sudah Beta informasikan, kalau di kesempatan pagi hari ini sampai di pukul 10, ada obrolan akamsi. Dan obrolan akamsi di pagi hari ini, kita akan bawa mengenai intervensi dinas sosial terhadap pengembangan potensi kaum difabel. Ya, seperti yang kita tahu, kaum difabel ini adalah kaum yang rentan begitu ya. Namun mereka punya hak dan kewajiban yang sama dengan non difabel. Dan pagi hari ini di studio Pro 4 RRI Kupang, kita juga sudah kedatangan narasumber dari Dinas Sosial Kota Kupang, ada Bapak Insinyur Christian Taklau yang merupakan Kepala Bidang ya Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Kupang. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi, Bapak.
2: Ya, selamat pagi, Bu Yanti. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 4 di mana saja siaran ini bisa ditangkap. Salam sehat untuk kita semua. Senang bisa hadir dalam kesempatan ini untuk berkomunikasi terkait dengan produk layanan di Dinas Sosial, khususnya berkaitan dengan rehabilitasi sosial.
1: Iya, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya bersama kami di Pro 4 RRI Kupang, Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, kalau mau dibilang, ini orang bilang bahwa Dinas Sosial ini adalah salah satu dinas yang paling rempong kerjanya, ya. Paling repot kerjanya. Urus ini, urus itu, apa-apa sedikit pasti orang pikiran langsung ke Dinas Sosial. Ya. Masalah difabel, masalah sosial kemasyarakatan, pasti ingatnya ya. Dinas Sosial. Seperti itu ya. Tapi kali ini kita akan ngomong dulu mengenai pengembangan potensi dari penyandang disabilitas atau teman-teman difabel ini. Nah, kira-kira dari Dinas Sosial Kota Kupang ini punya apa saja nih program yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan potensi dari kaum difabel ini, khusus untuk Kota Kupang ini.
2: Terima kasih, Bu Yanti. Para pendengar semua yang saya hormati, kasihi. Dinas Sosial Kota Kupang secara fungsi melaksanakan urusan sosial pelayanan dasar untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. PPKS istilahnya, nomenklaturnya, ada 26 komponen dan penyandang disabilitas salah satu di dalamnya. Dinas Sosial Kota Kupang sesuai dengan tupoksinya atau tusinya melaksanakan dua program yang melekat atau beririsan dengan intervensi berkaitan dengan pemberdayaan pemenuhan hak dari penyandang disabilitas, yaitu ada program rehabilitasi sosial dasar untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan juga program perlindungan dan jaminan sosial. Dia ada di dalam komponen kesejahteraan sosial dari program PKH. Itu, kurang lebih seperti itu. Okay. Yang kami laksanakan berkaitan dengan intervensi untuk penyandang disabilitas.
1: Oke, berarti ini dibagi-bagi begitu ya, untuk penyandang disabilitas yang misalnya yang lansia dan yang dibagi per umur begitu ya untuk pelatihannya ini sendiri atau program-program ini.
2: Sebenarnya kalau kita lihat dari masing-masing mereka kan sama dengan warga negara yang lain, punya hak yang sama. Ya. Jadi mereka hanya orang-orang yang dalam situasi punya hambatan berkaitan dengan akses pemenuhan layanan dasar untuk kebutuhan mereka dan juga pengembangan potensi diri mereka. Tetapi perlakuannya sama, hanya dibedakan kalau penyandang disabilitas itu dia sedikit spesifik karena masing-masing punya ragam disabilitas sendiri atau jenis. Sehingga kalau mau intervensi juga dalam khususnya berkaitan dengan pengembangan untuk kemandirian, mesti ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Yang punya disabilitas fisik tentu nanti pengembangannya beda lagi dengan ragam disabilitas yang lain. Begitu, Ibu Yang.
1: Oke, Oke, okay, ya. Baik. Tapi untuk sejauh ini sudah berapa banyak nih teman-teman difabel begitu ya yang mendapatkan intervensi ini dari okay. Dinas Sosial Kota Kupang?
2: Jadi, ya. Baik, saya mungkin sedikit bicara terkait dengan tusinya Dinas Sosial berkaitan dengan rehabilitasi sosial ya. Jadi Dinas Sosial Kabupaten Kota sesuai kewenangan itu melaksanakan program rehabilitasi sosial dasar di luar lembaga. Artinya mereka-mereka kalau dalam percakapan ini dikhususkan kepada penyandang disabilitas, maka mereka yang ada di tengah keluarga atau terlantar, tidak ada yang mengurus dan seterusnya itu. Nah, ada 12 komponen layanan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sebagaimana upaya untuk memenuhi hak mereka. Ada dari penyediaan permakanan, alat bantu, kemudian layanan data dan pengaduan, reunifikasi keluarga, bimbingan sosial, penguatan keluarga, bimbingan psikososial untuk pemulihan relasi dengan keluarga, sampai pada di ujungnya dari 12 di ujungnya adalah reunifikasi. Kalau misalnya mereka terlantar karena ada keterpisahan dengan keluarga inti, maka kita lakukan reunifikasi, pengembalian kepada keluarga. Ini proses-proses yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota sebagai urusan. Nah, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang dalam hal ini melalui Dinas Sosial untuk pemberdayaan, untuk pemenuhan kebutuhan atau intervensi untuk teman-teman penyandang disabilitas yang selama ini dilakukan adalah penyediaan permakanan. Itu tiap tahun kami lakukan. Tahun ini kami lakukan dalam dua bentuk. Untuk pemenuhan bahan makanan kepada 50 orang, kemudian untuk dalam bentuk uang kepada 200 orang dengan satu orang per bulan itu 150.000, jadi satu tahun 1.800.000. Kemudian alat bantu untuk 93 orang. Ini yang Dinas Sosial. Tapi Dinas Sosial tidak bekerja sendiri karena secara fungsi dia terikat dengan lembaga lain yang apa namanya dalam hal ini yang perwakilan Kementerian Sosial yang ada di daerah, khususnya Sentra Ifata, mungkin Ibu yang yeah. tahu. Mereka juga melakukan intervensi berkaitan dengan pemenuhan hak daripada penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya pemberdayaan itu mereka ini. Okay. Begitu, Bu. Jadi itu yang kami lakukan dan dalam kolaborasi dengan yang secara fungsi kita sama, kita lakukan upaya bersama untuk menolong teman-teman penyandang disabilitas.
1: Oke, okay. Ya. Berarti ini ada juga kerjasama dengan pihak lain gitu ya. Tapi bagaimana dengan kayak misalnya penyandang disabilitas yang belum terdaftar, apakah harus mendaftar diri dulu untuk bisa mendapatkan intervensi dari Dinas Sosial atau seperti apa? Oh, iya.
2: Jadi memang Dinas Sosial kalau kita dari namanya saja kita sudah bisa kenal urusannya. Iya. Dan siapa-siapa yang ada dalam urusan itu pasti kita sudah tahu. Nah, ada syarat untuk bisa dapat intervensi program dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial dalam hal ini yang secara fungsi kita sama adalah dia harus memenuhi persyaratan salah satu terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Karena itu semua yang apa namanya yang mau untuk mengakses layanan pemenuhan kebutuhan itu dia harus terdaftar di sana. Kita sekarang ini punya semacam gerai untuk melaksanakan pelayanan untuk pendaftaran DTKS itu ada di Badan Dinas Pelayanan Terpadu, Mall Pelayanan Publik, kemudian di kelurahan itu.

0: Jadi setiap saat kalau sesuai dengan jadwal pendaftaran DTKS kemudian pengusulan itu ada di dinas itu ada, Bu. Itu dalam rangka untuk apa namanya memberikan kemudahan berkaitan dengan layanan. Karena data menjadi pintu masuk penting dan DTKS menjadi satu-satunya apa namanya pintu untuk bisa dapat mengakses layanan lain.
1: Okay.
0: Ya, kurang lebih seperti itu.
1: Baik, berarti ya. yang sudah masuk di data ini baru ada intervensi dari dinas sosial ya. Untuk memberikan pelatihan atau ya. Apapun itu ya.
0: Mestinya begitu, Ibu, karena kita apa namanya bekerja, mohon maaf, dengan menggunakan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan sesuai regulasi. Jadi kita terikat dengan aturan itu kalau
1: okay.
0: mungkin dengan lembaga swasta lain lagi karena kami juga dengan lembaga swasta yang punya kepedulian terkait dengan apa namanya pemberdayaan penyandang disabilitas, mereka juga memberi diri dalam kebersamaan dengan dinas sosial atau dengan pemerintah untuk apa namanya menjangkau kebutuhan-kebutuhan atau hak daripada penyandang disabilitas.
1: Oke. Okay. Yeah. Dari data yang ada ini yeah. untuk teman-teman penyandang difabel di Kota Kupang yang mendapatkan intervensi ini, apakah datanya itu berubah setiap tahunnya seperti itu? Ada yeah. penambahan atau yeah. mungkin ada pengurangan begitu yeah. seperti apa?
0: Jadi potensi itu ada, Bu. Contoh ada orang tua yang kemudian faktor sakitnya kemudian menjadi penyandang disabilitas. Yeah. Itu kemudian mungkin dalam perjalanan mereka dua kemungkinan, mohon maaf, misalnya meninggal ataukah dibawa keluarga ke tempat lain keluar dari Kota Kupang, bisa jadi seperti itu. Kemudian untuk anak itu juga dia berpotensi untuk bisa jadi penyandang disabilitas. Kadang anak itu dia lahir normal, kemudian ada penyakit tertentu yang salah penanganan, kemudian dia ini. Contoh mungkin bahasa Kupang orang katakan apa namanya hela kemudian
1: step, ya.
0: Step kemudian salah penanganan anak ini. Ada di saya pernah turun di daerah Batu Plat itu anak-anak masih bayi hanya kemudian lahir normal, saya cerita dengan orang tuanya lahir normal tapi kemudian karena sakit lalu salah urus responnya mungkin terlambat dan seterusnya akhirnya dia jadiin dan langsung penyandang disabilitas berat karena tingkat apa namanya tingkat keparahan itu sudah tinggi. Jadi di kami itu ada istilahnya penyandang disabilitas berat. Itu orang-orang yang tidak bisa direhabilitasi lagi. Jadi selain karena faktor usia, kemudian juga karena faktor ragam disabilitasnya, tingkat keparahannya itu dia yang itu yang kemudian membuat dia masuk dalam klaster atau kategori berat itu. Begitu Ibu. Nah untuk izin untuk yang berat ini yang dari kota memberikan bantuan sosial dalam bentuk uang. Jadi yang tadi saya sebut per bulan 150.000 dan ini satu tahun itu 1.800.000. Tahun ini kami sementara berproses dengan di internal kami untuk apa namanya membayar, meneruskan bantuan itu kepada penerima manfaat. Karena ya tidak bisa dibayar tunai harus lewat rekening bank. Jadi kita harus berkoordinasi dengan bank NTT sebagai bank penyalur.
1: Okay.
0: Itu Ibu Yanti.
1: Baik, baik. Berarti datanya fluktuatif ya.
0: Iya, memang dia potensi untuk naik turun.
1: Naik.
0: Iya. Okay. Penambahan itu penambahan potensi itu ada yang dua hal tadi saya bilang. Misalnya kemudian dalam perjalanan dia jadi sakit, tingkat ketergantungan. Misalnya ada fungsi-fungsi organ tubuh yang tidak bisa berfungsi normal. Seperti saya, sebenarnya saya ini masuk dalam penyandang disabilitas, Bu. Karena saya perlu alat bantu kacamata untuk bisa dapat membaca atau apa namanya melihat sesuatu objek. Begitu. Jadi disabilitas tidak saja kita lihat, mohon maaf, misalnya bagian tubuhnya yang tidak berfungsi seperti stroke. Begitu tidak saja, tapi dia kalau sudah bergantung kepada alat bantu berarti dia disabilitas.
1: Okay, yeah. Baik. Yeah. Tapi sejauh ini kebutuhan-kebutuhan ya dari teman-teman difabel atau penyandang disabilitas ini yang paling banyak gitu ya, yang membutuhkan intervensi dari dinas sosial itu apa?
0: Jadi sebenarnya dia berjalan secara apa namanya simultan. Jadi ada di bagian mana siapa tangani, ada di bagian mana siapa lagi bagian untuk yang mana lagi tangani. Jadi kami di Dinas Sosial Kabupaten Kota sesuai dengan tugas tusi dan kewenangan itu kami melakukan untuk pemulihan kembalikan kepada keluarga. Nanti untuk pemberdayaannya itu sebenarnya

0: kepada pemberdayaan untuk pengembangan diri, kepada kemandirian. Itu dalam lembaga, jadi ada menyiapkan pelatihan, dan seterusnya. Nah, tapi apakah Dinas Sosial Kabupaten Kota tidak melaksanakan itu? Jadi kami melaksanakan dalam bentuk yang bisa kami lakukan. Tadi saya sebut layanan data dan pengaduan. Kami menjangkau, kemudian mendata, kemudian menghubungkan kepada lembaga pendidikan atau kesehatan. Kami beberapa waktu lalu ada memberikan rekomendasi juga kepada anak-anak penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas untuk masuk pada sekolah umum dengan jalur afirmasi. Okay. Jadi itu ada di sana kekuatan kita. Kemudian kami juga menghubungkan berdasarkan data yang ada terkait dengan pemberdayaan itu. Misalnya ke sentra-sentra itu tahun lalu ada sekitar 20 penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan keterampilan di sana. Kemudian dalam waktu dekat kami ada lembaga LSM namanya RISE dari Jakarta yang akan memfasilitasi pelatihan kewirausahaan untuk 210 penyandang disabilitas dan orang tua dari anak yang disabilitas. Okay. Begitu, Bu. Jadi Dinas Sosial dia menjadi institusi yang terbuka untuk kemudian menggalang kerjasama dengan para pihak yang punya kepedulian untuk bagaimana memberi perhatian kepada teman-teman yang punya hambatan itu.
1: Okay.
0: Ya, dalam hal ini penyandang disabilitas.
1: Yeah. Dan sejauh ini seperti apa respon dari teman-teman penyandang disabilitas ini terhadap intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial ini?
0: Ya, dukungan mereka, kita bekerja bersama, Bu. Jadi dukungan mereka antara lain dalam bentuk data dari komunitas. Kan mereka ada juga yang punya perkumpulan, tapi ada juga yang di luar komunitas itu melalui teman-teman pendamping kami menjangkau. Dan sejauh ini, yang kemarin 20 orang yang tadi saya sebut di sentra itu, mereka antusias untuk mengikuti. Meskipun ya kita tahu bersama mungkin di lingkungan sekitar kita juga ada ketemu teman-teman penyandang disabilitas, kita bisa melihat bagaimana besarnya hambatan yang mereka alami dalam melaksanakan aktivitas hidup sehari-hari. Ada yang mereka sangat tergantung kepada orang lain, tetapi semangatnya itu tetap ada. Saya sendiri yang waktu dengan sentra itu, saya yang bersama dengan teman-teman dari dinas kami mengantar para peserta ke sana. Kemudian waktu setelah kembali mereka pulang sendiri karena ada fasilitas yang disediakan oleh sentra Ifata. Jadi mereka antusias sekali. Bahkan ada pertemuan-pertemuan yang pertemuan bersama di mana yang diselenggarakan oleh pihak lain. Ketika mereka diundang kami juga hadir. Misalnya dengan seperti baru-baru dengan UNICEF, Child Fund, itu kita sama-sama untuk membicarakan terkait dengan partisipasi mereka di dalam menghubungkan kebutuhan mereka dengan para pihak yang bisa menolong mereka di dalam memberdayakan dan juga pemenuhan hak-hak mereka.
1: Oke. Gitu ya. Berarti Dinas Sosial sendiri melibatkan para penyandang disabilitas ini dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mengintervensi apa yang menjadi kebutuhan mereka.
0: Ya. Jadi sebenarnya dari keterlibatan mereka dengan, kalau Dinas Sosial saya bicara, Dinas Sosial itu kami terikat di dalam dia punya siklus perencanaan di pemerintah. Kita ada di sana, kita tidak bisa berdiri sendiri karena kita bukan lembaga yang non pemerintah. Ada siklus perencanaan itu yang dimulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke kota. Nah mereka ada di, lebih banyak teman-teman ada di kelurahan untuk menyuarakan kebutuhan mereka. Kemudian kalau di tingkat kota juga biasanya mereka juga diundang untuk ada partisipasi dalam rangka pemenuhan ini kebutuhan mereka dari aspek pemerintahnya dalam penyusunan program. Jadi mereka tidak dikatakanlah ditinggalkan atau
1: ya, tidak merasa sendiri ya.
0: Lalu yang saya tambahkan, Bu, khusus kepada teman-teman penyandang disabilitas yang program dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota, itu dia sifatnya berkelanjutan.
1: Okay.
0: Jadi kalau dia terima hari ini, bulan atau tahun ini, berarti dia menjadi prioritas untuk penerimaan tahun berikutnya, untuk bantuan yang sama. Karena yang jadi pertimbangan adalah faktor hambatannya. Karena mereka mengalami hambatan dalam jangka waktu yang panjang. sehingga mereka ini apa namanya sifatnya bantuan berkelanjutan untuk mereka. Jadi kemarin tuh 200, tahun ini 200. Dan pemerintah kota serius memberi perhatian terhadap apa namanya layanan kepada mereka. Saya sampaikan bahwa tahun 2020 meskipun kita ada dalam COVID, mungkin secara kebijakan dari pemerintah pusat itu ada refocusing berkaitan anggaran, tetapi di pemerintah kota, saya tidak sebut wali kota saat itu karena takut nanti salah ya Bu ya, tetap memegang untuk bahwa untuk bantuan kepada teman-teman penyandang disabilitas uangnya tidak direfocusing. Itu komitmen. Jadi bantuan sosial khusus untuk penyandang disabilitas dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang dianggarkan di dinas sosial itu tidak direfokusi.
1: Waduh, ini patut diberikan apresiasi kalau begitu ya. Baik, Bapak Mama Kak Enyong dan juga Kak Nona boleh ya berpartisipasi di dalam obrolan Akamsi kesempatan pagi hari ini di 0380833499 atau boleh ya di 0811382010043. Ketom Mbak Oma mengenai intervensi dinas sosial ya terhadap pengembangan potensi dari kaum difabel. Ketom akan kembali setelah yang satu ini.

0: Bersama di Indonesia hadir kembali. Daftarkan diri kamu dan jadilah bintang. Pendaftaran mulai dibuka tanggal 14 September sampai 17 Oktober 2024. Persyaratan, umur 16 sampai 25 tahun per 1 November 2024. Memiliki identitas diri, KTP, SIM atau kartu pelajar. Memiliki akun RRI Digital, bisa di-download di Play Store dan App Store. Link pendaftaran dapat dilihat di RRI Digital. Nama akun di RRI Digital wajib menyertakan asal satker. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Peserta wajib mengupload satu video wajib ke RRI Digital dengan menyanyikan lagu. Dan terjadi lagi Josh Florentino untuk peserta putra.
1: Terjadi lagi kesedihan kali.
0: Dan peserta putri menyanyikan lagu Pernah Berjuang Maria Budesa. Yang diupload asli tanpa editan dengan ukuran maksimal 200 MB. Untuk informasi lebih lanjut, follow akun RRI Kupang atau menghubungi Fongki 0852-5303-5861, Alvin 0812-3955-6809. Pemenang dari kategori pria dan wanita akan dikirim untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia tingkat nasional pada awal November 2024 di Surabaya. Lagu pilihan kategori pria, Roni Parulian, Angin Rindu. Fabio Aser, Tanpa Rasa Bersalah. Bilal Indrajaya, Niscaya. Lagu pilihan kategori wanita, Liodra, Terlalu Cinta. Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.

0: segera daftarkan diri Anda dan jadilah bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Iya, baik Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona ketemu masih di obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang untuk kesempatan pagi ini mengenai intervensi dinas sosial ya terhadap pengembangan potensi dari teman-teman difabel. Ini sudah banyak yang ketemu bicarakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona boleh ya disampaikan di 0380-833-499. Kemudian SMS WhatsApp di 0811-3820-1043. Oke, sambil menunggu, kita ngomong lagi ya dengan Bapak Chris dari Dinas Sosial Kota Kupang ini Bapak. Nah, sejauh ini nih Bapak, seperti apa nih efektivitas dari apa yang sudah dilakukan, intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial ya kepada teman-teman difabel ini?
3: Jadi baik Ibu, ada satu pola penanganan atau bentuk intervensi yang dilakukan untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang kita peristilahan lalu itu disebut penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pendekatanlah harus melalui sebuah tahap asesmen, menjadi penilaian terhadap kebutuhan sehingga apa yang nanti diintervensi itu sesuai dengan kebutuhan dari mereka yang terima. Jadi tidak hanya kasih saja begitu atau memberi saja, tetapi sudah dilakukan tahap penilaian awal terhadap kebutuhan mereka. Jadi dari mereka misalnya punya kebutuhan nanti hasil penilaian itu mereka membutuhkan alat bantu A. Ketika kita usul untuk pengadaan dan memberi sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini nilai efektivitasnya ada di sana. Bertahapannya melalui tahapan asesmen yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan teman-teman pendamping rehabilitasi sosial yang adalah orang-orang hebat yang merupakan SDM yang direkrut oleh Kementerian Sosial dan ditempatkan di daerah khususnya di Dinas Sosial Kota untuk membantu dalam rangka layanan rehabilitasi sosial khusus untuk para penyandang disabilitas. Begitu. Okay.
2: Berarti ya. Ada pekerja-pekerja sosial yang khusus ya, turun ke lapangan untuk mendata kebutuhan-kebutuhan dari para penyandang difabel ini. Ya. Untuk Dinas Kota Kupang sendiri ada berapa banyak ini?
3: Kalau saya saat ini tercatat 21 orang. Jadi di dalamnya ada pekerja sosial yang mereka punya tugas itu khusus penanganan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, apakah dia anak pelaku, anak saksi, ataupun anak korban. Tetapi mereka juga melaksanakan layanan lain di bidang rehabilitasi sosial. Misalnya penjangkauan atau identifikasi terhadap orang terlantar, kemudian lansia, disabilitas, dan lainnya. Ditambah lagi dengan teman-teman yang lain. Karena di rehabilitasi sosial itu sifatnya multi layanan. Di sana sebenarnya ada tiga klaster utama. Jadi ada klaster anak, klaster disabilitas dan juga klaster lansia. Yeah. Tetapi ada perubahan kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan di pusat dalam hal ini Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial bahwa layanan rehabilitasi sosial itu sifatnya multilayanan. Jadi orang yang pendamping yang dulunya sebelum pengaturan ini dia hanya urus tentang anak. Sekarang dia juga harus tahu tentang lansia, dia harus tahu juga disabilitas, dan lain sebagainya. Ada juga NAPSA. Jadi sekarang mereka sifatnya multilayanan, dan jumlah di saya itu sekarang 21 orang, Ibu. Iya, orang-orang ini, hebat semua, Bu.
2: Oke, ini ya. ini turun ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Kupang.
3: Iya, mereka ada yang ini bagi tugas, sebelumnya sudah ada tugas yang mereka pilah masing-masing, mereka berjalan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada kejadian di tempat lain atau ada kebutuhan di tempat lain, mereka juga terlibat. Jadi sifatnya multilayanan. Contoh kemarin Bu, ini yang baru saja hari ini, hari Senin ya. Hari Jumat itu Kami penanganan satu jenazah tidak dikenal. Orang terlantar kami tangani, kemudian rujuk ke RSUP Benboy, kemudian meninggal. Itu kami bersama-sama. Ya, teman-teman Peksos yang tadi saya sebut, mereka hanya urus tentang anak, mereka juga ada sama-sama. Yang pendamping yang lain juga kami terlibat sama-sama dengan teman-teman di Dinas Sosial. Yang secara struktur mereka ada sebagai pegawai organik di Dinas Sosial. Jadi itu bagian dari keterlibatan mereka. Makanya saya sebut orang-orang hebat, saya bangga ada bersama dengan teman-teman pendamping sosial, termasuk di dalamnya pekerja sosial.
2: Oke. Okay. Ya, tadi kan kita juga sudah sempat Bapak sudah sempat menyinggung tentang keterlibatan dari komunitas-komunitas ya, komunitas-komunitas difabel yang ada di Kota Kupang ini. Nah, sejauh ini seperti apa nih keterlibatan mereka untuk memberikan informasi kepada Dinas Sosial Kota Kupang untuk melakukan intervensi terhadap teman-teman penyandang disabilitas ini
3: yang ada? Ya, baik Ibu. Jadi kalau saya bisa jawab dari dua hal. Pertama, kalau misalnya ada di antara mereka yang katakanlah punya data baru belum terdata, biasa mereka menghubungkan dengan teman-teman pendamping di lapangan untuk lakukan itu. Begitu juga tentang pemberdayaan dalam hal komunitas mereka. Biasa kalau ada apa namanya rencana atau program kegiatan berkaitan dengan pengembangan itu, kami menghubungkan dengan mereka. Ya, jadi mereka menghubungkan dengan mereka yang sebagai pengurus dalam komunitas itu untuk ini. Nah, kemarin bukan kemarin yang waktu dekat ini, tapi dalam kegiatan pelatihan untuk juru bahasa isyarat itu, kami sama-sama dengan ada teman staff dari kantor yang mengikuti kegiatan itu sama-sama dengan komunitas. Jadi mereka terlibat, diberi ruang untuk apa namanya berkaitan dengan aspirasi mereka, apakah pemenuhan hak yang saya sebut hak dasar mereka untuk pelayanan pemenuhan alat bantu, makan minum, layanan data dan pengaduan, tapi juga untuk pemberdayaan di dalam lembaga yang kita sebut keterampilan hidup untuk menuju pada kemandirian itu.
2: Iya. Okay. Itu juga intervensi dari Dinas Sosial ya.
3: Dinas Sosial intervensi dalam bentuk tidak langsung, Bu. Okay. Kita menghubungkan karena memang kita tidak ini, tetapi dengan lembaga-lembaga yang menyediakan layanan itu, biasa dengan kita. Mm-mm. Mereka berkomunikasi dengan kita dan kita menghubungkan itu. Okay. Seperti yang nanti dalam, kalau tidak ada kendala, dalam tahun ini ada 210 dari LSM namanya RISE dari Jakarta, sudah komunikasi dengan saya beberapa waktu, sudah lakukan Zoom meeting juga dengan para pegawai, kami juga pendamping, kami juga sudah mengirimkan data dan mereka sudah memfilter dan mendapatkan 210 itu sebagai calon peserta dalam pelatihan kewirausahaan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Saya tambahkan beberapa tahun lalu, yang tahun 2020 pas COVID itu, ada LSM, Human Inclusion, mereka memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas di Kota Kupang dalam kaitan dengan penanganan COVID itu. Mereka memberikan alat bantu, kemudian BLT, kemudian APD juga untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi ruang itu terbuka. Saya bilang tadi bahwa Dinas Sosial welcome sekali dengan keterlibatan para pihak karena memang tidak, pemerintah tidak bisa kerja sendiri, Bu. Ya. Kalau berkaitan dengan penyandang disabilitas perlu ada dukungan dari keluarga, dukungan dari lembaga, dan juga dukungan dari masyarakat. Sehingga pekerjaan ini bisa berhasil bersama.
2: Iya, iya. Oke, tadi juga sudah sempat disinggung mengenai intervensi Dinas Sosial ke keluarga-keluarga ya, penyandang difabel ini. Seperti apa nih jenis dukungan yang diberikan untuk mendukung pengembangan mereka?
3: Iya. Jadi yang mau dibuat ini adalah pelatihan wirausaha yang tadi saya sebut. Itu juga sasarannya kepada orang tua yang anaknya penyandang disabilitas. Kemudian di kami itu ada dua kegiatan yang wajib kita lakukan adalah bimbingan sosial penguatan keluarga. Jadi ada keluarga yang anggotanya penyandang disabilitas. Untuk memulihkan mereka kami membuat sebuah apa namanya kegiatan, rancang kegiatan untuk bagaimana membangun rasa percaya diri mereka, untuk mereka tetap setia di dalam sebuah panggilan untuk menolong atau memperhatikan ada anggota keluarga yang penyandang disabilitas. Karena mohon maaf Ibu, saya kira ada satu hal yang patut dimengerti oleh keluarga yang anggotanya penyandang disabilitas, bahwa mereka itu sebenarnya sangat bergantung kepada orang di sekitar mereka, terutama keluarga. Dan kalau tingkat ragam disabilitas itu membutuhkan pengorbanan dari orang-orang di sekitar mereka itu lebih, maka tentu ada saat-saat di mana mereka merasa kejenuhan.
2: Iya, betul.
3: Mungkin bahasaku, tiap hari bertanya perhatikan dia terus saja akhirnya. Nah, dalam situasi kejenuhan mesti ada sentuhan untuk bagaimana mereka disegarkan kembali sehingga tetap fokus pada panggilan dan pengorbanan yang harus mereka berikan. Itu yang bimbingan sosial penguatan keluarga. Lalu kepada para penyandang sendiri itu, Bu, ada namanya bimbingan sosial, termasuk juga terhadap anak yang lain. Komponen PPKS anak, yang tadi saya sebut ada anak yang berhadapan dengan hukum, apakah dia pelaku, korban, ataupun saksi. Kemudian anak korban tindak kekerasan, baik fisik maupun seksual. Mereka dipulihkan rasa percaya dirinya sehingga mungkin waktu mereka alami itu ada trauma, mereka bisa trauma healing bisa dipulihkan. Itu cara-cara yang pendekatan kepada keluarga, termasuk juga reunifikasi, pengembalian kepada keluarga, penelusuran keluarga, dan seterusnya.
2: Tapi ini tetap melibatkan pihak ketiga juga atau sepenuhnya
3: dinas? Karena begini Bu, kami punya khususnya untuk narasumber, kan itu mesti butuh orang-orang yang punya spesifikasi.
2: Psikolog, gitu kan,
3: itu kegiatannya jalan, kami mesti mengajak keterlibatan pihak lain, tidak dinas sosial sendiri tidak.
2: Okay. Ya. Nah, sejauh ini tantangan yang dihadapi ini seperti apa ini?
3: Iya. Saya kira begini, kalau orang kerja di dinas sosial melihat pekerjaan itu hendaknya diterima sebagai panggilan. Tantangan pasti ada. Kalau terima sebagai panggilan, maka mungkin dengan sendirinya akan berusaha untuk meletakkan tantangan itu di belakang, tetapi motivasinya yang di depan. Nah, karena hari ini saya ditanya tentang tantangan, saya mau sampaikan dua hal saja sebagai tantangan. Bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu ragamnya masing-masing. Ada fisik dan seterusnya. Sehingga pola pendekatan kepada mereka harus juga dia spesifik. Tidak bisa kita sama ratakan. Contoh untuk yang komunitas tuli, yang penyandang yang tuli, itu mereka punya pendekatannya beda dengan yang fisik. Nah, ini tantangan. Nah, di sisi lain, sampai dengan saat ini, dinas sosial itu belum ada semacam tenaga yang disediakan di daerah berkaitan dengan untuk menolong. Tetapi kota ini saya kira banyak orang dan banyak komunitas yang terlibat mau bantu. Jadi menurut saya itu tidak menjadi utama. Tetapi yang utama adalah kita harus menyadari bahwa mereka ini orang-orang memiliki hambatan, dan hambatannya itu spesifik untuk masing-masing ragamnya. Jadi ada ragam A, B, C, dan seterusnya sesuai dengan tingkat disabilitas. Kemudian yang itu tantangan. Tetapi yang lebih saya harapkan adalah tetap keluarga yang punya anggota memiliki hambatan dalam kaitan dengan keberfungsian sosial, dalam hal ini anggota tubuhnya, mesti menerima dia, merangkul mereka sehingga mereka merasa nyaman di rumah. Karena kalau tidak, mereka akan menjadi orang terlantar di jalan, kan kasihan.
2: Ini itu juga menyangkut stigma kepada mereka kalau keluarga tidak mendukung dengan segala stigma yang dilekatkan, mungkin mereka akan jadi merasa jatuh seperti itu.
3: Benar.
2: Nah, untuk ke depan ini ada rencana apa lagi nih dari Dinas Sosial Kota Kupang untuk tetap memberikan intervensi ya sebagai sebuah panggilan tentu saja kepada teman-teman penyandang disabilitas ini.
3: Jadi seperti saya gambarkan di awal terkait dengan tusi kita, kita akan tetap berjalan sesuai dengan tusi sambil membuka diri untuk ruang memberi peran kepada lembaga di luar pemerintah, kemudian kita memperbaiki data supaya validitas data itu menjadi baik, dan tentu yang belum ada dapat bantuan intervensi dari pemerintah pusat itu kita upayakan untuk di daerah mereka bisa dapat bantuan itu, sehingga ya harapan kami semua bisa terlayani. Jadi kami tetap masih dalam ritme kerja seperti itu. Kami kemarin di secara internal sudah bicara berkaitan dengan 2025 apa yang harus kita lakukan dan kita ini, karena pelayanan terhadap penyandang disabilitas itu ibu dia urusan wajib di dinas sosial. Jadi kita tidak bisa meninggalkan urusan itu ibu. Biar kita tetap dalam ritme itu, dan syukur bahwa komitmen pemerintah kota kuat untuk itu. Tadi saya sudah gambarkan di awal bagaimana 2020 itu dalam masa sulit tetap memperhatikan pelayanan kepada ini. 2020 terus sampai dengan hari tahun ini saja pemerintah kota Kupang itu mengalokasikan dana kurang lebih 700 juta bu. Untuk beberapa layanan berkaitan dengan intervensi untuk penyandang disabilitas, tentu juga terhadap ini. Untuk tadi saya sebut penyandang disabilitas berat itu saja ada 360 juta. Di luar alat bantu yang kurang lebih ada 100 juta itu. Belum lagi permakanan untuk 50 orang. Ya. Mungkin masing-masing kita bisa menilai kecil, besar. Tetapi saya kira yang penting adalah komitmen. Kan kita tidak sementara mengukur besar atau kecil seperti ada sebuah wadah yang kita mau isi di dalam lalu berpikir bahwa ini hanya sedikit atau banyak. Ya, tetapi komitmen. Apa artinya kita isi hari ini besar tetapi besok tidak ada lagi. Kosong, tetapi lebih baik kita ada di dalam derap langkah dan komitmen yang sama untuk mewujudkan tanggung jawab itu. Saya kira itu lebih penting.
2: Wah, ini luar biasa ini ya, apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang. Nah, yang terakhir ini catatan penting dari apa yang menjadi ketong punya perbincangan di kesempatan pagi hari ini. Apa yang mau Bapak sampaikan?
3: Ya, saya dari dalam sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mewakili Dinas Sosial, saya berharap peran serta kita semua. Karena untuk dalam bahasa saya penanganan atau untuk membereskan persoalan sosial ini tidak bisa pemerintah bekerja sendiri, tetapi harus keterlibatan semua. Keluarga juga terlibat, kemudian masyarakat juga terlibat, lembaga sosial juga terlibat. Itulah wujud kerja gotong royong kita untuk bersama-sama memberi diri dalam panggilan kemanusiaan. Dan dengan begitu saya kira kita sementara menabung investasi sosial untuk yang akan datang. Untuk orang-orang kita, karena dalam pandangan saya mungkin ini terlalu agama, mereka tidak pernah menginginkan dalam kondisi seperti itu. Tapi ketika mereka dalam kondisi seperti itu, bukan berarti kita yang ada di samping mereka ini kemudian mengabaikan mereka, tetapi kita menjadi orang yang paling dekat untuk merangkul sehingga mereka merasa bahwa keadaan ini bukan sebuah kutukan atau sebuah dosa yang harus mereka tanggung, tetapi mereka ada menjadi kesempatan supaya orang-orang di sekitar mereka juga untuk memberi diri dalam pelayanan kemanusiaan.
2: Oke. Terima kasih. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Kris untuk waktu dan kesempatannya berbagi. Wah, sebenarnya masih banyak hal ya yang bisa kita angkat, tapi mungkin next time lagi kita punya kesempatan kita undang Pak Kris dengan teman-teman dari Dinas Sosial Kota Kupang ya mengenai penyandang difabel dan lain sebagainya. Catatan kecilnya mungkin ya, apa arti intervensi tanpa kerja kolaborasi begitu ya. Itu yang patut ketong ingat. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan obrolan Akamsi di kesempatan pagi hari ini. Ketong jumpa lagi di lain waktu dengan topik-topik menarik lainnya. Tetap di FM 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Melki Lakalena bersama jajaran Forkopimda Provinsi NTT tiba di Maumere, Kabupaten Sika pada Sabtu 15 Agustus siang untuk memastikan secara langsung penanganan pasca gempa bumi yang melanda wilayah Flores. Gubernur mengatakan koordinasi penanganan dilakukan secara intensif melalui seluruh jajaran pemerintah, TNI dan Polri hingga ke tingkat kabupaten. Pindah ke informasi berikut, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP RI bersama pemerintah Kabupaten Rotendao menggelar aksi penanaman mangrove dengan menanam 5.000 bibit mangrove di pantai desa Badale, Kabupaten Rotendao pada Sabtu 15 Agustus. Kegiatan tersebut menjadi langkah rehabilitasi ekosistem pesisir melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Penanaman dihadiri dan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara dan Bupati Rotendao Paulus Henuk. Koswara mengatakan penanaman mangrove merupakan wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan pesisir. Menurutnya, rehabilitasi akan terus dilakukan pada lokasi lain yang membutuhkan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi! Lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan yang kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Kutung tangkap kau makan tuh?
1: Iya. Habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. So tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongkung ikan yang di otak laut mah masih bisa bikin rusak nih.
0: Iya maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lah.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mau di mana, Bu?
1: Mau di pasar toh, Pak.
0: Eh, kok sendiri bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik. Biar bumi terlihat cantik.

Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan. Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

0: en paz.
1: Oh Tuhan, kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
2: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
3: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Papa Mama Basaudara semua, masyarakat suku Timur menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timur Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Maba, Saudara, berita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Melki Lakalena bersama jajaran Forkopimda Nusa Tenggara Timur tiba di Momere, Kabupaten Sika pada Sabtu 15 Agustus 2026 siang untuk memastikan secara langsung penanganan pasca gempa bumi yang melanda wilayah Flores. Setibanya di Momere, Gubernur bersama Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia Nomleni, Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Fernando Suarez, Kapolda NTT Danrem 161 Wirasakti, melakukan pemantauan di sejumlah lokasi terdampak gempa. Gubernur mengatakan koordinasi penanganan dilakukan secara intensif melalui seluruh jajaran pemerintahan, TNI dan Polri hingga ke tingkat kabupaten. Beralih ke informasi berikut. Momere, ibu kota Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur, terus membuktikan dirinya sebagai wilayah yang menyimpan sejuta pesona alam luar biasa indah. Dari sekian banyak destinasi menawan yang dimilikinya, deretan pantai di kawasan ini selalu berhasil memikat hati para wisatawan. Salah satu destinasi pesisir yang kini menjadi favorit masyarakat lokal maupun pelancong adalah Pantai Wairhubing, berlokasi di Desa Watuliung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika. Pantai Wairhubing menawarkan aksesibilitas yang sangat terjangkau. Destinasi ini hanya berjarak sekitar 7 menit perjalanan dari pusat kota Momere dan dapat diakses dengan mudah, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sesampainya di lokasi, pengunjung akan langsung disambut oleh suasana pantai yang tenang dengan udara segar dan alami. Kawasan pesisir ini dikelilingi oleh pepohonan ketapang dan pohon kelapa, menciptakan peneduh alami yang sangat cocok untuk bersantai. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong, deng, kakak nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketompung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, Ketong akan bercerita dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Kupang dan sudah hadir ya, spesial di kesempatan kali ini, pemilik UMKM dari Dapur Pak Lik, yaitu ownernya langsung ya, ada kakak Nia Rosniawati Dewi. Ketong sapa dulu, selamat siang, Kakak Nia.
1: Selamat siang, Kakak Feli. Selamat siang semuanya.
0: Apa kabar, Kak Nia?
1: Alhamdulillah, sehat, baik semuanya.
0: Oke, luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4 pada siang hari ini, Kakak Nia, ya. Di tengah kesibukannya, ya. Di tengah banyak banjiran orderan nih, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Kak Nia sudah hadir di Studio Pro 4 bersama dengan Ketong. Dan, Kak, sebelum Ketong tanya-tanya lebih banyak lagi nih terkait dengan Dapur Pak Lik, ya. Ini penasaran sekali, ya, produk-produk apa yang ditawarkan di Dapur Pak Lik. Boleh cerita dulu nih, Kak Nia, untuk Ketong pendengar setia Pro 4 juga nih. Sejak kapan Dapur Pak Lik ini berdiri?
1: Untuk Dapur Pak Lik ini sebenarnya udah dari tahun 2023. Pas puasa, hari pertama puasa tahun 2023 itu saya langsung coba jualan risol mayo. Untuk ya cuma sekitar rumah untuk anak kos gitu kan kita jual. Selama satu bulan, alhamdulillah banyak pesanan. Terus,
0: ya. Banyak yang muji gitu kok.
1: Iya, alhamdulillah. Setelah itu kita pindah ke CFD itu tiap hari Sabtu. Alhamdulillah banyak sekali yang menunggu kita.
0: Jadi memang dari 2023 itu awal mulanya ya, Kak?
1: Iya, awal mulanya.
0: Penasaran nih, Kak Nia nih. Terinspirasi dari mana nih? Sampai mau buat dessert ya, ini kalau mau dibilang bidang dessert ya Kak ya,
1: ada boleh.
0: Jajanan-jajanan tradisional juga, ada dessert juga, dan kalau mau dibilang sekarang sudah fokus dengan satu menu yaitu kue mochi. Nah, dari semua cerita yang sudah tadi Kak sampaikan, terinspirasi dari mana nih Kak, dan kenapa pilih dessert?
1: Awalnya kalau mochi itu baru mulai Desember tahun 2024 ya Kak ya. Baru Desember tahun kemarin itu karena motivasinya depan rumah itu ada pohon mangga dan dia berbuah banyak. Saya bingung mau diapain. Jadinya saya coba bikin mochi, bikin mango sticky rice. Pokoknya yang pakai buah mangga gitu kan. Cuman kok lebih banyak peminatnya di mochi. Jadi kita lanjutkan, kita kasih ke tetangga katanya enak. Udah dijual aja karena memang kan sudah jualan ya. Jadinya kalau ada produk baru, udah jual aja gitu.
0: Baik ya, luar biasa menarik ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Dari cerita tadi memang kelihatan bahwa Dapur Pak Lik ini memang lahir dari passion ya Kak?
1: Iya.
0: Berarti ini Kak punya latar belakang suka masak juga dong? Atau bagaimana tuh?
1: Kalau passion saya sebenarnya jualan.
0: Passionnya
1: jualan. Jadi memang dari zaman sekolah, zaman kuliah memang suka jualan, tapi baru setelah di Kupang saya jualan makanan tuh. Jadi awalnya suami saya yang suka masak, saya suka jualan. Udah kita kolaborasi, dia yang masak, saya yang jualan.
0: Sampai sekarang begitu atau karena Kak sudah belajar seiring berjalan waktu akhirnya juga suka masak?
1: Iya, suka masak makanan aja tapi yang dijual. Kalau masakan rumahan masih belum ya.
0: Karena memang passionnya berjual.
1: Iya.
0: Tapi memang semuanya kalau dijalani dengan hati ya, hasilnya juga bisa semanis kue buatan sendiri.
1: Iya, betul nih, sekali.
0: Kak, tadi menu-menunya nih, beta penasaran juga sampai dari 2023 terus ke 2024 juga di awal, akhir 2024 ya, kue mochi itu ya. Sejauh ini di Dapur Pak Lik, tapi Dapur Pak Lik ini apa sih Kak? Karena kan yang jual Kak Nia.
1: Dapur Pak Lik itu sebenarnya, Pak Lik itu kalau bahasa Kupang bapak kecil ya.
0: Bapak kecil.
1: Iya, bapak kecil itu karena suami dari Jogja, saya dari Jogja, Pak Lik itu kan bapak kecil. Karena yang punya nama di sini maksudnya, ya udah lama di Kupang kan suami, jadi udahlah pakai namamu aja gitu.
0: Bapak kecil, jadi Dapur Pak Lik begitu.
1: Iya.
0: Waktu beta kontak pertama itu beta pikirnya ini yang balas ini bapak-bapak gitu. Pak Lik ini kayaknya bapak ya, Bapak Lik gitu ya. Ternyata itu namanya saja yang disematkan.
1: Iya.
0: Nah, menu-menu yang ditawarkan nih Kak, apa saja yang dijual di dapur Pak Li ini?
1: Dari awal ya kak ya, dari awal itu ada risol mayo, ada risol rogut, ada tahu bakso, ada cireng. Terus karena kita ya melihat pasar ya kak ya, jadi kadang ada apa pisang kriuk begitu, pisang yang kasih topping-topping. Terus baru mulai kita fokus ke dessert tuh baru tahun 2000, awal 2025 ini baru mulai lebih banyak ke dessert. Kadang puding, mochi, ini ada mango sago, buko pandan.
0: Oke, berarti mengikuti tren pasar juga ya?
1: Mengikuti ya tren pasar, tapi tetap ada yang stay kayak mochi.
0: Tetap ada menu andalannya.
1: Iya, tetap.
0: Oke, baik, menarik sekali. Ternyata kalau mau dilihat banyak juga ya kak ya, banyak juga yang ditawarkan. Jadi soalnya cuman dia pemanis di tampilan, tapi juga variatif dari rasa dan juga jenisnya. Berarti cocok ya buat bapak-bapak saudara yang suka ngemil cantik. Sambil ngopi ngeteh sambil sore hari, boleh langsung order di dapur Pak Li ya. Nah, jenis apa ya, mochi mungkin ya. Sekarang lebih banyak mochi ya, yang lebih fokus ke dessert, dessert kayak mochi begitu. Yang sekarang yang jadi andalan yang mana nih? Best seller deh di dapur Pak Li.
1: Karena kita itu best sellernya ada di mochi durian.
0: Kok durian?
1: Iya. Karena apa ya?
0: Kenapa bisa durian? Soalnya ada yang suka coklat atau strawberry begitu.
1: Tapi banyak yang suka durian. Paling banyak kalau misal di CFD di Sabuah gitu saya bawa 2-3 box mochi durian habis.
0: Yang betul.
1: Iya. Sekali kalau dia mereka udah coba yang mochi durian itu satu kurang. Biasanya dia beli langsung isikan satu box isi 6. Nah, satu box isi 6. Nanti baru kalau

0: pasti dibuat dengan sangat detail juga ya, iya, Kak ya. Pastinya sampai banyak yang suka. Sejauh ini, Kak, karena tadi sudah dari 2023, terus penambahan varian-varian lagi. Siapa saja yang terlibat sejauh ini, Kak?
1: Suami.
0: Banyak yang bilang kalau suami itu support system.
1: Support system itu, suami itu udah jadi kurir, jadi yang belanja, jadi semuanya lah, pokoknya suami.
0: Oke, jadi sejauh ini masih berdua dengan suami?
1: Sejauh ini paling banyak sama suami, tapi kalau misalkan ada event di luar, saya ada karyawan freelance, jadi panggilan aja gitu.
0: Oke, baik. Tambah lagi suaminya juga memang suka masak ya, suka jajan-jajan gini juga ya.
1: Nggak terlalu sih, kalau yang manis-manis mungkin bapak-bapak memang tidak terlalu suka yang manis. Ya
0: betul ya, keren ya. Jadi memang Kakak Nia ini sudah jalan sendiri ya, bapak-bapak saudara, tapi memang ada tim yaitu bersama dengan suami juga ya. Dan pasti ini ide-ide kreatifnya apakah jadi dari suami juga?
1: Kalau ada ide saya harus konsultasi dulu karena dia seperti quality controlnya. Iya, jadi kalau ada menu baru dia harus coba. Dari segi rasa, dari penampilan, semuanya harus dia lihat dulu. Kalau oke, baru kita keluarin. Kalau belum, belum berani.
0: Oke, baik. Jadi memang harus ada ACC dulu.
1: Iya.
0: Ya. Memang ini apa ya, seru juga ya, bapak-bapak saudara, suami istri punya semangat kebersamaan sama-sama juga yang ditanamkan. Dan di Dapur Pakli ini artinya kelihatan bahwa ini keluarga kecil yang saling support ya.
1: Ya, benar-benar alhamdulillah.
0: Luar biasa. Dan tadi sudah disampaikan bahwa varian rasa yang paling unik di Dapur Pakli ini adalah mochi durian. Oke. Yang paling Sonde bisa ditemukan di tempat lain nih. Kira-kira yang mana nih?
1: Iya, mochi durian.
0: Mochi durian.
1: Iya, karena misalkan pagi kita nggak datang ke CFD tapi sore ke Sabuak. Katanya kemarin ada yang ini yang tadi ke CFD. Oh, yang tadi pagi ada duriannya. Nggak ada, berarti itu emang beda, bukan dari kita. Karena kalau di Dapur Pakli pasti ada mochi durian. Gitu.
0: Jadi memang ini sudah jadi pembeda ya, dari yang lain ya. Jadi punya sentuhan khas begitu ya, Kak, ya, di Dapur Pakli ya, yang bikin penasaran. Dan bapak-bapak saudara kepingin untuk coba lagi. Ini mochi, ada dessert lain lah kosong deh, Kak, yang ditawarkan di Dapur Pakli.
1: Ada soft cookies.
0: Oh, soft cookies ada juga.
1: Ada soft cookies, kadang bikin cheese sweet gitu. Terus ada mango sago.
0: Itu masih jalan semua atau
1: masih buko pandan? Sebenarnya dari yang risol tahu juga kita masih produksi.
0: Semuanya jalan sekaligus.
1: Iya.
0: Kak berdua sah.
1: Iya.
0: Butuh tambahan.
1: Butuh, sangat butuh. Tapi belum ketemu yang cocok ini.
0: Oke, jadi memang kalau ke event-event UMKM gitu kan sudah gabung ya, Kak ya, di event-event UMKM gitu.
1: Iya, sudah.
0: Itu benar-benar bukan hanya mochi saja.
1: Kalau di event kita cuma keluarin di mochi, karena kalau yang risol tahu itu biasanya cuma pelanggan-pelanggan lama yang pengen punya rasa lain gitu. Okay. Jadi masih banyak yang tanya.
0: Oke, berarti kalau orang lihat booth-nya Dapur Pakli pasti sudah tahu di situ mochi saja.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik, lengkap juga ya bapak-bapak saudara. Ada dessertnya juga, jajanan tradisionalnya juga, dessert klasik sampai modern. Oke, semua ada. Jadi semua juga bebas pilih, toh. Baik ya, luar biasa. Kita penasaran ya, ini cara pesannya seperti apa? Apa sudah ada outlet sebelumnya atau mungkin suka dukanya seperti apa ya, bapak-bapak saudara? Kita akan lanjutkan lagi ketempung obrolan ya bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi, selaku owner dari Dapur Pakli, setelah yang satu ini.

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih di rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Li, ya, yang dimana ketong sudah dengarkan tadi ya Bapak-bapak, Mbak, Saudara, bahwa yang paling best seller di Dapur Pak Li ya, menu produk yang paling ditawarkan juga adalah si mochi ini. Beta penasaran nih Kak, tadi kan ada katanya menu mochi yang isian durian. Ya. Bisa kasih tahu juga nih Kak, untuk ketong isiannya apa-apa saja tuh varian-varian mochinya nih Kak?
2: Untuk varian mochi itu kan paling best sellernya durian. Yeah. Terus untuk buah, kadang ada yang tanya untuk varian buah itu sekarang itu ada durian sama mangga karena lagi musim mangga ya. Mm-hmm. Besok kalau mangga sudah nggak musim, mangganya skip lagi. Okay. Jadi untuk varian tetap itu durian, mm-hmm. mangga, ada keju, coklat, blueberry, mm-hmm. strawberry, red velvet, cookies and cream, matcha, sama lagi baru ini baru bikin mochi brownies.
1: Ada mochi isian brownies, baru iya. Dengar ya. Berarti memang baru ditawarkan di Dapur Pak Li ini yang isian brownies ini.
2: Iya, baru disabot kemarin baru hadir.
1: Oke, dan ternyata Bapak-bapak Saudara Dapur Pak Li ini juga hadir di CFD dan juga di Sabuak. Dan kalau ada event-event UMKM juga sudah sering ikut ya, iya. Dapur Pak Li ya. Iya. Keren. Pantes ya Kak Nianya semangat sekali. Nah, sejauh ini nih Kak, ada kendala-kendala kesan dalam memproduksi?
2: Kendalanya itu bikin mochi lama ya Kak ya. Untuk satu box isi 30 piece itu paling enggak dari kukus sampai jadi 2-3 jam.
1: Sampai benar-benar siap dimakan?
2: Iya.
1: Itu 2-3 jam?
2: Iya, 2-3 jam.
1: Untuk berapa piece?
2: 30 piece.
1: 30 piece, berarti iya. Kalau mau dibilang sebox gitu ya?
2: Iya, satu box.
1: Oke, dan biasanya sehari itu, ini produksinya setiap hari atau by order aja nih?
2: Kita kemarin-kemarin by pre-order, mm-hmm. tapi sekarang hampir tiap hari bikin mungkin sedikit aja gitu. Tapi kita ready-kan setiap hari, karena sekarang setiap hari ada yang tanya.
1: Oke, karena pemesanan juga via online ya?
2: Iya, kita masih via online.
1: Oke, berarti sudah by order, tapi bisa dipesan tiap hari. Sehari itu berapa piece kakak ready-kan?
2: 5 box itu berarti 150 piece.
1: Wow.
2: Ya.
1: Speechless loh. Sebanyak itu Kak?
2: Iya. Okay. Itu udah full varian.
1: Gitu. Oke, okay. Dan ini kendalanya hanya di pembuatannya yang makan waktu itu
2: iya,
1: ya?
2: Iya, makan waktu dari pagi sampai sore atau malam kalau cuma sendiri, kalau pas suami kerja.
1: Oke, ini benar-benar jujur langsung dari ownernya ya, Bapak-bapak iya. Saudara. Memang setiap usaha itu pasti punya tantangan iya. Ya Kak ya. Tapi ya, bagaimana cara dapur Pak Li ini menyikapi kendala dengan semangatnya luar biasa, Kak Nia. Kreativitasnya juga patut diacungi jempol karena selalu nambah-nambah inovasi varian ya Kak iya. Ya. Dan justru ini kelihatan. Profesionalismenya ya. Jadi son usah ragu ya Bapak-bapak Saudara, kayaknya abis ini beta juga jadi pelanggan tetap. Karena sejujurnya juga belum pernah mencoba lembutnya mochi, apalagi pertama dan perdana beta kepingin coba juga nih Dapur Pak Li ya. Sebentar beta akan kasih kesempatan ya untuk kakaknya untuk menyampaikan untuk Bapak-bapak Saudara di mana bisa mendapatkan produk-produk dari Dapur Pak Li, terutama si mochi ini. Sejauh ini nih Kak, mungkin ada inovasi menu terbaru yang mau diperkenalkan?
2: Sejauh ini belum ada. Ini udah terlalu banyak. Iya, jadi sementara
1: mau fokus dulu.
2: Iya, fokus dulu.
1: Karena memang permintaan juga lagi tinggi-tinggi ya, Kak.
2: Tenaganya ya. Cuman 2.
1: Permintaan tinggi, tenaganya kurang.
2: Iya.
1: Oke, jadi memang belum ada rencana ke sana. Ya, tapi mungkin ke depan kalau dapat tenaga yang bisa bantu ada bisa. Rencana ke sana, ide-ide kreatif ya, baru
2: sudah,
1: ya.
2: Sudah banyak yang ide-idenya, cuman masih tenaganya yang kurang.
1: Oke, gitu. Jadi memang ini bukti juga ya Bapak Mama Bapak Saudara bahwa dari Kak Nia sendiri selaku owner Dapur Pak Li ini mempertahankan cita rasa nomor 1 ya. Ya, soalnya mau fokus dulu buka inovasi yang lain, tapi mau mempertahankan konsisten dulu ya, ya, sama si mochi ini, karena permintaan lagi tinggi-tingginya ya kak. Oke. Suka duka nih kak, karena tadi kendala pasti ini dukanya ada nih, soalnya mungkin sonde nih, tapi sukanya pasti lebih menyenangkan nih. Suka duka seperti apa nih yang dirasakan selama menjalankan usaha ini kak?
2: Sukanya itu kalau kita dapat review ya kak ya, dari customer baru, kita baru kayaknya orangnya baru sampai rumah nih langsung dimakan, langsung dia WA, kak ini enak banget, aku mau order lagi gitu kan. Kita jadi ya inilah kesenangan kita kalau buat makanan itu kan ada review yang bagus. Jadi makin semangat lagi, makin semangat lagi pengen bikin. Yang belum coba ayolah dicoba dulu gitu.
1: Sukanya. Itu sukanya, dukanya pasti yang tadi tuh.
2: Dukanya yaitu kalau lagi suami lagi kerja kan full nih, saya sendiri yang handle. Jadi ya harus semua dari pembuatan, kukus semua sampai packing itu benar-benar sendiri.
1: Ditambah lagi harus manage orderan ya kak ya, terima orderan yang masuk
2: terima
1: begitu
2: orderan
1: ya kak
2: juga
1: ya.
2: Kadang karena kan kalau by Grab itu kadang diprotes sama drivernya karena mereka cuma dapat sedikit, kenapa nggak buka di food aja, padahal kalau di food itu
1: ada
2: gitu. Jadi kita terima orderan dulu, nanti kalau bisa kirim Grab atau Maxim gitu.
1: Jadi masih sistem pengantarannya by online juga.
2: Baik.
1: Tapi tetap Sonia menutup ini semangat bahwa memang banyak orderan yang masuk via online juga ya kak ya.
2: Banyak yang mau datang sampai ke rumah juga kak. Kak saya mau datang aja, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, kak mau beli mochi, ya udah kita di teras itu kita buka.
1: Sonia ada rencana buka outlet kak?
2: Ada, pasti ada.
1: Karena ini kan produksinya tiap hari kak, masa online terus?
2: Iya gitu. Ada, kalau rencana buka outlet ada, tapi kita masih cari tempat yang strategis biar yang dari ala nggak kejauhan, yang dari sana juga nggak kejauhan gitu.
1: Justru kan di Penfui itu.
2: Nah makanya dari ala ke Penfui itu sangat jauh. Kalau di CFD ditanya kak rumah di mana, Penfui, aduh jauhnya.
1: Itu yang akhirnya menjadi penghalang ya. Kisahnya inspiratif juga bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, dari suka duka itu justru kelihatan semangat dan ketulusan di balik setiap produk dapur Pak Li ya, terutama ownernya ini sangat berjuang sekali ya, dan beta juga salut ya buat perjuangan kakak Nia bersama dengan suami atas konsistensinya sampai bisa dikenal seperti sekarang loh kak ya. Wow, dari awal itu cara promosinya seperti apa kak? Awal yang benar-benar mau membulatkan hati dan tekad fix mau jualan mochi ini. Promosinya bagaimana waktu itu kak?
2: Promosinya kita cuman ya itu dari tetangga kan, kita cobain ke tetangga, terus mereka bikin story, terus karena ini sih saya juga promosi lewat IG mochi durian. Mungkin kalau yang pecinta durian itu wow, ada menu durian di mochi ini kan mungkin mereka tertarik ya. Jadi awalnya dicoba, enak. Ada yang langganan dari awal saya jualan sampai sekarang, ada tiap open order beli.
1: Karena memang sudah jatuh cinta dan diperasa.
2: Iya. Masih dari IG sama TikTok.
1: Baik. Pernah pakai apa kesannya tuh kak, influencer begitu belum ya?
2: Sebenarnya saya menghindari ini kak. Kemarin itu ada influencer yang beli terus di review itu di luar perkiraan, karena kita tenaganya takut seperti ini,
1: takut membludak gitu karena jadi, ada bantuan influencer. Jadi ada positifnya, ada takutnya juga ya.
2: Iya, ada dari beberapa bulan yang lalu coba ini endorse influencer gitu kan, cuman nanti dulu jadi nanti dulu, ini tenaganya belum ada.
1: Orang di mana-mana malah cari ya kayak gitu. Ini malah menghindar.
2: Iya, menghindar. Kalau di CFD itu ada yang lewat, jangan, kita jangankan biasanya kak mochi kak mochi kak, ini enggak, kita diem dulu biar lewat dulu jangan mampir dulu gitu.
1: Gitu ya,
2: kita masih takut,
1: masih belum belum bisa menghandle kalau misalnya ada banjiran orderan gitu, takut mengecewakan juga ya kak ya,
2: takutnya begitu.
1: Jadi ternyata kan ya ini lebih memilih untuk setia dulu dengan yang ada. Kalau memang sudah ada yang bantu, tenaganya mumpuni juga, bolehlah pakai promosi yang gede-gedean lah. Oke, tapi ada mau rencana ke sana juga toh, Kak?
2: Insya Allah ada.
1: Supaya kan memperluas usaha,
2: iya,
1: kan, Kak?
2: Pasti ada.
1: Hanya karena Kak takut gempor. Iya.
2: Betul sekali.
1: Oke, jadi memang sejauh ini promosinya masih lewat medsos ya, Kak? Apalagi sekarang kan sudah era digital semua ya, Kak, ya? Oke, baik ya. Ini jangan-jangan kalau ntar kita bantu promosiin juga ditolak nih sama dapur Pak Li nih. Payah dong. Jadi
2: Boleh.
1: Tapi tenang ya, semua pasti sesuai dengan porsinya ya, Kak, ya. Kalau memang sudah full ya, Kak bisa sampaikan bahwa full order.
2: Besok lagi gitu.
1: Besok lagi, oke, baik. Baru loh pertama kali ada owner yang menghindar dari influencer karena takut dipromosiin jalannya ya. Karena memang itu dia ya, realistis atau Kak?
2: Iya.
1: Karena memang belum bisa ya, belum bisa.
2: Iya.
1: Gitu. Ini takut ya, takut dibanjiri uang mungkin kok. Iya. Takutnya itu lebih ke soalnya bisa kasih yang terbaik.
2: Iya, gitu. Takutnya karena terlalu banyak pesanan nanti ada yang nggak, sebenarnya nggak lolos QC nih, tapi terjual gitu kan. Jadi mampunya dulu.
1: Oke, jadi memang lebih menjaga di kualitas dulu ya,
2: iya,
1: supaya bisa banyak orang yang mengenal rasanya dulu.
2: Iya.
1: Jangan sampai mau yang cepet-cepet banyak tapi rasanya sesuai konsisten. Oke, keren juga ya dia punya strategi ya, bapak-bapak saudara boleh ditiru ya, buat yang takut di order. Nah, bagaimana nih respon pelanggan sampai sekarang nih Kak terhadap aneka dessert yang ditawarkan? Selain mochi deh, kalau mochi tadi kayaknya sebanyak ya. Ada kosong deh nih respon-respon dari dessert-dessert lain?
2: Mungkin karena memang fokus di mochi ya, kalau yang lain enak aja, enak. Mereka tetap suka kayak Minggu Sago, Buko Pandan itu mereka ada yang beberapa kali repeat order juga katanya enak, dia nggak manis. Ada yang tanya, Kak ini pakai es batu kok padahal kita full nggak ada es batu. Karena mungkin sebelumnya pernah beli yang agak encer ya dikasih es batu, ini nggak, kita full pakai susu yang creamy.
1: Keren gitu. Ya. Jadi memang dari cerita tadi kelihatan juga bahwa pelanggan puas ya Kak ya.
2: Iya.
1: Puas dengan kreasi dapur Pak Li. Jadi memang sudah heran kalau depo owner menjaga kepuasan itu, menjaga kepercayaan artinya ya Kak
2: yang
1: ya.
2: Yang penting customer percaya dulu kalau kita selalu kasih yang terbaik untuk mereka gitu.
1: Okay.
2: Nanti lama-lama pasti nggak perlu influencer pun, nanti kalau memang udah sampai ke hatinya orang-orang, mereka pasti order.
1: Oke, itu benar-benar ya menjadi strategi lain dari yang lain ya, yang selama ini dari setiap pelaku UMKM yang beta wawancarai baru nih, yang ini beta baru dengar yang kali ini nih, luar biasa. Kak, ini persaingan dessert banyak loh di Kota Kupang nih. Bagaimana nih dapur Pak Li mengatasi persaingan dengan UMKM dessert lain di Kota Kupang?
2: Kalau persaingan, mungkin kita nggak bersaing ya Kak ya, kita nggak bersaing di harga, kita bersaingnya di rasa. Kita bisa mengutamakan rasa, kualitas, pelayanan kita. Dan ada ciri khasnya tadi, mochi durian. Jadi kita nggak masalah soal harga, oh di sana, di tempat saya lebih mahal daripada yang itu, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Karena kalau orang yang udah tahu gimana susahnya bikin satu produk itu bisa menghargai dengan harga segitu.
1: Oke, luar biasa. Ini menarik ya, Bapak-bapak saudara ya. Berarti ini lebih ke ya udahlah, persaingan sehat ya. Persaingan sehat itu justru bisa jadi pemicu untuk terus berinovasi. Ya. Dan beta suka dengan cara berpikirnya Kakak Nia ya, untuk tetap fokus pada kualitas dan juga ciri khasnya. Ya karena ada dapur mochi durianya itu ya, patut dicontoh nih ya bapak-bapak saudara, karena konsistensi itulah yang membangun kepercayaan ya, kepercayaan pelanggan. Wah, sangat menginspirasi. Dan silakan beta kasih kesempatan untuk Kakak Nia Rosniawati Dewi, kira-kira di mana nih bapak-bapak saudara ya, pendengar setiap Pro 4 yang sedang mendengarkan mungkin ya bisa mendapatkan produk-produk dari dapur Pak Li.
2: Untuk yang mau order mochi di dapur Pak Li, kita ada Instagram @dapur.pakli atau di TikTok dapur Pak Li juga. Bisa langsung DM atau nanti saya kirim nomor WA, kalau biar lebih cepat ya bisa pakai WA. Atau mau langsung datang ke rumah juga boleh, alamat kita tapi di Penhui, agak pelosok ya. Gitu.
1: Oke, jadi bisa diterima by online juga, di DM juga bisa. Mau tanya alamat bisa langsung.
2: Bisa langsung.
1: Nomor WA-nya juga sudah tertera di situ.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ya, ini yang ditunggu-tunggu ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, bahwa memang sudah tersedia di sosmed ya, di Dapur Pak Li.
2: Iya.
1: Terus juga memang bisa dipesan via online juga.
2: Iya.
1: Ready tiap hari juga.
2: Iya.
1: Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Kak, bagaimana sih Kakak memotivasi timnya bersama dengan suami untuk memberikan pelayanan terbaik? Penasaran nih.
2: Gimana ya? Yang penting kita senyum ya. Kalau kita lagi di event, lagi di Sabuak, di CFD itu, yang penting ada customer datang, mau beli atau tidak, mereka tanya-tanya, nggak apa-apa, kita jawab aja. Kita senyum. Yang penting pelayanan kita itu nomor satu ya, harus selalu senyum. Biasanya kan ada yang belum pernah coba tuh, mereka nggak mau beli. Jadi, maaf ya Kak, nggak jadi. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu karena belum sampai ke hati mereka aja. Jadi tetap harus selalu senyum, ramah gitu.
1: Positif sekali ya karya ini ya, luar biasa ya. Dan bagus ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, ini semangat timnya ini patut dicontoh juga. Dan dari penjelasan dari Kania tadi juga kelihatan kalau suasana kerja di Dapur Pali itu senyum-senyum, Zah. Bukan sekedar tentang target ya, Kak ya. Bukan sekedar tentang target ya, tapi juga lebih ke saling dukung ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan memang sudah heran ya, banyak yang order terus ya, karena ownernya semanis ini ya, cara melayaninya. Nah, Kak, sejauh ini mungkin ada mimpi yang kepingin dicapai nih untuk Dapur Pak Li?
2: Mimpi untuk dalam waktu dekat itu memang kita pengen punya outlet ya. Pengen punya outlet sendiri sama pengen punya karyawan. Itu mimpi untuk dalam waktu dekat ini.
1: Oke, kepinginnya buka outlet sama punya karyawan juga supaya lebih bisa memperluas usaha. Kak ya, luar biasa ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Jadi sudah harus capek-capek untuk jalan sampai Penfui mungkin. Tapi untuk yang mau lebih praktis ada juga di online. Dan memang kalau lebih enak tuh ada di outlet, biar langsung pilih begitu. Orang bisa langsung pilih-pilih. Nah, Kak, sejauh ini harapannya tadi sudah, mimpinya tadi sudah. Nah, mungkin ada tips juga nih dari Kak Nia nih untuk para teman-teman ya, pendengar setiap perempat yang kepingin membuka usaha entah di bidang apapun itu, tapi masih meraba-raba nih memulai dari mana. Ada kosongnya nih tips ala ownernya Dapur Pak Li nih, silakan nih Kak.
2: Yang baru mulai atau yang baru mau, masih idenya masih ada di kepala, tuangkan dulu aja. Kita keluarin dulu aja, kita keluarin dalam bentuk produk, kita lihat dulu. Kalau memang belum cocok, bisa kita perbaiki step by step. Jadi seiring berjalannya waktu, nanti pasti kita bakal menemukan jalannya. Oh, ini yang cocok buat ini yang cocok buat ini. Jadi nggak apa-apa, kita mulai aja dulu. Kita nggak harus bersaing dengan yang lain. Kita cuman perlu menuangkan apa yang ada di dalam isi pikiran kita.
1: Keren, luar biasa. Itu ya tips dari Kak Nia ya, owner dari Dapur Pak Li. Dan tentunya seperti tadi Kak Nia bilang juga, jalanin aja dulu ya, konsisten juga ya, konsisten. Dan memberikan pelayanan yang terbaik itu butuh belajar ya Kak ya.
2: Harus.
1: Oke, baik. Terakhir nih Kak, untuk menutup ketempung obrolan di siang hari ini, harapan ke depan untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa nih Kak Nia?
2: Semoga UMKM di Kota Kupang ini makin maju ya Kak ya, karena sekarang pemerintah sudah memberikan fasilitas banyak event-event di setiap minggunya, jadi kita bisa ikut dalam ikut serta untuk mengikuti event tersebut. Terus mulai kolaborasi juga sama mungkin sama sesama pedagang gitu, kita saling bertukar cerita, bertukar pengalaman selama berjualan di Kota Kupang ini, biar makin banyak pengalaman, makin kita tahu gimana pasar sekarang ini berjalan.
1: Oke, semangat selalu Kak Nia ya, bersama dengan timnya walaupun cuma dengan suami ya. Dan kita tunggu inovasi-inovasi terbarunya ya, outletnya juga ditunggu Kak.
2: Amin.
1: Semoga bisa buka outlet ya, karena sepertinya di area sini juga banyak ya, masih kosong. Sekali lagi terima kasih Kak Nia untuk waktunya bersama dengan Ketong ya, Pro 4 RRI Kupang di obrolan teras UMKM kali ini ya. Dan demikian ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Ketong punya cerita-cerita menarik ya bersama dengan kakaknya Rosyawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Li, dan semoga juga bisa menjadi inspirasi untuk ketong semua. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando Siang ya, sampai di sore hari nanti, tetap di FM 104,3 MHz.
3: UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Berbagai kegiatan menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 termasuk upacara bendera pada Senin 17 Agustus ditiadakan di Kabupaten Manggarai menyusul gempa bumi tektonik magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, Yohanes Emiliano Danur, mengimbau seluruh kepala satuan pendidikan se-Kabupaten Manggarai untuk meniadakan berbagai kegiatan peringatan HUT RI ke-81. Ia mengatakan, keputusan tersebut diambil untuk menjaga kondisi psikologis masyarakat, sekaligus memastikan keselamatan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan pasca gempa. Beralih ke informasi berikut. Museum Seribu Moko berada di Jalan Diponegoro, Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Museum ini diresmikan pada 4 Mei 2004 oleh Gubernur NTT saat itu, Pit Atalo. Museum ini memiliki dua gedung yang menyimpan berbagai koleksi sejarah dan budaya khas Alor. Gedung pertama menampilkan Moko Nekara, alat musik tradisional guci serta berbagai benda bersejarah lainnya. Pengunjung juga dapat melihat Al-Quran kuno yang dibuat menggunakan kulit kayu. Koleksi lainnya meliputi perangko, keramik, peti kayu, alat dapur tradisional, dan alat tenun. Foto-foto masyarakat Alor tempo dulu juga dipajang di dalam gedung tersebut. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Rp104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Maba, Saudara dong semua masih di Sasando Siang. Siang yang sepi dan juga berangin di seputaran Topi Laut 8 tambah bonusnya panas ya. Jadi berharap Bapak Mama dong dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia, semangat untuk melakukan aktivitasnya di siang ini ya. Jadi di ini siang seperti biasa rangkaian informasi budaya akan menemani Bapak Mama bahas saudara dong semua sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu adalah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu. Dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan, katakan peminangan lah. Contoh, peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu

0: tuturan di sannya itu, tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan atonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah natoni. Natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan, terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian. Kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah.
1: Yeah.
0: Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham. Tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka.
1: Betul.
0: Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana, lompat sini. Tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu, dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar. Sehingga orang yang dengar, itu juga dia mengaminkan itu, yang dituturkan itu benar.
2: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
0: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi atonis itu kan asal-asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja.
1: Iya.
0: Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Atonis Pahamnya itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat Atonis Pahamnya. Atonis Pahamnya karena dia punya bahasa, Wabmeto. Wabmeto itu orang Atonis Pahamnya punya bahasa yang namanya Wabmeto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Nah, begitu.
1: Okay. Nah,
0: jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atonis Pahamnya, dia bilang Wabmeto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada, atau yang di belakang sana, orang bilang, etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi, mereka katakan Wisneno. Wisneno itu, usif, kata usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispah itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu yang mereka katakan Wispah. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis, kita omong tonis dalam berbagai tema, tema macam-macam.
2: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Pahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan
1: Tonis ini.

0: konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya Atoimeto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali. Dan bagi Atoimeto, bagi Atoimeto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk Atoimeto. Itu begitu.
1: Dalam tradisi ini tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
0: Jadi tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. Dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah. Tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul karismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
1: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
2: Semua bisa. Jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut. Contoh, kalau dua kali itu misalnya, waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan atoni untuk memberikan kesempatan untuk apa? Meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain, kita terima dengan atoni. Kemudian, waktu mau kembali, kita lepas juga dengan atoni. Tidak hanya lepas pergi saja, tapi kita tutur alat baru lepas. Nah, jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi. Peran dan fungsi itu namanya nono mahio. Nono mahio itu biasanya ada orang-orang tua dulu di Atoni Pameto itu diturunkan. Diturunkan jadi misalnya kita tiga orang ya. Satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal, orang yang memberi peran itu. Yang terima itu dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka. Kan dituturkan misalnya sejarah menyangkut wilayah. Kupang ini kan dong bisa tuturkannya, kopan olain bawa uban putih. Kalau kita SD bilang, soya ma'ona itu umman fahinisin. Kalau aman uban sini bilang, maulum ini kita kelaram tenlais. Aman itu dong bilang, banak bokong, banak bone bokong man putih. Kalau molo orang bilang, apa nama ini molo memuafai mutis warnai. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai sejarah timur ini mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Itu bahasanya bahasa Tetum. Kalau di sini tonis. Nah, tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atoni Pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada, dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit, kalau TTS agak sentak-sentak sedikit, jadi dia bilang kasih mana pindah neonnya, aklahat itu, nah dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang, aklahat, kalau di sana aklahat, dia langsung cek, tekan gitu. Nah, jadi yang kelompok ikut natoni itu namanya kelompok ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan nahe, itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
1: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa tergantung

0: peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang berkemasyarakat itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu, dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa. Kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak, bisa 7 orang, hanya satu saja. Satu dia suka-suka, dia lihat mana yang kiri-kiri bisa, yang sulung oke. Yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu. Mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu, iya, tapi mau sampaikan secara baik, tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut peminangan anak perempuan, intinya di situ. Karena peminangan anak perempuan, tahapan, dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ke Otoni Pamir itu, terakhir, sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, nuen sol mese dan dua bet mese itu intinya situ. Dia akan urut sampai terakhir dua bet mese nuen sol mese. Peminangan dia akan omong tentang itu karena pinangannya kan satu tahap. Yeah. Datang ke para yang penyerahan alat yang pemangku gue satu tahap lagi. Datang ke para pemelasi menemelasi satu tahap lagi. Sampai dia tasanut tanebet lorong mayu satu tahap lagi. Setelah dua bit mesin sudah diserahkan, baru omong tentang nono-mahyo orang bilang kausono-kausono. Itu kan ini kan contoh, itu menyangkut perkawinan. Menyangkut kematian tadi yang saya bilang, intinya orang mati itu. Mati karena apa? Sakit. Sakit apa? Sakit dong tuturkan. Begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang, pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah, harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timur hidup di Timur, bapak mamanya orang Timur, lahir di Timur, tinggal di Timur, tidak tahu bahasa Timur. Jadi Timur pada umumnya. Sekarang saya omong, kan Timur ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang umum itu bahasa Helong, itu Timur semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto. Coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang. Sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timur, tapi omong bahasa Indonesia. Apalagi kawin dengan orang suku lain, dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
0: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timur.
2: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
1: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasa yang tadi bilang, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timur tahu bahasa Timur, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam. Tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu, terhimpun seluruh suku, bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
0: Budaya Tonis pada suku Atonipah Meto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atonipah Meto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan mungkin saat ini ada di antara bapak mama bapak saudara yang sedang duduk santai ya, merencanakan tempat-tempat liburan yang akan dikunjungi saat liburan nanti ya. Sebagai rekomendasi bapak mama bapak saudara dong semua, kalau mau cari tempat liburan ya, Air Panas Tuti ini bisa jadi tempat ataupun tempat wisata lah ya, tempat liburan yang wajib didatangi dan berada di alor Sentul, jauh-jauh dari kota Kupang ya. Ya, jadi bapak mama bapak saudara, Air Panas Tuti itu ada di Desa Air Manjur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor. Dan ini merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Jadi kalau misalnya ketong naik feri dari pelabuhan Tenau Kupang ya, misalkan siang pagi susampe, ketong bisa lanjut lagi dari pusat kota Kalabahi ya, dia punya jalan sekitar 40 km dan kurang lebih kalau hitung-hitungannya son sampai 1 jam ya, karena sonnya terlalu jauh juga. Nah bapak mama bapak saudara, daya tarik utama Air Panas Tuti adalah dia punya semburan air panas yang muncul langsung dari dalam tanah. Dan di sekitar sumber air ada batu-batu kecil yang disusun membentuk lingkaran, sehingga semburan air ini mengarah lurus ke atas dan menjadi pemandangan yang sangat unik. Nah kalau misalkan ya mau foto-foto di ini air terjun juga bisa, air terjun air panas. Air panas ini juga bisa ya, tapi harus jaga keselamatan juga buat bapak mama bapak saudara dong semua. Nah bapak mama bapak saudara, memang dia punya perjalanan sudah terlalu jauh dari kota Kalabahi ya, tapi untuk sampai di sana juga ketong butuh ketabahan ya, kalau mau dibilang sih jiwa-jiwa petualangan harus ditumbuhkan dari sekarang, karena dia punya jalan juga cukup menantang. Batuan dan beberapa jalan juga dilaporkan masih rusak ya. Jadi ya menantang dan juga menenangkan dan menyenangkan lah ya. Nah bapak mama bapak saudara, sepanjang perjalanan ketong akan disuguhi panorama alam yang indah, sehingga ketong punya rasa lelah itu seolah-olah terbayar saat tiba di lokasi. Jadi air panas yang mengalir biasanya orang-orang akan manfaatkan untuk berendam dan menikmati dia punya sensasi air hangat yang alami.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan

104,3 MHz Perompat RR Kupang dan Bapak Mama Basodara dong semua. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores memastikan kalau keselamatan wisatawan dan mengordinasikan langkah-langkah penanganan darurat pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Bai Nagekeo, Nusa Tenggara Timur di Sabtu pagi kemarin ya. 15 Agustus 2026. Gempa utama yang berpusat di kedalaman 15 km ini ya turut memicu serangkaian gempa susulan yang dirasakan sampai ke wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya. Jadi Kementerian Pariwisata memastikan bahwa keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama penanganan bencana di kawasan destinasi super prioritas Flora Tama, Flores Alor Lembata dan juga Bima. Jadi ada sebanyak 986 wisatawan yang sempat tertahan di Pulau Padar akibat penutupan sementara pelayaran sudah berhasil dipulangkan dan tiba kembali dengan selamat di Labuan Bajo setelah maklumat pembukaan pelayaran resmi diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo. Jadi Bapak Mama, Saudara, mereka sudah dievakuasi ke titik aman, antara lain di kawasan Natas Parapuar dan lapangan RSUD Komodo. Wisatawan yang sempat dievakuasi ke Puncak Waringin juga sudah kembali ke akomodasi masing-masing. Informasi tadi beta kutip dari website resminya Kementerian Pariwisata ya, kemenpar.go.id. Selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Rangkaian informasi masih terus ketong hadirkan buat Bapak Mama dong semua.

0: Wih, lu pun gambar pohon pun bagus, Lai. Tapi kasihan nih, Son bisa tumbuh.
1: Oh memang, ini kan cuma gambar.
0: Lu tahu kok, Sonde?
1: Sonde?
0: Kalau potong hutan nih, semakin hari, semakin berkurang.
1: Terus, apa pentingnya buat beta?
0: Kalau sana ada pohon, udara kan akan tercemar, tuh. Oksigen berkurang. Dan yang lebih parah, Lai, bencana akan semakin banyak terjadi, Lai. Makanya, mulai tanam pohon sekarang. Jangan hanya gambar pohon, San.

0: Wih, lu pun gambar pohon pun bagus, Lai. Tapi kasihan nih, sang bisa tumbuhan.
1: Kok memang, ini kan cuma gambar.
0: Weh, lu tahu kok, Sonde?
1: Sonde?
0: Kalau potong pun hutan nih, semakin hari, semakin berkurang.
1: Terus, apa pentingnya buat beta?
0: Kalau sana ada pohon, udara kan akan tercemar, tuh. Oksigen berkurang. Dan yang lebih parah, Lai, bencana akan semakin banyak terjadi, Lai. Makanya, mulai tanam pohon sekarang. Jangan hanya gambar pohon, sang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama bahas saudara berita perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Paguyuban kontrak kerukunan sosial keluarga Jawa K2S Rotendao memeriahkan Karnaval Budaya HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. K2S menghadirkan atraksi Reog Ponorogo dan Tari Jaranan di Kabupaten Rotendao. Partisipasi K2S membawa pesan pelestarian seni tradisi leluhur di tengah masyarakat Rotendao. Pesan tersebut disampaikan melalui semboyan Guyub Rukun Nguri Uri Budaya Jawa di Tanah Rote. Atraksi Dadak Merak berukuran besar menjadi perhatian warga sepanjang jalur karnaval. Anak-anak hingga orang dewasa antusias menyaksikan penampilan reog dan mengabadikan melalui kamera ponsel masing-masing. Barisan K2S juga diperkuat kelompok penari jaranan atau kuda lumping. Para penari perempuan mengenakan kostum prajurit bernuansa merah dan emas saat tampil di hadapan masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Desa Tua Mese, Kecamatan Biboki Anleu, TTU, sebagai salah satu desa yang memiliki berbagai potensi alam yang berdampak positif pada peningkatan ekonomi. Desa tersebut dikenal sebagai desa wisata dengan pantai yang indah, wisata perbukitan, wisata mangrove, budidaya tambak udang dan ikan. Terdapat juga potensi di bidang pertanian, peternakan, produksi minyak kayu putih, gula air, gula batu, produksi sopi, dan lainnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Tua Mese, John Gildon Adu. Pemerintah desa terus mendorong masyarakat agar memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki sebagai sumber penghasilan dalam keluarga. Sebagai bentuk pendekatan untuk mengajak warga bisa menabung, pemerintah desa menyiapkan 3 lembaga keuangan di desa. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama Bahasa Daerah untuk menyemarakan kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan bersama dengan Yayasan Karya Musik Siloam. Jadi tanggalnya itu dari tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. 3 hari ini nanti Bapak Mama Bahasa Daerah dong akan disuguhkan dengan berbagai pertunjukan menarik, mulai dari pagelaran seni dan budaya, terus itu penampilan musik, vokal, permainan alat musik, sampai peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak serta remaja berbakat. Nah, sondehannya itu sah, pengunjung juga bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi jangan lupa untuk hadir nanti dari tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Jadi sama-sama ketong meriahkan, merayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dalam Harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan

0: juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir di Sabu dan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual. Karena bagi orang Sabu, laut adalah sumber kehidupan. Sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat. Jadi dia dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jing Tiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti panadahi di Saburai Jua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya, saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan-bulan tertentu tidak boleh orang ambil ikan di situ, ambil pasir, merusak terumbu karang. Jadi itu salah satu implementasi dari bagaimana aturan-aturan adat, bagaimana peran masyarakat adat maupun peran Moneama untuk menjaga dan melindungi laut itu dari kerusakan dan eksploitasi oleh manusia. Nah, misalnya tadi, kalau di Raijua ada yang namanya panadahi. Itu ritual panadahi. Itu jadi selama sekian tahun atau selama sekian bulan, itu tidak boleh dieksploitasi lautnya.
0: Larangan mengambil pasir, merusak terumbu karang, hingga aturan jenis alat tangkap menjadi bukti bahwa hukum adat Sabu telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah konservasi modern populer. Namun, tantangan besar muncul ketika modernitas mulai mengikis pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur ini.
1: Di beberapa wilayah, beberapa lokasi, misalnya ada mereka menjaga biota laut misalnya, maka itu tidak boleh diambil ikannya secara terus-menerus. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern. Jadi dia hanya pakai pukat dan mereka menggunakan ban untuk berenang. Gitu. Nah, itu metode-metode konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, terlebih khusus oleh teman-teman Jing Tiu. Dan juga misalnya terkait terumbu karang ini. Terumbu karang ini kan dia diambil, ada juga ritual pengambilan terumbu karang untuk pembuatan kapur, toh. Tetapi itu tidak dilakukan secara terus

0: menerus satu tahun itu cuman satu hari saja. Dan itu melalui ritual. Hmm. Tidak boleh diambil dua bakul. Ya, misalnya satu bakul saja untuk satu rumah tangga untuk kebutuhan satu tahun yang akan datang. Itu gambaran-gambaran dari masyarakat adat melindungi, menjaga laut ini dari kerusakan dan dari eksploitasi.
1: Menurut Jefferson, kearifan lokal sangat penting dalam menjaga konservasi wilayah pesisir karena mengandung nilai-nilai adat dan ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk melestarikan alam. Bahkan sebelum adanya hukum positif, aturan adat sudah lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan.
0: Menurut saya, kenapa kearifan lokal ini sangat penting untuk menjaga konservasi dari wilayah pesisir, agar masyarakat ini juga paham bahwa semua agama itu mengajarkan untuk menjaga alam. Nah, sehingga sebenarnya sebelum ada hukum positif, aturan-aturan adat ini sudah ada. Sehingga perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif di negara ini menjadi sangat penting, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, dengan para monyama, itu penting sehingga kita meminimalisir eksploitasi-eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan.
1: Meskipun muncul pro kontra di tengah masyarakat modern, aturan adat di Sabu tetap dihormati karena memiliki konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar wilayah yang telah dikunci secara spiritual.
0: Soal pro kontra pasti ada, karena kadang-kadang kan teman-teman yang sudah menjalankan ritual untuk membatasi orang eksploitasi ini, kadang-kadang yang lain kan bilang, oh ini laut milik kita bersama. Akan tetapi memang namanya orang Sabu kan, mereka masih juga menghargai adat dan budaya. Tetapi kan ada juga imbas yang akan diterima ketika mereka melanggar hal-hal seperti itu. Jadi ada kejadian di satu tempat yang orang larang untuk tidak boleh nyelam di situ. Ya, orang meninggal, tenggelam waktu dia pergi tangkap ikan, pergi tembak ikan. Karena di situ tidak boleh.
1: Lebih jauh dijelaskan, pembangunan sektor ekonomi di wilayah pesisir saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah melalui tambak garam. Meski menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus perlu menjaga keseimbangan antara industri dan juga tradisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefferson Fernando berikut ini.
0: Untuk wilayah pesisir sebenarnya saat ini kan memang pemerintah lagi gencar membangun tambak garam. Di satu sisi memang tambak garam itu dari sisi membuka lapangan pekerjaan. Tapi juga tentu ke depan harus berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh adat sehingga ada tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai ritus-ritus budaya mereka yang perlu kita hindari. Dan juga saya pikir dengan adanya tambak garam ini juga bisa menghambat eksploitasi pasir laut. Jadi orang bisa terhalang untuk ditambang pasir di pantai.
1: Pendengar, terkait dengan konservasi wilayah pesisir Sabu Raijua berbasis kearifan lokal, Jefferson Fernando memiliki harapan besar terbentuknya sebuah wadah atau forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk menentukan zonasi wilayah pesisir.
0: Ya, harapannya bahwa pemerintah, masyarakat adat, NGO atau pihak swasta bisa sama-sama berkolaborasi untuk menentukan zona-zona pesisir yang harus kita lindungi bersama. Ingat, tidak semua pesisir harus dieksploitasi lautnya melalui misalnya untuk kepentingan ekonomi. Jadi saya berharap ke depan ada forum, ada wadah untuk mempertemukan semua stakeholder sehingga ada beberapa wilayah, beberapa lokasi konservasi yang memang harus disteril dari beberapa kegiatan-kegiatan tambang pasir begitu. Jadi tidak boleh lagi orang mengeksploitasi pasir-pasir yang ada di Sabu. Sehingga pesisir-pesisir pantai Sabu itu tidak terjadi abrasi dan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak-dampak ekonomi, sosial, dan budaya ke depan.
1: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Rai Jua berbasis kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya laut yang diwariskan secara turun-temurun membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan lembaga adat, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah, pendekatan ini mampu melindungi ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan

104,3 MHz perempat RRI Kupang dan bapak mama saudara dong semua. Siap-siap untuk mengikuti kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan diselenggarakan dari tanggal 15 sampai 17 September 2026. Jadi akan ada beragam kegiatan seru dan juga menghibur tentunya. Mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM dan juga kegiatan sosial. Sampai dengan berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi langsung saja ya, ajak keluarga, sahabat, komunitas untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang yang akan dilaksanakan ya dari tanggal 15 sampai 17 September 2026. Selain itu, buat bapak mama saudara yang dia punya putra-putri, punya bakat menyanyi, bisa mengikuti pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang. Dari tanggal 3 pembukaannya 3 Agustus kemarin ya, di awal-awal bulan sampai nanti 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap bisa mengikuti Instagram @rrikupang atau bisa juga langsung WhatsApp di 0851 9009 5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jadi sekali lagi ya, buat bapak mama saudara yang punya bakat menyanyi dan ingin menampilkan bakat yang dimiliki serta meraih impian, meraih juara, langsung saja daftar untuk mengikuti Bintang Radio RRI 2026.

0: musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.
1: Weh, bikin apa di tengah jalan? Bahaya!
2: Santai, Sa. Kok ini untuk buat konten saja? Biar viral, toh.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak maba, saudara dong semua ya. Angin cukup kencang di seputaran Tampilo 8 dan memang sana ada tanda-tanda hujan ya. Sampai tanggal 18 Agustus pun sana ada tanda-tanda hujan. Jadi ya, tanda-tandanya adalah Ketong akan merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia ke-81 dengan cuaca yang cerah ya. Untuk upacara juga sanita ganggu dengan hujan atau ya gerimis-gerimis manja begitu. Nah, Bapak Mama, Saudara, hanya saja peringatan dini untuk angin kencang ya. Hari ini di Saburai Jua, nanti tanggal 17 di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao dan juga Saburai Jua. Untuk tanggal 18 juga sama ya. Jadi BMKG menyampaikan dalam rilisnya bahwa angin monsun timur masih aktif sehingga menyebabkan musim kemarau di wilayah NTT. Kotong juga diminta untuk waspada angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama bahas saudara berita perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan memperkuat kolaborasi rehabilitasi mangrove di Kabupaten Rotendao. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui aksi penanaman 5.000 bibit mangrove bersama pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, serta pejabat dan pemangku kepentingan lainnya. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan, rehabilitasi mangrove membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Beralih ke informasi berikut. Semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa meriah di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kecamatan Insana Utara bersama TNI, Satgas Pengamanan Perbatasan RI/RDTL, PLBN Wini, pelajar, serta masyarakat menggelar parade bendera merah putih dan karnaval budaya. Kegiatan yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur tersebut dipusatkan di halaman kantor Camat Insana Utara, Desa Humusu Wini, Jalan Trans Wini. Parade dibuka Camat Insana Utara Yohanes Olin dengan melibatkan masyarakat, pelajar, serta berbagai unsur terkait di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur menggambarkan tentang cita rasa seni yang tinggi dari suku-suku asli yang mendiaminya. Suku Manggarai yang mendiami bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai sebuah alat musik tradisional yang disebut mendut. Sekilas, namanya terdengar seperti sebuah candi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Mendut adalah sebuah alat musik petik atau pukul dari bambu. Untuk membuat alat musik ini, dibutuhkan seruas bambu betung yang umurnya 1,5 tahun dan panjangnya kira-kira 40 meter. Kemudian di tengah bambu, dilubangi persegi 4 dengan ukuran 5x4 cm. Di samping kiri kanan lubang, masing-masing dicungkil satu kulit bambu yang kemudian diganjal dengan batangan kayu hingga berfungsi sebagai dawai. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan dipetik atau dipukul menggunakan sepotong kayu yang berukuran kecil.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sowito dibuat dari bambu yang bagian ujung-ujungnya masih tertutup dengan ruas buku bambu, lalu dicungkil pada kulitnya dan diganjal dengan bantalan kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara memukul bagian kulit bambu dengan sebilah kayu berukuran kecil. Bunyi yang dikeluarkan sowito hanya satu nada, sehingga ketika ingin dimainkan dalam suatu pegelaran, maka dibutuhkan beberapa sowito yang dimainkan beberapa orang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tasando, alat musik dari Pulau Rote adalah persembahan Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia dan dunia. Sasando atau Sasando memang merupakan alat musik yang khas dan unik. Sejarah alat musik Sasando ada beberapa versi. Versi pertama, konon Sasando ditemukan oleh dua orang penggembala kambing di Rote. Versi lain menyebutkan penemunya ialah Pupuk Soroba. Melalui inspirasi, sewaktu menyaksikan seekor laba-laba besar asik memainkan sarangnya sehingga terdengar bunyi yang indah. Pupuk Soroba kemudian mencungkil lidi-lidi dari setangke daun gawang yang masih mentah, lalu disenda, kemudian dipetik. Ternyata alat ini mengeluarkan bunyi yang indah. Pupuk Soroba mengembangkan penemuannya itu mulai dengan memasang tangke daun gawang itu dalam haik, kemudian mencoba sejumlah bahan sebagai dawai. Karena setelah dipasang dalam haik suaranya beresonansi, maka alat itu disebut sandu atau sanu yang bergetar atau merontak-rontak. Sejak tahun 70-an, alat ini mulai populer dengan nama sasando, yang merupakan pengulangan dari sandu-sandu atau sanu-sanu yang artinya bergetar berulang-ulang.

Versi lain, Sasando berasal dari legenda Sangguana. Konon, seorang pemuda bernama Sangguana terdampar di Pulau Ndana saat pergi melaut. Ia kemudian dibawa menghadap raja. Selama tinggal di istana raja, Sangguana menunjukkan bakat di bidang musik. Putri raja yang terpikat kemudian meminta Sangguana menciptakan alat musik yang belum pernah ada. Diilhami sebuah mimpi, Sangguana membuat alat musik yang diberi nama Sandu. Ketika sedang asik memetik alat musik itu, sang putri bertanya lagu apa yang sedang dimainkan Sangguana. Ia menjawab, Sari Sandu. Putri raja menamakan alat itu Depohitu, artinya sekali dipetik tujuh dawai bergetar. Alat musik Sasando meskipun terlihat sederhana, tapi mampu menangkap dan mengekspresikan nuansa dan emosi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, Sasando adalah alat musik pengiring tari, penghibur saat berduka, menciptakan keceriaan dan sukacita. Cara memainkan Sasando secara umum sama dengan alat petik lain, seperti gitar, biola, dan kecapi. Hanya senar Sasando harus dipetik dengan dua tangan seperti memainkan harpa. Tangan kiri memainkan melodi dan bass, sementara tangan kanan memainkan akord. Inilah keunikan Sasando. Pemainnya mempunyai kemampuan lebih karena memainkan melodi, bass, dan akord sekaligus. Sasando telah mengangkat nama Rote dan Nusa Tenggara Timur ke pentas dunia. Sasando bukan lagi sekedar alat musik tradisional yang dimainkan ketika menjaga ternak atau saat berduka, tetapi telah hadir dalam konser besar di mancanegara. Kiranya Sasando makin dicintai generasi muda agar alunan nada alat musik dari pulau paling selatan Indonesia ini tetap lestari menghiasi kehidupan.

kejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang ku pendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau

sempat.

0: saya padamu. Izinkan aku membuktikan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bila kita mendengar tentang alat musik dari Nusa Tenggara Timur, mungkin kita langsung terbayang sasando. Padahal masih banyak lagi yang lainnya. Adalah heo. Heo merupakan sebuah alat musik yang berasal dari Pulau Timor, lebih tepatnya suku Dawan Timor. Alat musik gesek tradisional heo ini terbuat dari kayu. Bagian yang digunakan sebagai penggeseknya terbuat dari ekor kuda yang telah dirangkai menjadi sebuah ikatan pada kayu penggesek yang berbentuk seperti busur. Dawai dari alat musik gesek tradisional heo ini memiliki 4 dawai yang terbuat dari usus kuskus yang telah dikeringkan. Masing-masing dawai diberi nama. Dawai pertama yang terletak paling bawah yaitu Tain Mone, artinya tali laki-laki. Dawai kedua Tain Ana, artinya tali anak atau kecil. Dawai ketiga Tain Veto, artinya tali perempuan. Dan dawai keempat Tain Ena, artinya tali induk. Dawai pertama bernada Sol, dawai kedua bernada Re, dawai ketiga bernada La, dan dawai keempat bernada Do. Alat musik ini berpasangan dengan Leko Boko atau Bijol, sebuah alat musik petik yang terbuat dari labu hutan sebagai wadah resonansi, dan kayu sebagai bagian untuk merentangkan dawai dan usus kuskus sebagai dawainya. Fungsi heo dan leko dalam masyarakat Dawan adalah untuk hiburan pribadi dan juga untuk pesta adat. Heo dan leko selalu berpasangan dalam pertunjukan, sehingga di mana ada heo, di situ ada leko. Dalam penggabungan ini, leko berperan sebagai pemberi harmoni, sedangkan heo berperan sebagai pembawa melodi atau sebagai pengisi atau filter nyanyian pada masyarakat Dawan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ketua Forum Penanggulangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang, Elfrid Saneh, mengatakan Kabupaten Kupang kini sedang menghadapi potensi ancaman bencana kekeringan ekstrim akibat fenomena ganda El Nino. Bencana ini memicu krisis air bersih, gagal panen, serta tingginya risiko kebakaran hutan di wilayah tersebut. Kabupaten Kupang mayoritas berada pada status siaga dan awas akibat kemarau panjang. BMKG sendiri memproyeksikan curah hujan rendah di bawah 10 mm akan terus berlangsung di 22 kecamatan di Kabupaten Kupang. Beralih ke informasi berikut, sebanyak 21 pelajar terbaik Kabupaten Rotendau dikukuhkan sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Rotendau 2026. Pengukuhan dilakukan Bupati Rotendau Paulus Henuk dan Pembina Paskibraka Rotendau Simpson Nulek mengatakan 21 anggota dipilih melalui proses seleksi ketat. Jumlah tersebut ditetapkan sebagai bagian dari efisiensi anggaran pemerintah Kabupaten Rotendau. Para anggota Paskibraka berasal dari sejumlah SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Rotendau. Setiap sekolah mengirimkan jumlah perwakilan berbeda sesuai hasil seleksi. Seleksi berlangsung sejak Maret hingga Mei 2026 dengan melibatkan puluhan pelajar terbaik. Tahapan seleksi mencakup tes pedagogik, kebangsaan, dan kemampuan fisik peserta. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Basodara Pro Dangdut, hadir menemani Bapak Mama di ini sore ya. Jadi Beta Christine menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi dangdut tentunya ya. Jadi yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki bisa gabung melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi seperti biasa, yang mau gabung bisa berbagi pantun, puisi, atau teka-teki, atau sekedar menyapa orang-orang terkasih ya, keluarga, teman, sahabat, yang mungkin sudah lama sudah dijumpai ya. Dan Bapak Mama juga bisa memilih beberapa lagu, sebenarnya bukan beberapa ya, hanya satu lagu yang sudah ada di playlistnya prodang.rri Kupang. Jadi silakan gabung di sore ini untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki, atau menyapa orang-orang terkasih. Beta Christine menemani Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua di Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri.

104.3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Baso di arah dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini. Pro Dangdut kembali hadir menemani Bapak Mama di sore ini. Dan seperti biasa, yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Satu pantun pembuka buat Bapak Mama Baso di arah dong semua. Jalan-jalan ke kota Soe, singgah sebentar membeli baut. Bapak Mama Baso, saudara selamat sore, mari gabung di Pro Dangdut. Silakan ya buat Bapak Mama Baso di arah dong yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketompung lain telepon. Atau yang mau menyapa orang-orang terkasih, mengucapkan selamat sore, atau mau janjian untuk pergi di pameran juga boleh ya. Silahkan gabung melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan kalau kata Eri Susan ya, penyanyi dari lagu dangdut Hujan ini, hatiku resah menanti hujan. Kalau kata Ketong sih, hatiku resah menanti hujan ya. Eri Susan bilang menanti cinta. Kalau Ketong bilang hatiku resah menanti hujan ya. Tapi ya nikmati sah. Memang sesuai musim saya. Ada musim panas, ada musim hujan, segala sesuatu itu ada waktunya. Dinikmati, disyukuri, dijalani begitu. Nah, bapak-mama, saudara dong semua, lagu Hujan yang dinyanyikan oleh Eri Susan ini menceritakan tentang perasaan resah, gelisah, dan kesepian seseorang ya, yang sedang merindukan serta menantikan kehadiran kekasih hatinya. Lagu ini diciptakan oleh Edi Nuansa. Dan lagu ini ya, lagu Dangdut Hujan ini dirilis sebagai bagian dari album atau single sukses yang dibuat dalam album Best of the Best Eri Susan 2012 ya, oleh label Sandi Record. Yang suka dengan lagu ini, lagunya Eri Susan, semoga makin terhibur di ini sore ya, dan yang pasti bahagia selalu, semangat selalu untuk menjalani aktivitasnya. Karena beta juga masih tetap semangat untuk menemani bapak mama bahasa daerah dong semua. Beta sapa dulu yang su gabung di ini sore di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Kak Lisa.
0: Selamat sore. Iya, Kakak Putri Ayu bukan?
1: Mama Aileen ini.
0: Oh, Mama Aileen, suara agak mirip-mirip ya. Mesu duga. Iya, baik. Kabar ke mana Mama Aileen?
1: Baik, Kak. Tapi kemarin itu cuma hanya angin agak kencang-kencang, Kak.
0: Sama dengan di Kupang, Mama.
1: Untuk angin terlalu, Kak.
0: Sangat-sangat. Sehat-sehat, Mama Aileen, ya?
1: Iya, Kak.
0: Iya. Mama Aileen, sebelum menyapa orang-orang terkasih, Ketong ada beberapa lagu yang sudah disiapkan. Ada Bahagia, ada Goyang Nasi Padang, Cinta Memilih Pergi, Sepiring Berdua, Cinta Sabun Mandi, terus Rindu, Sepiring Berdua. Baik, salam-salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat Kak Kristina lagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Buat kami, buat Kak Kristina.
0: Amin.
1: Nah, memberi berkat.
0: Amin.
1: Ikhlas, kekuatan dan kesehatan.
0: Amin.
1: Kami doakan agar tutup buku terbahkan hari Kristin.
0: Amin, terima kasih. Ya, ada lagi Mama Aileen.
1: Yang berikut buat Kepemilir Depura, selamat sore.
0: Iya.
1: Ada Kak Joy, Kak Odi, Mak Jesse, Mak Tony, Kak Roklan, Kak Paka, Bapak Nihimia, Bapak Ako, Kak Johan Tekari, Kak Mirki Camplong, ada Bapak Muiye, ada Kak Danker, Kak Dani, Kak Dede Pao, Kak Ade Melani, ada Manita, Mamadi, Mak Ima, Tekari Mleni, Kulia, terus ya. Ibunya salam sehat buat semua.
0: Baik. Ya,
1: kalau dalam besar ini,
0: iya.
1: Selamat hari Minggu buat semuanya. Semoga teman-teman kita terus tumbuh dan berkembang juga dalam kehidupan kita buat kita masing-masing.
0: Baik.
1: Salam sehat buat dan kaki desa, kaki desa, kaki desa.
0: Iya.
1: Semua. Semua dalam keadaan sehat juga.
0: Baik.
1: Terima
0: kasih. Shalom, terima kasih buat Mama Aileen. Dan beta coba menyapa yang sudah gabung. Oh, terputus ya. Yang tadi sempat gabung di WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini nomor baru nih kok, Kak Joy.
2: Iya, okay. Iya Kak Kristin.
0: Siap, Ketong save yang ini, Sue.
2: Iya, Kak Kristin.
0: Iya, supaya Ketong bisa lanjut dengan Ketong pung cerita yang kemarin.
2: Ya, oke, Kak Kristin.
0: Oke. Kak Joy, sebelumnya ada pantun, puisi, teka-teki, kok?
2: Biar saya kasih pantun yang tadi Kak Kristin bilang siapa pun lagu yang bilang menanti rindu, Kak Kristin.
0: Oh iya, silahkan yang ada rindu berat.
2: Iya, itu Kak Kristin.
0: Silahkan.
2: Iya, Kak Kristin. Rumah lama jangan dibongkar.
0: Cakep.
2: Kalau tar sudah dipasang.
0: Cakep.
2: Pasar lama jangan dibuang.
0: Cakep.
2: Kalau sudah susah dicari.
0: Cakep. Tapi kalau yang baru lebih baik?
2: Baru lebih baik. Itu tidak sama dengan lama, Kak Kristin.
0: Oh, begitu. Baiklah. Silakan Kakak Joy, ada lagi atau mau langsung dengar lagu atau salam-salam?
2: Dengan lagu yang pertama Kakak Kristin.
0: Bahagia.
2: Ya Kak Kristin.
0: Siap, bahagia buat siapa?
2: Yang pertama buat Kak Kristin yang lagi bertugas di studio.
0: Terima kasih.
2: Selamat hari Minggu, selamat sore juga. Iya. Semoga semuanya selamat hati Kak Kristin di studio dan sebentar pulang hati-hati. Semoga tiba di rumah dengan keadaan baik dan sehat. Salam buat keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
2: Terus yang pertama buat Alina bersama Mama dan keluarga di Fasilio Tengah. Selamat sore. Terus yang berikut buat Mama Aileen yang baru lewat. Makasih atas tenggolannya. Selamat sore Mama Aileen, Bapak Aileen dan Adik Aileen juga.
0: Iya.
2: Terus ikut buat Mama Jessy di Lelogama. Terus buat Bapak Herman di Angkai, Bapak Dan Otaki, Panana Ayopa, Bapak Dion Hane, terus buat Abang John Sakari, Kak Natalia, Kak Penny, terus buat Bapak Milky di Camplong, Bapak Aloseran, Bapak Indang di Cabang Ragnamo, Opa Ini, Bung Plan, terus buat Bung Saka di Pariti, Bapak PU, Mama Ima Patululi, Mama Anita, Mama Glenn, Mama Madi, Mama Martin. Singkatnya buat semua Kakak Kristin yang lagi pantau Prok Dandut, Prok 4. Dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Baik.
2: Dan buat Kristin, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Kristin di studio. Makasih,
0: Shalom. Shalom, terima kasih Kakak Joy di Molo Tengah ya. Ya, dan buat Bapak Mama, Saudara yang mau gabung masih terlalu bisa melalui ketumpuk lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore dengan...
3: Tadi salah.
0: Aduh, Kakak Putri Ayu. Aduh, susah alamat. Ketong su jadi Ayu Ting Ting. Alamat palsu. Iya, Kakak Putri Ayu. Kermana kabaro?
3: Aduh, kabar baik-baik saya nih.
0: Hujan angin.
3: Di Batu Besi sudah ada angin, Kakak.
0: Sudah ada angin. Panas membara, sah.
3: Panas membara.
0: Baik, baik. Kakak Putri Ayu ada pantun puisi teka-teki kok? Atau mau lanjut salam-salam, sah?
3: Sebelum beta kasih pantun satu, beta mau ucapkan turut bersuka cita atas meninggal 32 orang yang ada di Flores.
0: Sekarang sudah bertambah ya, jadi 40-an ya, Kakak ya?
3: Iya, 40-an. Aduh. Semoga bencana ini terlewatkan sudah.
0: Iya.
3: Karena bencana ini berkaitan dengan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan kita yang ke
0: 81. Iya.
3: Jadi ada suka ada duka. Beta ini apa? Beta mau kasih pantun.
0: Boleh.
3: Ini apa teka-teki?
0: Semoga beta bisa jawab ya.
3: Silakan. Ayam apa yang tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba-raba?
0: Ayam apa yang tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba-raba? Ayam sorry.
3: Salah.
0: Ayam apa ya? Ayam-ayaman. Lupa, lupa. Doa, doa, doa, doa.
3: Oke. Yang benar adalah ayam hilang.
0: Ayam hilang ya, tidak bisa. Nasi hilang nah. Mau bikin apa lah? Baik, baik, betul sekali ya. Iya. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Ada dua panggung.
0: Silakan. Iya.
3: Jalan-jalan ke rumah Kak Christine.
0: Cakep.
3: Mampir duduk di pohon mangga.
1: Cakep.
3: Mangga jatuh, buahnya manis. Semanis gula sabu dicampur dengan garam sedikit.
0: Cakep.
3: Aduh, satu leka.
0: Iya, silakan.
3: Cantik-cantik Nona NTT.
0: Cakep.
3: Lebih cantik Nona Sabu.
0: Cakep.
3: Manis-manis penyiar RRI Perempat.
0: Cakep.
3: Lebih manis Kak Christine Gegung.
0: Cakep. Aduh, terima kasih. Iya, iya, iya. Salamnya buat siapa?
3: Salam pertama buat Mak Alin yang ada di Niki-Niki. Kayaknya kita dua kembar karena suara sama.
0: Kembar ya, kembar suara ya.
3: Iya. Buat Mak Alin, ada Bung Joy juga di Molteng.
0: Iya.
3: Ada Cecilia di Mantasi, makasih atas gabungannya. Ada Mama Jessie Lelo Gama, kapan
0: iya.
3: Hari dia... Nanti dia potong saja disebut, nanti dia
0: protes
3: 46.
0: Mama
3: Jessie, putri Ayu Sengkoni cantik.
0: Iya.
3: Oke, lagunya Kak, kalau Beta mau goyang nasi padang.
0: Siap, nanti Beta putarkan.
3: Karena nanti Beta mesti pameran.
0: Wih, luar biasa. Kemarin ada Iko ada. Pembukaan juga.
3: Ada sayang.
0: Oh, rame. Weh.
3: Aduh, menangis,
0: karena
3: tadi malam.
0: Oh
3: karena
0: iya. Iya
3: oh,
0: iya iya betul.
3: Ada lima ini
0: tuh, lima pembukaan. Iya.
3: Beta ini apa?
0: Yeah.
3: Beta ini jauh dari ini apa Stan RRI cuma Beta ini apa toh? Kebetulan ada dengan ini ada kawan ada pesan HP itu jadi Beta dengar di situ.
0: Iya iya. Baik, baik.
3: Buat Kak Christine.
0: Iya. Siap, siap. Nanti ketong sampaikan. Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Kakak Putri Ayu sudah gabung di Prodangdut ini sore ya. Ya, dan Bapak Mama, Saudara dong semua yang mau gabung silakan melalui line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Setiap yang kulakukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa Sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak-bapak, saudara, berita perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Berbagai kegiatan menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 termasuk upacara bendera di hari Senin 17 Agustus 2026 ditiadakan di Kabupaten Manggarai menyusul gempa bumi tektonik magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, Yohanes Emiliano Nadur, mengimbau seluruh kepala satuan pendidikan se-Kabupaten Manggarai untuk meniadakan berbagai kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Emiliano mengatakan keputusan tersebut diambil untuk menjaga kondisi psikologis masyarakat, sekaligus memastikan keselamatan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan pasca gempa. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari terhitung mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Gubernur NTT tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mengatakan keputusan tersebut diambil menyusul gempa bumi berkuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 lalu. Menurut Melki Lakalena, gempa tersebut menimbulkan dampak terhadap masyarakat, mulai dari korban jiwa dan luka-luka hingga kerusakan rumah serta sejumlah fasilitas umum. Aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah pun ikut terganggu. Ia mengatakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah kabupaten, kota, dan TNI Polri, Basarnas, BPBD, tenaga kesehatan, dunia usaha, relawan, serta seluruh elemen masyarakat akan terus bekerja sama untuk menangani bencana. Melki menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Baso daerah dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini ya. Mari berjoget di Pro Dangdut buat yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki yang mau gabung ya untuk membuat suasana sore ini lebih bahagia lagi. Silahkan, atau yang ingin menyapa orang-orang terkasih silahkan ya. Melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Apa kabar buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang siap-siap untuk ke tempat ibadah, selamat beribadah. Semoga ibadahnya membawa berkat untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga ya, dan orang-orang di sekitar kita tentunya. Untuk ini sore masih sama Beta Christine yang akan menemani Bapak Mama sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di zaman sekarang, foto bertiga memang sudah umum terjadi. Bahkan tren selfie juga makin membuat orang kerap foto bertiga. Namun, mitos foto bertiga masih dipercaya sebagian orang. Katanya, hal ini dapat membawa sial sampai menyebabkan kematian. Ada yang mengatakan, orang yang berdiri di tengah dalam foto dengan jumlah 3 orang akan meninggal. Ternyata, mitos ini awalnya dari Vietnam yang mengeramatkan angka 3. Mereka menganggap bahwa angka 3 itu membawa kesialan. Maka menyebarlah mitos yang mengatakan bahwa foto bertiga pun akan memberi kesialan pula pada orang yang di tengah. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat modern semakin mengerti bahwa mitos foto bertiga tidak lagi perlu dipercaya, kecuali kalau mengambil fotonya di tengah jalan atau lokasi berbahaya lainnya.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore buat bapak mama baso di Aradong semua. Bro Dangdut hadir menemani bapak mama di ini sore. Jadi buat yang mau gabung ya, silahkan melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Satu pantun lagi buat bapak mama bawa saudara dong semua ke pasar beli ketan. Pulangnya membeli daun salam. Dangdut radio penuh hiburan. Mari bapak mama bawa saudara, silahkan ya berbagi pantun, puisi ataupun titip salam. Titip salam buat si dia yang jauh di mata dekat di hati. Atau mungkin buat saudara, keluarga, kenalan. Ya silahkan gabung melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Kakak Ocha LG, selamat sore juga Kakak Ocha, sehat-sehat ya. Kakak Ocha ada di mana sekarang? Di Kupang kah atau mungkin ada di daerah mana? Bisa berbagi informasi ataupun pantunnya ya. Ya, dan buat bapak mama bapak saudara sekali lagi yang mau gabung selalu boleh melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Pro Dangdut masih menemani bapak mama bapak saudara di ini sore. Dan beta coba cek dulu siapa tahu ada yang gabung ya untuk berbagi pantun mungkin atau puisi atau teka-teki. Jadi Pro Dangdut menemani bapak mama sampai di pukul 17. Selamat sore Kakak Krelios. Selamat sore juga ya. Sehat-sehat selalu. Pokoknya yang terbaik buat bapak mama bahas saudara dong semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Leluhur masyarakat Manggarai Timur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur menganut kepercayaan animisme, mengakui keberadaan Tuhan sebagai sang pencipta manusia dan alam semesta. Secara animisme, leluhur orang Manggarai Timur menerjemahkan keberadaan Tuhan dengan berbagai lambang-lambang, baik yang ada di kain tenun sulam maupun di berbagai motif lainnya, seperti rumah adat dan berbagai ritual-ritual adat. Untuk mengenang dan melambangkan kehadiran sang pencipta itu, leluhur Manggarai Timur yang tersebar di pelosok terpencil menenun kain sulam bermotif mata manuk atau mata ayam. Mereka percaya bahwa cahaya Tuhan atau mata Tuhan yang memberikan mereka terang. Memang mereka tak melihat mata Tuhan, tetapi mereka melambangkan dengan mata manuk. Motif mata manuk yang ada di kain sulam sesungguhnya melambangkan mata Tuhan.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini. Tadi beta dapat satu kosakata ya untuk menyapa dalam bahasa Sabu untuk selamat sore itu Helama Makdalodo. Kakak Debora, apa kabar yang ada di Sabu? Sehat-sehat selalu ya Kakak Debora. Terima kasih untuk bahasa daerah yang masih digunakan sampai saat ini ya. Jadi tambah kosakatanya di sore ini. Katanya Kakak Debora di Sabu Rejua ingin mengucapkan selamat sore buat semua pendengar Pro 4 RRI Kupang. Dan juga buat Kakak Reno. Kakak Reno katanya pantun ya. Baju batik buah kedondong, cewek cantik kenalan dong. Terima kasih. Iya, dan balas pantun ya buat Kakak Reno ya. Pergi ke pasar membeli sendal, jangan lupa beli pita. Tentu senang bisa kenalan. Mari kita berteman ya. Berteman kita. Sama-sama baku teman ya, baku kenal orang Kupang bilang ya Kakak Reno ya. Dan buat bapak mama bapak saudara yang punya koleksi pantun puisi teka-teki, silahkan melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Ada Kakak Kiana, selamat sore Kakak, apa kabar? Kabar baik dengan Kak. Oke. Kalau di Kupang guncangannya cukup terasa ya Kakak ya. Memang yang sangat terdampak itu adalah saudara-saudara kita di daratan Flores ya. Khususnya di pusat gempa di Nagikyo, Mbai, terus Ende juga di Manggarai ya, Manggarai Barat, Labuan Bajo. Pokoknya itu juga terkena dampaknya. Dan yang pasti buat bapak mama bapak saudara dong semua sehat-sehat ya. Terus ada juga Bung Evan, katanya Bung Evan sekarang ada di Bali. Sehat-sehat selalu Om Evan. Terus Kakak Rogor, selamat sore, selamat bertugas, salam kenal juga ya Kakak ya. Sehat-sehat pokoknya semuanya. Terus orang Wengapu, Sumba Timur, apa kabar? Kakak Lopez, salam kenal. Selamat beraktivitas ya Kakak Lopez ya. Sehat-sehat selalu. Pokoknya buat bapak mama, bapak saudara dong semua, sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya. Karena beta juga masih semangat untuk menemani bapak mama, bapak saudara dong semua di ini sore ya, di Rodangdut. Yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketumpung lain telepon ya di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Rodangdut masih menemani bapak mama bapak saudara dong semua.

0: Nyamuk sangat mudah ditemukan di sekitar rumah. Hewan kecil ini pun dapat dengan mudah berkembang biak bahkan di tempat bersih dan terawat. Salah satu bahan alami untuk mengusir nyamuk di rumah adalah bawang putih. Bagaimana caranya? Pertama, letakkan beberapa buah bawang putih di setiap sudut rumah sesuai dengan kebutuhan. Kedua, bawang putih juga bisa digunakan sebagai cairan semprot untuk mengusir nyamuk. Caranya, potong beberapa siung bawang putih dan rebus di air mendidih. Kemudian, masukkan ke dalam botol penyemprot dan semprotkan di sekitar rumah untuk mengendalikan nyamuk. Bau menyengat yang dihasilkan dari bumbu dapur ini sangat dibenci oleh nyamuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Baso daerah dong semua masih di Pro Dangdut ya. Ketong masih dangdutan di ini sore. Dan Kakak Dani, selamat sore. Kakak Ani Rohi masih tetap ya. Kakak Ani di Pro 4 masih bersama dengan Ketong. Dan beta kembali menyapa yang sudah gabung di ini sore. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut kita.
0: Dangdut adalah kita. Kakak Sisile, apa kabar?
1: Baik, ada saya kasih saya punya teman di sebelah dulu.
0: Boleh, silakan.
1: Keluarin ngomong.
0: Halo. Keluarin. Hilang dari peredaran, hilang dari udara. Nah sudah kakak Sisilia saya duluan. Mau salam-salam buat siapa? Sutar lanjut gabung.
1: Lagunya apa ini?
0: Lagunya yang tersisa lagi Cantik dan Rindu Semalam.
1: Nah, Rindu Semalam aja.
0: Baik, Rindu Semalam buat siapa?
1: Pantunya aku mau kasih.
0: Boleh, silakan pantunya apa?
1: Ukur-ukur ikan lele hari kemerdekaan sudah mau dekat.
0: Cakep.
1: Itu aja.
0: Itu sah. Mikir masih ada panjang lagi.
1: Sudah ada panjang.
0: Baik.
1: Salam buat semua yang sudah bergabung.
0: Iya.
1: Dan khusus untuk para korban yang ada di Flores yang kemarin kena bencana.
0: Iya.
1: Saya mau bilang tetap semangat, tetap kuat, walaupun apapun bencana yang terjadi kita terima kenyataan aja.
0: Baik.
1: Buat Kakak Kritin, selamat pulang, hati-hati di jalan dan selamat menyongsong hari kemerdekaan ya Kak Kritin.
0: Terima kasih Kakak Sisilia.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Selamat sore buat Kakak Sisilia di Mantasi ya. Iya, dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu bisa melalui ketompong lain telepon. Ya, melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Yang sudah gabung melalui TikToknya Pro 4 RRI Kupang, TikTok RRI Kupang lebih tepatnya ya. Ada Kakak Dani, Kakak Oki ya. Selamat sore Kakak Kris juga di Ambon, selamat sore. Dan buat semuanya yang sudah gabung di sore ini, selamat sore, selamat beraktivitas. Dan yang pasti Pro Dangdut masih terus menemani Bapak Mama dong semua.

sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: 104,3 MHz perempat RR Kupang dan Bapak Mama Bahasa Daerah sampai di sini ya. Beta menemani aktivitas sore Bapak Mama di Pro Dangdut. Terima kasih yang sudah gabung, sudah berbagi pantun, puisi, kebahagiaan juga ya. Dan yang pasti untuk sesendok sore menemani aktivitas Bapak Mama dong semua sampai di pukul 18 ya. Terus nanti lanjut lagi sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan dua pantun jadi satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat menyongsong untuk memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-81. Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar pawai pembangunan dan karnaval budaya dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan diikuti oleh 69 peserta dari berbagai unsur. Gubernur Melki Lakalena dalam saat membuka dan melepas kontingen mengatakan bahwa kegiatan tahunan ini jadi ruang untuk kasih tunjuk kekayaan adat, budaya, kreativitas sekaligus hasil pembangunan NTT. Gubernur juga ajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penggerak pembangunan melalui pengembangan produk unggulan daerah. Beralih ke informasi berikut, Koperasi Desa Merah Putih Wolotopo, Kabupaten ND sujalankan kegiatan usaha dengan mengandalkan modal dari simpanan anggota. Koperasi tersebut kini memiliki sekitar 200 anggota dan mengembangkan 4 unit layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Desa Wolotopo, Kosmas Ledase, bilang kalau 4 unit usaha yang dijalankan meliputi gerai simpan pinjam, sembako, kerajinan tenun ikat, serta layanan ATM dan keuangan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi kepulauan yang terletak di Tenggara Indonesia. Sesuai namanya, provinsi ini tersusun atas beberapa pulau. Karena terbagi menjadi beberapa pulau, budaya masyarakat NTT sangat heterogen. Masing-masing suku memiliki peradaban dan ciri khasnya, termasuk dalam hal budaya berupa rumah adat. Suku Ndelio di Pulau Ende NTT mempunyai sebuah rumah adat yang bernama Rumah Adat Mosalaki. Nama Mosalaki sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Ndelio, yaitu Mosa dan Laki. Mosa berarti ketua atau kepala, sementara Laki berarti adat atau suku. Oleh karenanya, sesuai nama tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah adat ini memang hanya difungsikan sebagai tempat tinggal kepala suku atau ketua adat Ende. Berdasarkan penelusuran data, rumah adat ini juga kerap digunakan sebagai tempat digelarnya upacara ritual adat, sebagai tempat bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan adat atau keagamaan. Untuk menunjang fungsi tersebut, rumah adat Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan ukuran besar dan dengan struktur yang kokoh. Materialnya sendiri hampir secara keseluruhan berasal dari alam, mulai dari batu-batuan, kayu, hingga daun-daunan. Material tersebut digunakan untuk semua bagian dari struktur rumah adat Mosalaki tersebut. Struktur rumah adat Mosalaki terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu kuwu lewa atau fondasi, maga atau lantai, dan atap. Yang pertama, kuwu lewa atau fondasi rumah adat Mosalaki terbuat dari batu lonjong yang dipasang vertikal atau berdiri. Fondasi batu ini sebenarnya bukanlah fondasi utama. Rumah adat Mosalaki tetap harus ditopang oleh fondasi kayu yang berfungsi sebagai tempat bertumpunya lantai dan penyokong rangka atap rumah. Yang kedua, maga atau lantai. Karena merupakan rumah dengan struktur panggung, rumah adat Mosalaki memiliki lantai gantung yang terbuat dari susunan papan-papan panjang. Papan pada lantai rumah disusun agak jarang untuk menjaga kelembapan dalam rumah. Susunan papan sendiri dibuat satu arah sehingga tidak menimbulkan bunyi saat dipijak. Tingginya lantai berkisar antara 6 sampai 10 meter dari permukaan tanah. Lantai rumah Mosalaki dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tingginya. Ada lantai teras atau tenda teo yang berada di bagian luar, dan lantai kojandawa atau ruang dalam. Lantai tenda teo umumnya lebih tinggi dibandingkan lantai kojandawa. Yang ketiga, atap, yang merupakan salah satu bagian unik dari rumah adat Nusa Tenggara Timur yang terletak pada struktur atapnya. Atap rumah yang dibuat dari susunan jerami ini bertumpu pada rangka atap yang terdiri dari saka ubu atau bumbungan, kayu palang, jara atau kuda-kuda, dan leka reja. Rangka tersebut membentuk struktur atap yang kemudian terlihat cukup unik dengan bentuk menjulang tinggi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sahabat Budaya, Wairebu adalah kampung terpencil di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung Wairebu dengan rumah adat Mbaruniang semakin dikenal luas ketika mendapat penghargaan dari UNESCO Asia Pacific Award tahun 2012 kategori Award of Excellence, yang merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang pelestarian budaya. Bagian bawah rumah adat Mbaruniang dibuat seperti lingkaran, semakin ke atas semakin mengerucut dan di puncaknya terpancang tanduk kerbau. Setelah tiang tengah ditanam, maka dari puncak sampai ke bawah dibuat jari-jari dari kayu. Jari-jari ini untuk membagi ruas-ruas sampai ke dasar sehingga berbentuk lingkaran. Dalam rumah adat Manggarai selalu ada kolong-kolong yang dinamakan gaung. Bagian tengah Mbaruniang terdapat tiang utama yang disebut sirip bongkok. Dalam ruang sirip bongkok inilah tempat warga berkumpul untuk membicarakan adat, kenduri, bahkan untuk memberi makan pada leluhur. Pembuatan rumah adat Mbaruniang dilakukan setelah melalui upacara adat, yakni seluruh klan yang ada berunding untuk menentukan apakah membangun rumah baru atau sekedar perbaikan rumah yang telah ada. Atap rumah biasanya terbuat dari ijuk, sedangkan tingginya mencapai 15 meter, terdiri dari 5 tingkatan dengan fungsinya masing-masing. Rumah adat Mbaruniang biasanya dihuni 7 sampai 8 kepala keluarga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kampung Adatam Kesi adalah sebuah pemukiman tradisional terletak di sebelah utara Kefa Menanu, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara. Desa adat ini merupakan perpaduan unsur budaya Biboki Utara dan Selatan dan merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Rumah yang terbuat dari daun ilalang berbentuk setengah bulatan, hampir mencapai tanah, dan hanya satu pintu dibuat bersusun di atas batu-batu yang juga hampir sebesar rumah. Kampung Adatam Kesi dikelilingi 3 buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oipua, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tam Kesi. Gunung Oipua yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat lama. Gunung batu kedua yang memagari Tam Kesi dari belakang disebut Batu Tapenpa, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding tegak lurus. Tapenpa merupakan pusat upacara adat bukan saja bagi masyarakat kampung Tam Kesi, tapi juga suku Biboki yang tersebar di berbagai daerah di Timor Tengah Utara. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Bangunan pertama di pintu masuk berupa sebuah lopo utama, tempat upacara adat sekaligus untuk menerima tamu. Di sebelah kanan lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kemudian sekitar 7 atau 14 orang naik ke atas batu tapenpa yang berdiri tegak lurus dengan membawa hewan sebagai kurban untuk leluhur mereka. Jumlah 7 atau 14 orang sebenarnya adalah gambaran dari suku-suku yang ada, antara lain suku Usteru dan Usboko. Seandainya jumlah orang yang naik ke puncak batu tidak genap 7 atau 14 orang, maka mereka tidak bisa menembus puncak bukit batu yang tegak lurus itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Benteng None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini merupakan peninggalan masa lalu berusia sekitar 8 abad berupa pagar batu setinggi 1,5 meter, lebarnya 50 cm dengan pintu masuk selebar 2 meter. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng terdapat

terdapat tebing batu yang curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Pada beberapa bagian pagar dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenap. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan Lopo dan dikelilingi oleh satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat untuk menerima tamu termasuk raja. Ada 4 tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu itu tidak pernah diubah selama 8 abad. Tempat penting dalam benteng None ialah tempat perundingan atau pene, yakni tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di pene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan untuk menghadapi musuh. Setelah berunding di pene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus. Untuk apa? Untuk meramal nasib apakah dalam perang nanti menang atau kalah. Otenaus adalah sebuah tempat yang berdiri atas rumah adat satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Tidak jauh dari pene, di seberang jurang yang terjal terdapat sebuah bukit batu dengan luas sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area benteng None terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopo kecil tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar pawai pembangunan dan karnaval budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang diikuti 69 peserta dari berbagai unsur tersebut dibuka dan dilepas Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena pada Kamis 13 Agustus 2026. Gubernur Melki bilang kegiatan tahunan ini jadi ruang kokasi tunjuk kekayaan adat, budaya, kreativitas sekaligus hasil pembangunan Nusa Tenggara Timur. Gubernur Ju ajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penggerak pembangunan melalui pengembangan produk unggulan daerah. Pindah informasi berikut. Kehadiran sekolah rakyat di Desa Aimuri diharapkan sondeh hanya kasih akses pendidikan gratis buat anak-anak dari keluarga miskin, tetapi Ju mendorong perputaran ekonomi masyarakat setempat. Sekolah berasrama tersebut nantinya membutuhkan berbagai kebutuhan pangan yang dapat disediakan oleh masyarakat Desa Aimuri dan sekitarnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende Matilda Geodensia Ilmoe bilang bahwa sasaran utama sekolah rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data sosial ekonomi. Sekolah rakyat Ju menyasar anak-anak yang belum bersekolah, sonde bersekolah, putus sekolah maupun yang berpotensi putus sekolah. Matilda bilang keberadaan sekolah tersebut sonde hanya mengganggu peserta didik yang saat ini telah bersekolah di satuan pendidikan yang sudah berjalan. Dari sisi ekonomi, masyarakat Desa Aimuri berpeluang menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi sekolah karena sistem pendidikannya berbentuk asrama. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dari kawasan Topelo 8/4 dari Gopan Sore Budaya NTT. Selamat malam, Mo. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua kemana kabarnya di hari ini ya? Hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 dan sadikilah ya. Besok itu tanggal 17 kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa coba? Betul sekali. Yang ke-81 Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua besok itu kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga semangat kemerdekaan itu terus ada di kota Mandiri untuk tetap apa ya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi ya, kemudian menjunjung tinggi juga sikap saling menghormati begitu ya Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, jangan ada hal-hal yang bisa membuat kotong itu terpecah belah. NKRI itu harus harga mati ya. Tapi di lain sisi ya Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, kotong juga harus berdoa ya. Kotong harus berdoa ya, karena kemarin itu kan kotong saudara-saudara yang ada di Pulau Flores itu mengalami hal yang sonde kotong duga-duga begitu, karena Pulau Flores itu terdampak ya mengalami musibah ya. Mengalami gempa bumi, dan gempa bumi kemarin itu sangat luar biasa ya, membuat kotong itu lihat di media sosial saja kotong juga takut setengah mati begitu, dan kekuatan gempa bumi itu 7 skala Richter ya, dan itu sangat-sangat membuat kotong itu merasa membuat kotong hati itu tersentuh begitu. Semoga kotong saudara-saudara yang ada di Flores itu tetap baik-baik saja ya, dan harus selalu, ini khusus juga buat semua yang ada di sana, harus tetap siaga, harus tetap berjaga-jaga ya, karena untuk kejadian alam begini kotong sonde bisa memprediksinya begitu ya. Kotong harus tetap berjaga-jaga, kotong harus tetap bersiaga begitu terus ya Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, dan kotong harus selalu berdoa juga ya. Kotong terus berdoa untuk kotong saudara-saudara yang ada di sana supaya tetap baik-baik, tetap dalam perlindungan Yang Maha Kuasa begitu ya. Dan kalau ada sesuatu begitu ya, mungkin ada ini di Kupang juga ya Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, di Kupang juga sudah ada yang melakukan penggalangan dana begitu ya untuk ketempun saudara-saudara yang ada di sana begitu ya. Semoga dengan apa yang dilakukan ini dapat menjadi manfaat juga buat ketempun saudara-saudara yang ada di Pulau Flores ya begitu. Dan Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, nanti setelah satu nomor lagu yang mau datang putar ya, datang mau hadirkan podcastku RRI Kupang ya. Jadi Bapak Mama dong jangan sampai lewatkan ya ketempung podcastku RRI Kupang yang akan ditemani oleh Kakak Vero ya, dan juga ada Kakak Ishak yang akan berbagi cerita begitu ya. Bintang Radio Awal Sebuah Perjalanan ya, jadi jangan sampai lewatkan ketempung podcastku RRI Kupang yang sedikitlah nanti Bapak Mama dong bisa ikuti ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI.

0: dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu lagi di podcast RRI bersama dengan Beta Veronica, menemani Anda lagi dengan segmentasi dan juga judul-judul yang menarik serta tamu-tamu spesial di Beta punya podcast kali ini. Ada siapa? Ada seorang, kalau mau dibilang ini bintang. Kenapa bintang? Karena dia sudah menjadi bintang radio. Kamu di sini sebagai tamu ya, bukan co-host ya. Ya ada Kakak Isak Octavia.
1: Iya silakan. Saya kan nggak bisa banyak mengantar.
0: Sukron lagi.
1: Saya menunggu pertanyaan.
0: Iya, kan hari ini kamu jadi tamu spesial. Karena Kak Isak ini multi talent banget loh ya. Selain dia punya suara yang bagus, dia juga seorang penyiar juga. Mendekati ke presenter juga, kemudian juga tinggal MC wedding aja ya. Udah kemarin?
1: Udah.
0: Udah juga, merangkap semuanya.
1: Tinggal menjadi...
0: pengantinnya ya. Oke, Kak Isak.
1: Halo, Kak Vero.
0: Dengar-dengar tadi siaran subuh ya?
1: Iya, benar.
0: Siaran subuh. Oke, selain kesibukannya siaran, terus nyanyi, ada kesibukan lain apa nih, Kak?
1: Setiap hari pasti kerja ya. Terus nyanyi juga hampir setiap hari. Sometimes MC. Terus mengurus rumah tangga.
0: Oh, kamu udah berumah tangga.
1: Rumah tangga orang tua saya. Kan bapak saya udah enggak ada lagi.
0: Oh, iya. Jadi makanya
1: sama kan kita. Lanjut.
0: Iya, oke lanjut ya. Jadi sekarang Kakak Isak juga tulang punggung keluarga gitu ya. Makanya ada adik-adiknya juga dan itu yang fokusnya utama untuk berkarya, berkarir, dan menghasilkan cuan. Iya gak sih? Iya. Kak Isak, menjadi seorang bintang radio, hobinya nyanyi ya. Apakah emang sejak lahir itu sudah tahu Doremi Fasolasido gitu?
1: Dari lahir sebenarnya kapan pastinya itu Beta sudah terlalu ingat ya. Karena di keluarga pun sudah banyak yang...
0: Bukan penyanyi kan?
1: Tidak ada sih, hampir tidak ada. Jadi benar-benar kayak tiba-tiba... Dulu pas kecil tuh ikut lomba satu kali.
0: Oh pernah ikut lomba ya? Umur berapa tuh?
1: Umur berapa ya?
0: Masih kecil.
1: Masih kecil pokoknya. SD. Sekolah minggu.
0: Oh sekolah minggu.
1: Lomba di gereja satu kali itu. Terus tiba-tiba saya jadi suka bernyanyi dan sering nonton kompetisi-kompetisi bernyanyi. Terus akhirnya bermimpilah untuk menjadi seorang penyanyi. Dan berpikir kalau satu kali satu waktu harus ada di panggung. Panggung kompetisi yang besar lah begitu. Dan ajang. Akhirnya terwujud di bintang radio Indonesia.
0: Karena Kak Isak ini juara 1 bintang radio untuk di
1: RRI
0: Kupang dan juara 4 bintang radio nasional ya. Itu tahun 2024 yang juga mempunyai atau suaranya ada di theme song-nya Indonesiaku. Gila kan theme song nasional nih lo. Seluruh Indonesia muterin suaranya Kakak Isak dong. Keren banget dan juga penyanyi hits dan populer ya di Kota Kupang ya.
1: Amin.
0: Keren. Karena selalu ada di panggung-panggung baik itu sekuler maupun rohani semuanya di
1: puji Tuhan.
0: Puji Tuhan ya semuanya ada. Oke. Nah, tentunya kalau bicara soal suaranya Kak Isak, mungkin kita bisa dengar sedikit cengkokan-cengkokannya gitu.
1: Enggak bisa. Kalau mau dengar streaming di Spotify ini dan request di Pro 2 FM Kota Kupang.
0: Iya.
1: Judulnya apa? Ini enggak tahu. Seharusnya aku.
0: Seharusnya itu single terbaru dari Kak Isak ya. Nanti akan kita bahas itu nanti di bagian belakang ya. Sekarang kita bahas dulu. Kak Isak, oke, kita balik lagi ke niatnya atau apa untuk bernyanyi itu kan orang berlatih. Ya, orang berlatih. Kalau Kak Isak ini otodidak.
1: Bisa dibilang otodidak sih, tapi sebenarnya Beta sangat percaya bahwa segala sesuatu itu everything to happen for a reason. Jadi sebenarnya kalau untuk les vokal dan lain sebagainya, Beta baru pertama kali untuk latihan vokal itu di waktu mau menuju final, mau menuju bintang radio nasional.
0: Serius?
1: Iya, jadi karena sebelumnya itu selalu bernyanyi dan berlatih itu secara sendiri. Karena tadi bisa bilang di keluarga soalnya ada, jadi keluarga pun memandang itu bukan sesuatu yang
0: istimewa.
1: Penting begitu. Kayak harus les vokal, kalau les pelajaran mungkin, tapi kalau les vokal tuh dan dulu awal-awal pas Beta bernyanyi pun keluarga tuh sonde yang kermana ya
0: sonde terlalu
1: sonde mendukung. Jadi even waktu Beta dulu lomba

0: lalu beta sendiri sebenarnya pernah kasih tahu kalau ada ikut lomba. Dan dulu kan beta jarang menang juga, kalah terus tuh awal-awal karena belajar,
1: iya,
0: karena
1: belajar
0: memang tidak ada tempat latihan. Satu-satunya tempat beta biasa berlatih kalau untuk bernyanyi itu hanya gereja begitu. Jadi setiap minggu kan pelayanan, jadi latihannya itu di gereja. Gereja yang membentuk beta menjadi penyanyi itu sebenarnya total benar-benar berproses itu dari gereja. Kalau untuk latihan dan lain sebagainya itu Sonya pernah, dan akhirnya beta memutuskan untuk berlatih melalui lomba. Karena kalau lomba kan tuh kan ketemu expertnya toh.
1: Betul, betul.
0: Ketemu expertnya, dan nanti di situ ketua akan di kasih tahu, oh kurangnya ini, improve-nya harus ke ini, improvement skill-nya, upgrade skill harus di sini-sini. Akhirnya beta belajar banyak dari berlomba. Mulai dari itu jadi senang untuk berlomba, dan meskipun kayak di rumah Sony terlalu support, kayak beta ingat dulu-dulu beta kalau setiap kali karena saking suka menyanyi, jadi beku hidupan tuh kayak dari bangun pagi sampai tidur, beta mau mandi, beta menyanyi, beku pulang rumah di atas motor tuh, beta pekerja hanya menyanyi. Sampai orang-orang di sepanjang jalan pipi perumah anak-anak ojek dong kalau lihat dong pasti tabe akan nyanyi. Jadi kalau dong tanya Isan dong pasti ingat, oh itu orang yang suka menyanyi di atas motor. Dan dia kan menyanyi suara kuat banget, jadi kuat banget,
1: kuat sekali,
0: suara kuat. Jadi latihannya tuh memang dari lomba, dari gereja, dari tempat-tempat tempat-tempat tersembunyi.
1: Sama kayak mau ada
0: baru di Bintang Radio. Waktu itu mau ikut Bintang Radio, akhirnya kan tembus nasional setelah coba lama dari 2019. Baru ke nasional kan di 2024. 19, 20, 21, 22, 23, 24.
1: 5 tahun dulu baru bisa.
0: Pertama tuh ikut sebenarnya 2018. 2018 itu beta datang daftar, beta kasih berkas di seorang penyiar bernama Rocky Eji.
1: Oh iya waktu itu.
0: Nah terus tiba-tiba su technical meeting, dan Sonya tahu kalau technical meeting gitu. Mungkin infonya terlepas atau apa. Baru ikut di 2019. Pertama kali coba, dan itu kan masuk final. Meskipun tidak juara. Sampai waktu itu juara. Harapan satu kan ketemu Rani Veronica.
1: Oh iya, siapa dia?
0: Ada, pokoknya gila orang keren. Banget.
1: Iya ya. Salam ya buat dia.
0: Ya, oke, nanti aku salamin.
1: Salam ya. Oke. Kak Isak, siapa orang pertama yang percaya bahwa weh, beta lu ini bisa jadi seorang penyanyi terkenal? Lu ini bisa, siapa orang pertama?
0: yang pertama dulu karena memang beta tumbuh di banyak keraguan.
1: Oh ya?
0: Diri sendiri pun ragu.
1: Pernah ya di titik itu ya?
0: Pasti. Karena kan katong juga pasti ngerasa Sonya ada kesempatan untuk latihan, Sonya punya banyak, pokoknya beda lah. Kalau teman-teman yang lain itu kan lomba dari kecil, kan? Kita tuh sudah kuliah baru berlomba. Nah, yang pertama kali yakin tuh dulu beta ingat beta ikut lomba pertama yang cukup besar di TVRI waktu itu. Pertama kali beta ikut lomba, terus tiga dewan juri itu memberikan statement yang kayak berasa, oh ternyata kita kayaknya bisa
1: potensinya
0: ya. Nah, ya. Waktu itu kan habis Mario Clau juara satu The Voice.
1: Oh.
0: Terus itu juri bilang, gila kamu nyanyi lebih bagus dari Mario Clau. Jadi dia bilang, wow. Maksudnya sudah percaya diri itu sih, cuman akhirnya jadi merasa bahwa kayaknya bisa dikembangkan nih.
1: Keren. Boleh tahu siapa juri itu?
0: Adalah pokoknya.
1: Oh jadi dari juri itulah yang membuat kamu makin percaya diri bahwa oh ternyata kita punya potensi begitu. Seberapa banyak kamu berlatih begitu? Kalau kamu bilang kan setiap kegagalan itu membentuk kamu menambah satu ilmu lagi. Oke, karena kalau vokal kayak gini kayak gitu. Seberapa dahsyatnya kamu berlatih untuk suara kamu makin lebih baik dari hari ke hari?
0: Sangat keras sih sebenarnya. Kita berlatih sebisa mungkin kayak Be bilang dulu. Sebelum beta rutin bernyanyi, setiap hari dalam hidup Sonya ada waktu di mana beta tidak bernyanyi. Jadi kayak dulu waktu habis kuliah pas siaran radio, siaran TV kan pulang malam. Setiap malam dia kan nyanyi setiap hari, nyanyi. Jadi setiap hari dalam beku hari hidup itu adalah bernyanyi. Beta baru tidak banyak bernyanyi lagi ketika sekarang. Karena sudah terlalu capek kerja, capek nyanyi kan setiap hari, jadi kayak nyanyi juga.
1: Iya, maunya kamu ngapain nyanyi lagi kan udah nyanyi juga, cari hari. Duit gitu kan. Tiap hari juga udah nyanyi gitu kan.
0: Jadi banyak, dan Be selalu menangkap apa yang berusaha untuk ditangkap supaya itu jadi improvement di waktu-waktu mendatang.
1: Iya, ada saja ilmu yang kamu dapat ya di dewan juri. Nah, kalau tadi siapa yang percaya kamu bisa menyanyi? Siapa yang terus mensupport kamu sampai kamu di titik inilah begitu? Dia tahu kemampuan kamu dan dia terus mensupport kamu sampai di titik ini. Adakah tidak? Dia kayak pokoknya dia selalu info, gimana Isak? Ini udah lomba ini Isak. Ayo kamu bisa ikut lagi gitu-gitu. Pokoknya yang selalu ada enggak?
0: Banyak sih.
1: Banyak ya?
0: Banyak keluarga, teman-teman. Dari yang dulu Webstar separah-parah pun teman-teman tuh selalu kok iya sih?
1: Memang dulu suara kamu parah, terus sekarang udah makin bagus. Itu aku juga akui. Iya. Gitu.
0: Jadi teman-teman tuh selalu support teman-teman gereja, teman-teman banyak teman-teman di RRI Kupang ya, support juga.
1: Iya, support juga kan? Iya. Dan berikutnya lagi. Apa momen apa yang buat kamu yakin bahwa Beta mau serius di dunia musik? Karena gini loh Isa, banyak penyanyi, banyak orang, tapi kayak aku ya, dulu kan memang
0: iya, dulu kan lady rocker ya. Lebih duluan daripada saya malahan.
1: Aku kan dulu penyanyi kan ya. Tapi kemudian karena ekonomi, akhirnya aku haluannya ganti dan aku tidak fokus lagi di dunia itu. Tapi kamu bisa fokus sampai dengan saat ini. Momen apa yang buat kamu yakin bahwa Beta dunia ini di dunia tarik suara?
0: Momentum pastinya Beta lupa, tapi dulu saking Beta sebelumnya, jadi jauh sebelum Beta seperti sekarang, dulu tuh Beta seyakin itu. Dari waktu Beta masih SMA, kuliah awal-awal, seyakin itu Beta dengan jalur bernyanyi gitu. Jadi dari karena setiap malam tuh nonton apa Indonesian Idol dan lain-lain. Jadi kayak selalu bermimpi bahwa satu waktu Beta akan bisa. Akhirnya ada cerita menarik dulu 2018 awal Beta masuk kuliah. Jadi waktu pas mau daftar kuliah, Beta coba untuk ambil semua apply universitas di luar. Semua chance Beta coba tapi tidak ada yang jadi kan. Akhirnya kuliah di Kupang. Terus saking stresnya, karena Beta karena dulu kata tuh waktu zaman-zaman kotong itu 2017 tentu untuk orang ke Jakarta dari Kupang untuk ikut idol, ikut kompetisi-kompetisi itu susahnya minta ampun. Sebenarnya ada online-online ke sekarang.
1: Betul.
0: Kan? Susah sekali. Jadi Beta berpikir, oh kalau chance-nya tuh Beta ada di kota-kota besar, pasti bisa. Akhirnya Beta 2018 dengan segala kenekatan kehidupan yang baru lulus kuliah, baru lulus SMA, Beta paksa Beta punya mama dan bapak, di saat dong juga sebenarnya sudah percaya dan Beta punya bernyanyi. Pokoknya Beta mati-matian waktu itu buka, Beta bilang, pokoknya Beta mau ke Jakarta. Dan yang Beta belum pernah naik pesawat, belum pernah keluar sendiri, itu Beta paksa. Paksa orang tua, Beta bilang, pokoknya apapun yang terjadi Beta harus pergi. Jadi waktu itu mama karena kasihan Beta, kayak sebuat apa-apa tuh tiap hari hanya menangis, bujuk-bujuk baik mama bilang, mau ke Jakarta gitu. Akhirnya sampai keputusan itu terjadi di yang kayak besoknya tuh hari terakhir audisinya. Malam-malam baik mama karena mama lihat dia menangis kasihan, baik mama pulang kerja, baik mama bilang sudah ini apa kasih saja dia pergi. Dan malam itu juga Beta bawa telepon baik mamanya, tante suruh cari tiket malam itu untuk Beta jalan pagi. Jadi jalan pagi dengan pengorbanan yang uang susah itu 5 jutaan tiket kan, pulang.
1: Iya, pulang
0: Jakarta. Dengan segala itu Beta bilang, oh Beta harus pergi pokoknya. Jadi pas mama kasih itu, Beta jalan dengan nol pengalaman, sudah pernah naik pesawat dan lain sebagainya. Pokoknya nekat sah. Sampailah di Jakarta dengan B punya pengetahuan yang nol tentang ini dunia entertainment yang sangat penuh dengan
1: tantangan juga.
0: Kepalsuan. Iyalah, betul Sonde. Jadi Bepi itu yang turun dari pesawat pakai tas besar begini, pakai baju biasa-biasa, anak gembel, celana baru lulus SMA kan, jadi kayak masih hitam, masih parah lah.
1: Kucel lah gitu.
0: Ya, jadi tidak layak lah di depan kamera, tapi percaya diri. Akhirnya sampai di sana, sampai di Jakarta. Hari itu hari terakhir, jadi mau sonya mau Beta harus langsung ke tempat audisi. Dan Beta sudah, pokoknya sudah lah, jadi berjalan dengan tas yang kepunting, jalan dengan model yang sudah ada karu-karuan yang aduh,
1: pokoknya bisu.
0: Nah, pokoknya begitu su. Sampai begitu sampai, oke Beta sudah antri, kayak masih dapat tipu dari sopir, pokoknya ada banyak hal. Sopir-sopir di sana kan suka tipu-tipu yang hanya di kaca suruh naik itu. Akhirnya Bita pergi dengan segala kenekatan, sampailah audisi dan ternyata antrian kan panjang. Bita jalan dari rumah tuh jam 5 pagi, sampai di Jakarta siang, sampai di tempat audisi sore, dan dia baru masuk audisi itu malam, hampir jam 9. Dengan dia pendiri yang sudah tidak berbentuk lagi.
1: Pastinya.
0: Pas masuk begini, jadi yang berpikir, oh masanya mau ketemu Judika, mau ketemu mau ketemu siapa-siapa gitu. Tiba-tiba ini bukan ketemu bukan ketemu juri itu. Ternyata ada banyak tahap tuh, ada satu kali dong suruh ketemu semua duduk. Terus ketemu kan jelek-jelek, terus dia suruh duduk. Baru dong suruh yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ini. Berdiri berdong sengaja bilang, hai kalian lagi ngapain baru bawa kotong, ini ada tonok di bawah karpet yang naik di lantai 20 pakai tangga, ini boleh pakai lift. Ini kalau lihat muka-muka kampung namanya ini, naik tangga. Ternyata pas masuk, gagal.
1: Langsung gagal?
0: Di paling pertama, tap yang paling pertama, yang paling pertama. Subi keluar dengan pikiran yang gila, ini Beta mau bilang apa di mama dan di bapak yang susah setengah mati, yang Beta dengan kepercayaan diri akan berhasil, tapi akhirnya mati di HP semua, sudah tahu mau tidur di mana, mau tinggal di mana, kasih matian pokoknya jangan telepon Beta, nanti mau jawab apa, bikin mati dan turun dan dia sentahlah Beta mau
1: di mana,
0: cari-cari, keturun begini, ternyata banyak teman-teman senasib dan seperjuangan.
1: Oh,
0: yang kita datang dari luar itu kotong duduk. Okay. Terus semua habis berkumpul pulang sih ini teman-teman kita ya. Mau ke mana? Di mana gitu. Tapi pakai logat sana. Dia bilang, "Ini mau cari hotel, mau cari hotel." Jadi oh, mau cari hotel. Di mana? Oh, belum tahu, Pak. Jadi akhirnya karena dong pasti tahulah ketemu gelagat ya.
1: Kebingung-bingung.
0: Kebodoh-bodohan. Oh. Jadi dong bantu dong antar cari hotel ini tidur ya. Pas Beta tuh cari pokoknya Beta cari yang paling murah yang masuk langsung kamar mandi. Pokoknya itu kan sudah ada uang Beta mau. Beta seperti kata kalau Beta nolos Beta akan pulang. Saya Beta gelandangan di sini. Jadi pas masuk buka kamar coba tidur berbeda kan stres. Maksudnya aduh Tuhan ini mau karma nasu dengan hidup yang begini. Arabe beranakan diri, kisah HP Beta telepon. Mama, jam Arabe Beta sudah berhasil. Arabe Beta ini siap untuk terima segala cercaan, makian dan segala macam. Karena kan ya putem orang tua susah. Bayar lu naik tiket PP Kupang yang begini
1: jauh
0: nih. Sebelum susah begini, sebelum mama bilang sudah san papa anggap selalu jalan-jalan. Oh, baru Beta nangis deh. Jadi kayak oh ternyata itu semua jadi pelajaran. Nah, waktu kemarin final Bintang Radio kan ketong diundang untuk jadi bintang tamu. Bisa sih. Jadi bintang tamu, karena kan di Jakarta 2025 kemarin. Pas Ben naik pesawat, jadi Ben deja vu. Oh, ternyata pengalaman yang 2018 itu Ben lalui lagi sekarang, tapi dengan suasana berbeda, hati yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan semua itu ternyata membentuk seorang Isa Octavian yang
1: keren ya.
0: Ya udahlah, habis itu.
1: Iya, berarti
0: sampai ketemu di episode berikutnya.
1: Keren banget ya mamamu ya. Keren banget papa kamu tuh luar biasa banget.
0: Itulah cinta ibu kan. Iya. Mereka rela berkorban untuk anak-anak.
1: Iya, memang.
0: Sama kayak ibu kan. Habis ini mau jemput anak kan.
1: Iya. Tiba-tiba saya ingin mewawancarai ya. Oke, nah sekarang kita beralih lagi, kita kembali lagi ke laptop ya. Kalau kita bicara, kalau tadi kan salah satu ajang ya. Kalau berikut Bintang Radio nih, yang dari 2019 kamu berjuang. Kemudian 2024 akhirnya berhasil dapat gelar finalis lagi, bahkan tampil di panggung besar nasional.
0: 2024 itu kan sebenarnya kan tidak mau ikut ya, karena kan kayak...
1: Oh ya, kamu kan sempat ngomong ya, ih sudah lah kok itu terakhir nih, batas umur juga gitu kan. Tapi kan kita bilang apa? Ikut aja, Isak, ikut ya, aja.
0: Saya, terima kasih banyak untuk teman-teman saya di...
1: Kita ngomong ayo ikut, ada kesempatan.
0: RRI, terima kasih banyak karena sudah mendorong saya. Waktu itu ikut di last minute dan ternyata bisa hasil. Kan saya daftar paling terakhir di
1: hari. Kamu malah gak mau lagi kan waktu itu. Tapi kita bilang, ayolah ikut, ngapain nih ada kesempatan, chance lagi ikut aja.
0: Dan ternyata itu jalan.
1: Jalannya Tuhan
0: jadi,
1: ya.
0: juara ke nasional, pas sampai ke nasional itu memang Beta sudah benar-benar berniat dan pokoknya ini kesempatan karena Sony mungkin ikut lagi di tahun depan.
1: Yes, betul.
0: Cari coach vokal, latihan, pokoknya setiap hari latihan, latihan, latihan. Dan berpuasin meskipun sampai di Surabaya waktu itu kan sakit ya, pas
1: iya,
0: di Tangerang
1: sakit
0: itu.
1: Kan.
0: Itu benar-benar
1: suaramu itu loh kesian.
0: Satu minggu full selama di sana sakit, tapi ada-ada saja pertolongan Tuhan, jadi bisa terlewati, bisa selesai, bisa dapat juara. Dan yang menariknya juga kan sebenarnya ketemu karena estimasi lagu itu harusnya untuk juara 1, 2, 3, harusnya kan single seharusnya aku itu tidak pernah ada. Karena kan saya juara
1: 4, harapan 1. Iya.
0: Tapi memang Tuhan punya cara.
1: Iya,
0: itu rezeki sih, memang mungkin berkatnya. Jadi akhirnya setelah dirut dan lain sebagainya ngobrol, kesempatan itu juga jadi untuk Isak juga.
1: Oh,
0: lahirlah seharusnya.
1: Seharusnya aku.
0: Jadi kayak memang seharusnya
1: kamu kan gitu ya. Woi, sebenarnya banget ya lagunya ya. Tapi kan lagu itu kamu disakitin gitu ya. Oke, okay. Apa sih membuat Isak dulu tertarik untuk mencoba Bintang Radio kalau kita back to 2019?
0: Bintang Radio itu salah satu ajang paling bergengsi, benar enggak?
1: Benar.
0: Ajang paling bergengsi lomba bernyanyi di daerah-daerah dari zaman-zaman
1: Ruth Sahanoyo.
0: Zaman-zaman dulu.
1: Ruth Sahanoyo gitu.
0: Dari zaman-zaman
1: Zaman
0: wah pokoknya
1: penyanyi lawas Kupang,
0: ya, pokoknya
1: dulu
0: penyanyi Kupang semua yang ada
1: itu.
0: Nama tuh pasti
1: ikut itu
0: Bintang Radio dan lah. Bintang Radio tuh mimpi penyanyi-penyanyi Kupang.
1: Betul.
0: Kayak Anmes, apalagi setelah Anmes, setelah Mario dan Marion Jola. Wah, pokoknya Beta harus ikut Bintang Radio. Makanya Beta ikut 2019 itu meskipun gagal sih.
1: Bukan gagal.
0: Juara harapan
1: juara,
0: satu.
1: Juara harapan satu. Dia tetap juara.
0: Tapi
1: gitu
0: itu ya. Pertama kali ikut, bukan pertama, kedua kali ikut lomba dan bisa masuk final sih, jadi bersyukur sebenarnya.
1: Iya loh, jarang loh. Itu dari sekian banyak puluhan,
0: banyak
1: hampir ratusan.
0: Kalau itu kita audisi berhari-hari.
1: Berhari-hari, 3 hari kan audisinya waktu itu kan, ratusan orang dan kamu berhasil masuk, itu suatu kebanggaan loh, bahkan sampai juara loh, Isa.
0: Bersyukur.
1: Betul, oke, itu sampai dengan saat ini. Kita bicara singlenya lah, kali gini ya. Oke. Ya, karena tentunya dari Bintang Radio inilah Isa akhirnya punya single. Tapi kalau kita bicara bagaimana, seberapa besar Bintang Radio ini, impact dari Bintang Radio ini mengubah perjalanan bernyanyi kamu? Kayaknya ngeri ya.
0: Luar biasa sih.
1: Hampir Beta, setengah perjalanan kamu bernyanyi dari Bintang Radio loh sebenarnya.
0: Setengah perubahan hidup
1: yes.
0: sih sebenarnya.
1: Iya, setengah perubahan hidupnya dia dari
0: Bintang Radio ini. Sangat-sangat mengubah dari yang kayak, Beta sudah pernah berekspektasi akan seperti sekarang ini sih. Tapi Bintang Radio membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan, betul. Jalan-jalan yang tidak pernah direncanakan, tapi tetap sampai di tujuan yang diinginkan. Jadi sangat luar biasa Bintang Radio. 2019 sampai 2024, Beta dibentuk dalam Bintang Radio. 2024 pun diproses, dikasih single, di semuanya di
1: theme song.
0: Iya, theme song apalagi. Iya. Ya. Theme song kita Indonesia is me, terus juga diundang ke final, punya experience untuk ketemu sama produser musik,
1: iya, betul.
0: Perusahaan rekaman, experience untuk bikin music video, pokoknya semua yang dikasih panggung yang juga sangat spektakuler waktu 2019 di Surabaya itu panggungnya kan,
1: wow,
0: the big ever gitu, yang paling besar pernah kita. Kita
1: ada di atas,
0: ada di atas sama itu kan satu panggung sama Padi sama yang lain-lainnya, jadi senang sekali. Bintang Radio, I love you.
1: Luar biasa, keren banget ya setengah perjalanan hidupnya Isak dari Bintang Radio. Nah,
0: dan Bintang Radio kan juga bikin dulu kan kita maksudnya siapa sih yang tahu begitu, tahu sih tapi kan sedikit ya.
1: Iya.
0: Tapi Bintang Radio membuka peluang akhirnya jadi ada banyak kesempatan dan pekerjaan-pekerjaan lain yang datang karena label Bintang Radio.
1: Iya, label itu yang menjual kamu makin terjual gitu ya. Kamu makin terjual gitu ya.
0: Iya, makin sold out.
1: Makin sold out dia ya. Dari sisi dunia tarik suara ya.
0: Iya.
1: Untuk jodoh belum. Oke.
0: Okay. Apa sih?
1: Nah, sampai akhirnya seorang Isa Octavian punya single sendiri Seharusnya Aku. Ini bisa diceritakan prosesnya mungkin karena rasanya kan apa jatuh bangunnya produksi MV dari seharusnya aku ini.
0: Seharusnya aku itu sebenarnya kan karena harusnya itu aku membawakan lagu juara kedua.
1: Oh.
0: Aku dikasih lagu juara kedua Bintang Radio 2024.
1: Bukan yang ini.
0: Bukan.
1: Oh, ada satu lagi.
0: Pas dikasih ternyata tidak sesuai karakter.
1: Suaramu.
0: Jadi aku ya, aku ngobrol sama Mas Nanda yang bikin lagu. Karena kan dikasih tahu sama manajer kita, ya kalau nggak sesuai ngobrol aja mau lagunya diapain. Terus aku bilang, Mas aku kayaknya kurang cocok sama lagu yang tipe-tipe kayak gini, yang itu lagunya tipe yang
1: melankolis,
0: galau, terus galau banget gitu. Terus aku bilang, Mas aku kurang cocok karakternya. Aku lebih suka yang agak sedikit ngeband waktu itu aku bilang, agak sedikit band dan agak
1: rock.
0: Sedikit slow rock.
1: Slow rock ya, kamu.
0: Jadi katanya Mas, oh ya udah nanti aku coba search. Jadi dibikinlah lagu baru waktu itu. Karena mungkin dia cari karakternya belum ada yang cocok di songbank ya. Terus ada lagu yang cocok, terus dia rubah, dia bikin, terus pas dikasih aku denger, oh gila sih ini cocok. Terus aku bilang, Mas boleh. Terus aku minta inspirasi musiknya tuh agak sedikit. Tahu zaman-zaman dulu Ari Lasso rilis lagu ya gitu-gitu. Aku minta ya gitu, bikin yang sesuai sama karakter. Terus dibikin, seharusnya aku denger cocok rekaman. Terus jadi pas bikin MV-nya itu kepikirannya waktu itu aku pikir nanti pakai model, maksudnya orang lain lah berperan, kita cuma jadi cameo tahu kan. Ternyata harus kita juga yang memerankan video klip itu. Tapi kan saya nggak berpengalaman. Seharusnya aku ini kan ceritanya kamu suka sama orang udah punya pasangan.
1: Oh itu ya.
0: Tidak.
1: Ya, tahu.
0: Tahu dong.
1: Tahu.
0: Sering kan. Maksudnya di sisi lain, kamu tuh suka sama teman kamu tapi teman kamu
1: bisa dilempar ya.
0: Teman kamu udah ada pasangan. Nah gimana dong? Jadi setiap kali kamu melihat teman kamu dan pasangannya, kamu akan selalu beranggapan harusnya
1: aku di posisi itu.
0: Di situ harusnya. Nah kan saya nggak pernah suka sama pasangan orang. Sukanya sama diri sendiri. Gimana dong?
1: Kamu lebih mencintai diri sendiri ya.
0: Jangan mencintai Tuhan.
1: Iya, oke. Okay. Ya, lama-lama nih. Sumpah, bener-bener nih. Oke deh. Tapi kamu pernah gak sih ya, di khususnya lagu Seharusnya Aku ini kan jadi pilihan di Bintang Radio Indonesia kan, 2026 kan. Keren dong. Keren loh. Jadi pilihan di Bintang Radio Indonesia karena susahnya lagu itu. Tapi bisa di apa sama Ishak. Nah ini waktu pertama kali kamu tahu, itu komentar kamu gimana sih? Pernah membayangkan momen seperti ini gak? Gila loh, masuk loh.
0: Siapa sih yang pernah berpikir bahwa lagunya akan menjadi lagu di lomba yang selalu diimpi-impikan.
1: Satu-satunya loh sepanjang sejarah loh untuk yang versinya Ishak ya.
0: Sebenarnya tidak terpikirkan. Jadi kita tuh sempat ngobrol teman-teman Bintang Radio 2024. Kayaknya seru ya kalau misalnya ke Jakarta lagi di
1: 2026.
0: Karena kemarin waktu 2025 kan kita rilis ya. Terus tidak ada kepikiran kalau ada lagu ini. Terus tiba-tiba dikirimin sama manajer kita, lagu-lagu kalian dijadiin lagu wajib pilihan nih di Bintang Radio 2026. Semoga makin ini ya, semoga makin banyak yang denger ya. Kaget lah. Kok bisa gitu lagunya dipilih, dimasukkan, menjadi bagian. Dan memang itu kan sebenarnya juga komitmen dari RRI supaya Bintang Radio itu tidak cuma dilahirkan tapi tetap dijaga dan dikembangkan dan dijadikan jalur berkarir.
1: Betul.
0: Jadi tidak sekedar buka jalan, dulu kan buka jalan.
1: Dulu hanya buka jalan aja.
0: Sekarang
1: nih.
0: Buka jalan dan dikasih jalan.
1: Betul.
0: Luar biasa.
1: Keren ya, berarti ya.
0: Di tengah segala efisiensi tetap aja mengupayakan.
1: Iya, betul.
0: Bintang-bintangnya.
1: Oke. Ada aja yang kamu titipkan ya, kata-katanya ya. Oke. Proyek Ishak ke depan nih apa nih?
0: Proyek ke depan?
1: Untuk dunia musik ini.
0: Pengen banget untuk
1: single kedua.
0: Ada lagu-lagu berikutnya berkarya. Pengen juga pengen sekali punya lagu yang bisa menginspirasi orang. Kan sebenarnya lagu pertama kan jatuh cinta ya. Cinta dengan pasangan orang gitu ya.
1: Semuanya sama pasangan orang ya lagu-lagu kamu. Kenapa sih?
0: Gak tahu. Mungkin orang-orang di sekitar saya begitu.
1: Mungkin yang nyipta lagunya ya. Oke.
0: Jadi pengen sekali ada lagu yang tentang semangat hidup gitu.
1: Oh,
0: ngerti gak?
1: seperti jangan menyerah.
0: Jangan menyerah ya, atau ya, ya. Lihatlah dan buka. Kita ada lagu-lagu yang memberi spirit of life gitu.
1: Iya, spirit of life.
0: Pengennya begitu. Tapi serius loh.
1: Iya, ya, benar.
0: Pengen ada lagu yang kalau orang denger tuh jadi terbangunkan semangat hidupnya.
1: Itu yang kamu pengen ya, ada kayak gitu juga. Tapi itu bakal laris gak sih kira-kira? Kalau secara komersil lagu-lagu kayak gitu.
0: Sebenarnya laris atau tidaknya kan tergantung segmentasi ya. Tapi kayaknya sekarang tuh orang-orang lagi suka lagu-lagu yang gitu.
1: Senyumlah, syukuri.
0: Bener. Gitu kan? Atau kayak lagunya. Pokoknya itulah lagu orang pinggiran suka banget.
1: Okay.
0: Dengarlah dan bukalah. Jadi bersyukur
1: ya. Oke, berarti kita tunggu aja nanti single berikutnya dari Ishak ya. Ishak ini harapan kita kamu menjadi seorang penyanyi, tapi jangan lupakan siaran juga ya.
0: Okay. Tapi kalau udah jadi nyanyi kan, kalau nggak bisa siaran lagi, ya udah puterin aja lagu aku kalau nggak
1: bisa. Nah, kita doakan yang terbaik buat Ishak karena memang kamu ada jiwa bintang itu emang udah ada dari aku melihat kamu sih kayak gitu.
0: Oh, gitu gua. Masa sih?
1: Kamu akan bersinar di tahun depan.
0: Amin.
1: Oke. Kita langsung lihat aja. Berikut ini karena sekarang Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus ya. Jadi sampai tanggal 31 Agustus. Jadi
0: 30.
1: Sampai tanggal 30 Agustus ya. Jadi sekarang Ishak boleh menyampaikan juga kepada anak muda untuk ayo ikut yuk audisi Bintang Radio Indonesia.
0: Ya, sebenarnya meskipun tidak sempurna, Beta menjadi bukti dan melihat bagaimana Bintang Radio membuka begitu banyak kesempatan dan peluang untuk teman-teman yang bermimpi untuk bisa berkarir di dunia musik, di industri musik di Indonesia. Di tengah ada banyak kesempatan, Beta Bintang Radio menjadi salah satu yang memberikan kesempatan begitu luas, membuka jalan dan memberikan jalan. Jadi kalau teman-teman punya mimpi atau punya kerinduan untuk juga bisa berkarya di industri musik, punya pengalaman di industri musik, karena standar panggung Bintang Radio itu sama seperti panggung-panggung nasional yang kompetisi-kompetisi yang lainnya. Silakan teman-teman coba cek treatmentnya, experience-nya, itu semuanya sama. Jadi kalau teman-teman mau untuk dapetin kesempatan itu bisa segera daftar tanggal 3 sampai 30 Agustus 2024. Siapa tahu kamu yang jadi bintang berikutnya di Bintang Radio Indonesia perwakilan RRI Kupang.
1: Yeay. Terima kasih Kak Ishak sudah mampir di sini ya.
0: Mampir?
1: Iya.
0: Orang tiap hari saya di sini.
1: Oke, Ishak, thank you. Semoga sukses untuk single berikutnya. Amin. Otomatis kan ini lagu kamu masuk nih ya di kategori pasti bakal berangkat lagi nih ke Jakarta.
0: Amin.
1: 2026, ingat oleh-oleh ya.
0: Amin. Tinggal tunggu cair aja.
1: Cair aja. Thank you so much dan semoga anak muda yang lain juga bisa mengikuti jejak dari Kak Ishak Oktavian ke depannya. Fokus dengan dunia yang ingin kamu tekuni, baik itu di dunia tarik suara, dunia kerja kamu atau masing-masing. Karena dengan fokus dan percaya, ya pasti akan berhasil. Iya ya. Oke.
0: Percaya atau tidak?
1: Mereka ada. Oh, flash.
0: Sangat.
1: Ceklan program
0: percaya
1: ya,
0: atau tidak, itu bisa diraih.
1: Iya.
0: Asalkan kerja keras.
1: Betul.
0: Siapa yang bilang mereka ada?
1: Oke, sampai berjumpa lagi di episode-episode podcast lainnya dengan segmen yang tentunya berbeda namun terus menginspirasi seluruh orang ya, masyarakat maupun anak muda saat ini di podcast RRI. Masih bersama dengan saya, Vero, dan tamu-tamu spesial lainnya. Bye-bye.

0: Seven menjadi pusat perhatian saat ia tampil di tengah klub dipenuhi dengan drag queen, sementara Nicole Kidman terlihat menikmati penampilannya di sisi panggung. Dan tentu saja untuk momen ini menjadi salah satu video musik Crush yang disutradarai oleh Drag selama beberapa tahun ini, termasuk punyanya Troye Sivan yang menjadi rilisan terbaru.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Ketua Sanggar Seni juga guru pendidik di SMP Negeri Umanen Kabupaten Belu, Yasinta Metkono, pada Jumat 14 Agustus 2026 bilang, tempat latihan mereka jadi garda pelestarian budaya. Dia kasih tahu bahwa rasa malu siswa dalam mengikuti kegiatan seni diatasi dengan terus memberikan penguatan dan dorongan supaya mereka berani maju, sonde merasa malu, serta tetap semangat demi masa depan yang lebih maju. Siswa diajak untuk berani menantang rasa malu demi kemajuan diri dan komitmen melestarikan seni dan budaya lokal meskipun masih ada rasa canggung. Namun demikian, sanggar yang diberi nama Hadinan ini rutin terlibat dalam berbagai acara adat dan penyambutan tamu penting di Belu, serta aktif mengikuti lomba dengan hasil yang membanggakan meskipun bersaing dengan sekolah-sekolah tingkat atas. Pindapi informasi berikut. Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor menggelar lomba pemandu museum tingkat SMA, MA, dan SMK sederajat tahun 2026 di Museum Seribu Moko pada 13 hingga 14 Agustus 2026. Sebanyak 31 peserta dari berbagai sekolah di Kabupaten Alor mengikuti lomba yang bertujuan mengenalkan sejarah dan budaya daerah, sekaligus melatih kemampuan berbicara di depan umum dan keterampilan memandu museum. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan museum sebagai ruang edukasi dan literasi budaya buat generasi muda. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor, Sofia Beni Loro bilang, pelaksanaan workshop dan lomba tersebut berawal dari masukan guru pendamping pada kegiatan tahun sebelumnya. Para guru meminta agar peserta sonde langsung mengikuti perlombaan, tetapi terlebih dahulu mendapat pembekalan sehingga memiliki pemahaman mengenai museum dan tugas seorang pemandu. Kedepan, Dinas Kebudayaan berharap peserta terus mengembangkan pengetahuan tentang museum dan kebudayaan, termasuk sejarah, antropologi, dan arkeologi. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.
1: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Papa bingung. Katong punya uang kosong deh. Kayaknya sudah akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
3: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua masih bersama Daten ya, yang menemani semua pong aktivitas di malam hari ini. Dan sekali lagi ya, buat Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua, khususnya buat kotong saudara-saudara yang ada di Flores ya, kotong harus tetap mendoakan kotong saudara-saudara supaya tetap aman, supaya tetap dalam lindungan yang maha kuasa begitu ya. Karena informasi terakhir itu ya, Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua, untuk gempa ya, musibah gempa yang terjadi di Flores itu sudah sekitar 901 kali gempa ya, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih sudah 901 gempa yang terjadi ya, gempa susulan begitu ya, Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan kotong harus tetap mendoakan ya, berharap bahwa sonda ada memakan korban lagi ya begitu, dan semoga gempa ini segera berakhir ya, Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan terakhir itu jam 12 siang ya, kalau dilihat dari frekuensi kejadian masih sering dan kekuatan gempa yang cenderung masih tergolong cukup besar, kemungkinan masih beberapa hari ke depan atau sampai berminggu-minggu begitu ya. Tapi tren frekuensi dan kekuatannya cenderung menurun untuk melepaskan energi sisa dari gempa utama ya, kemarin itu 7,7 ya. Dan informasi ini langsung dari BMKG, Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua ya. Dan kotong harus tetap berharap begitu ya, mendoakan supaya kotong saudara-saudara yang ada di Pulau Flores itu sonde memakan korban lagi ya. Dan berita yang kotong lihat itu kan sangat-sangat membuat kotong pung hati ikut bersedih juga ya. Beta sudah perlu kasih tahu, pasti Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua juga sudah melihat ya berita yang beredar begitu ya di media-media sosial, Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua. Jadi kotong berharap, kotong doakan supaya gempa ini segera berakhir sudah begitu ya, supaya aktivitas masyarakat juga bisa kembali normal ya, warga juga bisa kembali ke rumah dengan tenang begitu, untuk membereskan ya sisa-sisa puing akibat gempa begitu ya. Dan nah, Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua, nanti Daten akan kasih tahu lagi informasi-informasi apa yang Daten susiap di sini. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengerahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?
1: Pendengar, angin kencang bisa datang kapan saja dan menyebabkan berbagai kerusakan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap siaga. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan adalah memastikan semua benda di luar rumah yang bisa terbang terbawa angin, seperti pot bunga, alat berkebun, atau perabot luar ruangan, sudah diamankan atau diberi pemberat. Pastikan pohon di sekitar rumah dipangkas secara rutin untuk menghindari ranting atau dahan patah yang dapat membahayakan saat angin kencang datang. Pastikan juga Anda dan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat angin kencang melanda. Tetaplah berada di dalam rumah dan menjauh dari jendela. Simpan nomor darurat di tempat yang mudah diakses.

0: dan siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio baterai, dan obat-obatan penting. Jika Anda sedang berada di luar, cari tempat perlindungan yang aman, hindari berdiri di dekat pohon atau tiang listrik yang bisa roboh. Dengan persiapan yang matang, kita bisa meminimalkan risiko dan menjaga keselamatan bersama. Tetap waspada dan jaga keselamatan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Iya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua, semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah ya melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 ya, bertempat di halaman kantor LPPRRI Kupang ya. Di halaman depan LPPRRI Kupang nih nanti akan ramai di tanggal 26 sampai tanggal 28 karena ada konser Merah Putih ya. Nah, selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua itu akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pegelaran seni dan budaya. Mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, sampai peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat ya. Seandainya itu sah, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ju dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya, nah, konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kasih ruang buat generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus ya menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi ingat dia pun tanggal ya, ingat dia pun tanggal, catat dia pun tanggal, dan jangan hanya ingat dan catat, harus datang ya. Datang di tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPPRRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, bersama sahabat, bersama kawan-kawan, bersama gandengan, bersama pasangan ya, dan seluruh masyarakat ya. Konser Merah Putih berkarya untuk negeri, bersatu dalam harmoni, menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membidikan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Iya, bapak mama kakaknya kakak nona semua masih dari kawasan Tempelo 8 ini ya, bersama dengan Aten yang menemani semua pung aktivitas di malam hari ini ya. Jadi sekali lagi ya bapak mama kakaknya kakak nona semua ya, terkhususnya buat kotong pun saudara-saudara do yang terdampak gempa di Pulau Flores ini ya, tetap kuat ya, tetap menjaga diri juga, tetap siaga terus ya, karena gempa susulan itu masih terus terjadi. Dan kabar terakhir itu ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua bahwa ini masih akan terus berlangsung. Ini informasinya dari BMKG ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua, selama satu minggu ke depan ya masih ada gempa susulan ya, tapi belum tahu gempa susulannya itu dengan berapa skala Richter ya. Ini akibat karena ada sisa-sisa begitu ya dari gempa yang pertama, yaitu gempa yang pertama itu kan 7,7 ya, dan itu juga sangat-sangat kuat ya. Kalau sampai di angka 7 itu juga sudah sangat kuat, dan Koton sudah tahu juga bersama bahwa di media-media sosial ya banyak gedung yang rusak, banyak rumah yang rusak juga ya. Dan bahkan sudah ada korban jiwa juga begitu ya. Maka dari itu Kotong harus tetap waspada, tetap siaga, cari tempat yang aman begitu ya. Dan harus bisa apa ya, menyelamatkan barang-barang berharga lah begitu ya. Barang-barang yang sontak lalu berharga, kasting asah, intinya surat-surat dong itu harus diselamatkan. Dan jangan lupa juga harus tetap prioritaskan kota mendiri begitu ya, supaya tetap aman, tetap dalam keadaan yang baik-baik begitu ya. Harus jauh dari tempat-tempat yang mudah roboh begitu ya, misalkan di dekat dengan bangunan kota harus menjauh, cari tempat yang aman begitu ya. Dan harus terus tetap waspada ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua, karena terakhir itu di jam 12 siang tadi ya sudah sekitar 901 gempa susulan ya. Kalau dilihat dari frekuensi kejadian masih sering, dan kekuatan gempa yang cenderung masih tergolong cukup besar, itu kemungkinan masih beberapa hari ke depan atau sampai berminggu-minggu. Dan ini informasi langsung dari BMKG ya, dan tren frekuensi dan kekuatannya ini ada kabar baiknya. Kabar baiknya itu frekuensi dan kekuatannya itu cenderung menurun untuk melepaskan energi sisa dari gempa utama 7,7 kemarin ya. Jadi Kotong harus tetap walaupun frekuensi dan kekuatannya itu terus menurun, tapi Kotong harus tetap berhati-hati, tetap terus siaga, dan tetap berjaga-jaga begitu ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Cari tempat yang paling aman begitu ya, pasti sudah ada tempat-tempat pengungsian begitu. Kotong harus tetap berada di situ ya, karena tempat pengungsian itu adalah tempat di mana sudah di apa ya, merupakan tempat yang dipilih untuk aman dari gempa, walaupun memang Kotong akan merasakan, tapi Kotong ada dalam keadaan yang aman begitu ya. Walaupun ada dalam keadaan yang aman, tapi Kotong harus tetap siaga, tetap waspada juga begitu ya. Dan bapak mama kakak nyong kakak nona semua, terlepas dari berita ya soal gempa ya yang terjadi di Pulau Flores ya, Kotong juga berharap ya, Kotong harus tetap berharap bahwa di Pulau Palu'e ya, Pulau Palu'e ini merupakan salah satu pulau yang terpisah ya begitu dari pulau besar, dan ini juga pulau yang berdekatan ya, yang berdekatan dengan pusat gempa. Jadi diharapkan bantuan-bantuan yang sudah diberikan ya begitu bisa sampai di Pulau Palu'e juga ya, buat ketemu saudara-saudara juga yang ada di sana ya. Nah, terlepas dari informasi soal gempa yang terjadi ya, ini khusus buat semua masyarakat ya, semua masyarakat yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya ya. Semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 sampai 28 Agustus 2026. Bertempat di mana? Bertempatnya langsung di halaman depan RRI Kupang ya. Jadi sekali lagi catat, ingat dan datang
ya. Catat tanggalnya, ingat tanggalnya, dan datang ya di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026 di halaman depan kantor LPPRR Kupang ya. Karena ada banyak kegiatan, pertunjukan menarik juga ya, yaitu ada pegelaran seni dan budaya. Kemudian ada juga penampilan musik, vokal, permainan alat musik, sampai peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat ya. Sekali lagi di tanggal 26 sampai tanggal 28, dan ini undangan langsung juga ya, dari Ketua Pemerhati RR Kupang ya, Bapak Aster Bekak. Buat teman-teman pemerhati semuanya ya, tanpa terkecuali ya. Ini tanpa terkecuali, ini undangan resmi dari Ketua Pemerhati RR Kupang ya. Buat teman-teman pemerhati semuanya untuk datang di tanggal 26 sampai tanggal 28, datang di RR Kupang untuk bisa mengikuti kemeriahan ya, kemeriahan konser Merah Putih ya, yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026 ya. Jadi datang juga, jangan sendiri-sendiri yo. Datang harus ajak saudara dong, ajak kawan-kawan dong ya. Selain ajak kawan-kawan pemerhati yang lain dong, berbunyi di grup besar su. Tanggal 26 sampai tanggal 28 kotompi di RR Kupang kok. Begitu. Di sana ada kegiatan kegiatan-kegiatan menarik begitu. Kemudian ada bazar UMKM juga ya. Jadi selain bisa menyaksikan pegelaran seni budaya dan juga kegiatan-kegiatan lain, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua dan juga teman-teman pemerhati bisa makan, bisa minum ya, karena nanti ada banyak sekali ketompong pelaku-pelaku UMKM dong yang jual dompong makanan, jual dompong minuman, jual dompong aksesoris sebagai hadiah begitu ya, oleh-oleh untuk dibawa pulang begitu ya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua. Jadi datang tuh jangan sendiri-sendiri yo, datang rame-rame, ajak kawan, ajak saudara dong, datang rame-rame di halaman depan RR Kupang kok, kotong kasih meriah, kotong kasih rame ini halaman depan RR Kupang nih. Nanti datang tunggu di tanggal 26 sampai tanggal 28 ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Pantau terus 1/4 FM Suara Budaya NTT, karena masih ada lagi informasi-informasi menarik yang mau datang kasih tahu buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: Jangan babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih. Mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul juga ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

Kyoto memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua nanti setelah satu nomor lagu yang Moreten hadirkan untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jangan sampai kasih lewat ya, karena nanti akan ada cerita sebuah legenda yang Moreten hadirkan untuk Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan cerita legenda kali ini tentang entit. Ya, jadi seperti apa cerita legenda Entit, pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

bila kaba kaba ni beo. Ini mesti ada gedire lemara tiga tara. Nai nuka jara kula pada papa sama jara. Nage keone tenada kami sa papa. Oga hama. Apa?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Entit, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit, selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

0: Kakang Panji Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini. Siapa ini?
1: Kok ini? Kamu siapa?
0: Apa? Kamu tanya aku siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan?
1: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu, iya. Namamu siapa?
1: Kamu kalau mau tahu nama u,
0: ya,
1: nama u Enid.
0: Enid itu apa?
1: Enid.
0: Ya? Siapa?
1: Enid.
0: Oh, Enid.
1: Ya.
0: Oh, namamu Enid. Aduh, tubuhmu kecil, pendek. Hitam,
1: jangan.
0: Jalannya bungkuk-bungkuk, baunya entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak, entit?
1: Kamu kok tanya orang tua? Ya jelas aku punya orang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: Entit, maaf ya Entit. Entit agak mundur sedikit, Entit.
1: Kenapa?
0: Ya, baumu Entit aku gak kuat.

0: Nah,
1: namamu dan ini nama
0: Akil Kuning.
1: Nakil Kuning.
0: Iya.
1: Terus kan ini kamu mau apa?
0: Aku mencari seseorang, Kentit.
1: Namamu Kentit, bukan Kentit.
0: Oh, iya, maaf, Kentit.
1: Kamu ini mau nyari panjas monok-monok, no?
0: Loh, Ndit, kamu kok tahu, Ndit, kalau aku sedang mencari panci Asmoro Bango?
1: Ya, jelas. Ndit itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima Dracula.
0: Oh, jadi kamu ini...
1: Aku tahu kamu dari kerajaan sendiri.
0: Iya.
1: Kamu ke sini mau nyari sama...
0: Kakang
1: Panji.
0: Ndit, ternyata di balik kekuranganmu itu... Kamu juga mempunyai kelebihan.
1: Aku
0: ya,
1: tahu di mana panjat mau bangun.
0: Ndit, kalau kamu tahu, Ndit, tolong aku ya, Ndit. Aku diberitahu, Ndit.
1: Aku bisa memberitahu.
0: Ndit, aku antar ke sana ya, Ndit ya.
1: Ya.
0: Sekarang, Ndit ya.
1: Tapi ada imbalannya.
0: Imbalannya apa, Ndit?
1: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
0: Apa? Permaisuri?
1: Jadi permaisuri.
0: Kamu harus mau
1: jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panji Asmoro Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Bangun.
0: Ndit.
1: Tak jamin.
0: Ndit. Agak mundur ya, Ndit.
1: Tidak bisa.
0: Kalau misalnya hadiah.
1: Kamu harus mau.
0: Kalau misalnya hadiah yang
1: kamu
0: lain.
1: Harus mau.
0: Nggak,
1: kamu
0: bisa.
1: Harus mau.
0: Nggak,
1: kamu harus mau.
0: Ndit,
1: kamu harus mau. Ayo.

0: Nyanyi Ragil Bumi.
1: Kang Mas.
0: Kenapa
1: Kang Mas Gunangsari? Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, Bu, kok jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah. Sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas, tolong aku, Kang Mas Gunungsari. Itu ada adit, Kang Mas.
0: Ayo. Silahkan kamu kesini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Ini apa ini, anak orang muda? Ganteng.
0: Aku Panji Gunungsari.
2: Oh, Gunungsari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Menjadi milikku.
0: Di sana?
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku. Oh, kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku. Gunung Nari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning, aku rela mati.
2: Oh, gitu?
0: Iya.
2: Ayo, kalau gitu. Ayo.
1: Hati-hati, Kak Mas.
2: Ayo.
0: Bila kamu manusia yang sakti pada itu, terima pusakaku. Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok pencet?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunungsari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Yayi Gunungsari. Ya.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunungsari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Ragil Kuning. Kang Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunungsari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

0: Masih dari kawasan Tupelo 84 daerah Rekopan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Satu lagu dari Kakak Vina Keraf berkolaborasi bersama dengan Kakak Jimmy Domakin dan juga Kakak Kanzer. Sengaja datang putar ini lagu dengan judulnya Kapan Datang Rumah. Lebih tepatnya Kapan Datang di Perompate. Untuk gabung bersama dengan datang di malam hari ini di ketompun segmen yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi, yaitu segmen Basenggol ya. Yang mau bergabung setelah lalu bisa di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 dan juga di Facebook Pro4 RRI Kupang ya. Dan ternyata sudah ada yang bergabung di sesi pertama ini sampai di jam 10. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam Senggol Suko. Selamat malam Jo.
1: Kabar dari mana kakak?
0: Hey, leko patua. Leko. Iya, leko ahoy.
1: Baik kita ahoy.
0: Iya, ini deng kakak siapa di mana?
1: Iya deng kakak Bu Adi yang paling jelek di
0: Padang kan. Bu Adi yang paling jelek. Oh harus iya. Dong, kan soalnya mungkin Adil harus lebih ganteng dari kakak toh. Beta soalnya akan kecewa karena adik itu soalnya mungkin lebih dari kakak.
1: Soalnya yang paling terakhir itu pas lebih ganteng ya
0: kakak. Berani lebih, tahu-tahu kakak pemurka. Push up 10 kali nah.
1: Baru 10, kakak kalau 20.
0: Iya, kok bisa push up nah. Memang kok hanya sampai baru 5, saya so stop.
1: Kali ini baru naik setengah, turun setengah.
0: Iya kan beta perhitungannya begitu toh. Turun setengah, tunggu dulu, satu menit dulu, turun habis, habis itu naik setengah, tunggu satu menit baru naik penuh. Nah itu kalau 10 kali, kalau 10 kali model begitu sanggup.
1: Sanggup, tapi kakak om minta salam itu bangun jalan.
0: Oh iya, kok kakak mata tak tutup nah, kakak pun tangan kanan ada pegang rotan. Bukan rotan, ini ranting ini, bukan ranting ini oh. Bukan ranting kapok atau ranting pate, so ini ranting asam tau toh. Biar kicah nama dia pumpadis.
1: Kalau asam kayaknya ngeri itu kan.
0: Eh karmana, ini su tanggal 16, ini di situ karmana kegiatan-kegiatan dong, ada kosong deh.
1: Kegiatannya terlalu banyak kakak.
0: Apa itu?
1: Yang ada di ketong, sini hanya jalan bola kulit dan bola kaki
0: kakak. Itu dua sah. Yang gigi karopok dong, lompat karong dong, tarik tambang yang umum-umum dong, sana ada.
1: Ini tahun sana ada kakak di ketong sini.
0: Sana ada. Itu lomba bola kaki itu pakai ini kok sana, pakai daster kok.
1: Iya, pakai daster kakak.
0: Oh pakai daster? Iya. Untuk laki-laki?
1: Iya, untuk laki-laki.
0: Oke. Okay. Pakai tutup mata kok sana deh.
1: Pakai reben kakak.
0: Maksudnya ini buat ke topi ulang tahun begitu bang. Tuh baru tuh bertaruh di mata. Sonde. Ini serius pakai reben kok?
1: Sonde kakak.
0: Oh sonde. Pakai daster sa. Wih seru tuh. Yeah. Oh.
1: Kita takut sih nomor main punya kamera daster kayaknya
0: sonde. Sonde mungkin nah paling ini mam tua di rumah sa yang sutite pesan. Barani bepun daster tar robek. Tapi betul, ini kalau bola kaki pakai daster, ha?
1: Iya kakak.
0: Ah seru itu. Baik, baik.
1: Bola keruna
0: kakak. Baik, baik. Kalau lo mau bola voli, seperti biasa, sah begitu?
1: Iya, seperti biasa.
0: Oh, oke. Okay. Baiklah, semoga berjalan lancar ini pertandingan ini ya. Ini pasti mama okay. Madong, ini pasti paling senang kalau nonton begini nih, oh.
1: Iya, tapi itu dong senang, tapi dalam hati sudah hancur, takut daster terobek.
0: Sane papa, yang penting bepun ini, toh, bepun bapak, ini bepun sayang, ini baru main bola dong lah.
1: Itu sudah.
0: Siapa tahu kasih gol, nah sudah.
1: Bahagia sedikit, marah sedikit.
0: Baiklah Kak Saka, ini mau dengar lagu yang mana ini? Di sini ada yang judulnya Tunbaun Poi Enorain. Ade manis mati, mata kena, satu kosong, jaitua, hogatoda, kemudian ada juga bilang ko mama, tipu-tipu, bercanda, kode-kode mata, dan juga seka.
1: Apa mama tadi kakak?
0: Bilang ko mama.
1: Nah bilang ko mama kakak.
0: Hmm. Orang Kupang bilang bilang lu mama.
1: Iya.
0: Bet cuma sampai di rumah nih. Oke, okay, salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat mama yang lagi duduk di Tisiri Pinang yang ucapin selamat malam. Mm-hmm. Yang lagi duduk minum oke yang ucapin selamat malam. Mm-hmm. Toh yang lagi main HP yang ucapin selamat malam. Mbak yang lagi nonton, ucapin mm-hmm. selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Toh yang lagi menyanyi, ucapin selamat malam. Adik Adam yang lagi main biliar, ucapin selamat malam. Mm-hmm. Terus Kakak Fendi Weteta di Kakak Fendi Yudi Weteta, Bapak Luis Weteta, Mama Anita Weteta, mm-hmm. Kakak Dewa Esa, Adik Mentari,
0: okay.
1: Adik Melani Ahmad Tommy, mm-hmm. Mama Cantik Kakak Ina, mm-hmm. Kakak Tari Nomlini, Kakak John Takari, mm-hmm. Kakak Nana, Kakak Foni Munti,
0: yeah.
1: Kakak Dani Fatululi, Mama Ima, Kakak John Samplung, Kakak Melki, mm-hmm. Kakak Odi, Kakak Yuven, Mama Aileen Niki-Niki, mm-hmm. Kakak Miller Alpura, Kakak siapa lagi? Aduh, Kakak siapa lagi di Ika Teta ini? Kakak Nerva,
0: okay.
1: Kakak Nalita Batu Plat, terus buat Kakak siapa di Nifun Nono lagi?
0: Mama siapa itu di Nevonono, beta lupa. Ma, aduh, siapa itu Pokoknya mama itu so.
1: Nah itu suka.
0: Oke. Tunggu beta lihat ini mama satu nih. Ini nama siapa ini mama yang di Nevonono nih? Kemarin dulu ada gabung nih beta ju yang dari Nevonono.
1: Itu pokoknya buat si dia sesudah. Mm-hmm. Terus saya ke Revlan Sulamo, Pak PU. Yang lain besok pagi saya kakak, atau besok malam kok. Atau tahun depan saya kakak. Soalnya ini mau hitung satu persatu yang di belakang antri. Terus Alek Bini walahkan.
0: Aduh, Ma Erni di Nevonon. Oh,
1: oh iya, Ma Erni. Hmm. Kakak juga lupa-lupa kayak beta juga.
0: tapi yang ada lagi banyaknya itu ini bisa ikut lomba bintang radio nih.
1: Iya kakak, kok ini ada masih stel-stel suara nih kakak. Mm-hmm.
0: Jadi kotong pelomba bintang radio ini su, di pendaftaran ini su buka dari tanggal 3 sampai tanggal 30.
1: Dari tanggal 3 sampai tanggal 30?
0: Iya, su buka dari tanggal 3 kemarin nih.
1: Oh iya kakak.
0: Tutup tanggal 30 Agustus ini. Jadi kalau ada kawan saudara yang punya suara-suara bagus, termasuk kakak Saka suara bagus, daftar sudah.
1: Aduh, kalau beta mau nyanyi kakak, beta aku nonton berlutut nah kakak.
0: Oh, itu lebih bagus leh. Langsung dapat juara memang.
1: Memang. Beta kalau lihat nonton, kalau puji beta tetap telinga berdiri nah kakak. Mm,
0: sampai lupa lirik nanti, nada juga ikut lupa.
1: Memang. Tetap lupa kakak.
0: Tapi ingat toh, kasih tahu kawan-kawan dong.
1: Iya kakak, siap.
0: Oke. Okay,
1: beta bantu. Lu ada di sini informasi di kakak lewat Pro 4.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke, kakak. Sebentar pulang hati-hati. Titip salam buat orang rumah semua.
0: Salam. Baik, salam. Selamat malam. Terima kasih ya. Kakak Saka dari Pariti so bergabung ya di kota melayan telepon tapi lewat SMS ini. Nomor SMS ya. Kalau di 833499 beta coba terima. Ini kotong harus silang-silang ya. Dari telepon WA kotong pi di 833499 dalam. Halo, selamat malam. Basenggol salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Jaya di mata, dekat di telinga, berempat lalu di hati.
0: Mantap sekali. Ini sandal lain, sandal book kami pembapa dari Hani ini.
2: Ya, kakak sayang.
0: Bapak Dion, kabar baik kok?
2: Kabarnya baik-baik, kakak.
0: Amin.
2: Sementara tante berempat.
0: Eh, mantap kalau begitu. Ma Alis dari Pinang, kosan ini malam?
2: Baru habis kenapa, kakak?
0: Baru habis?
2: Baru tak isi jembatan langsung gabung kakak.
0: Oh, berarti ada sementara ini ya?
2: Jadi mata terang kakak, India langsung masuk.
0: Wih mantap, betul-betul. Berarti harus mengalis diri pindah supaya masuk cepat ya?
2: Tidak tahu lagi.
0: Tidak tahu lagi. Karena mana Bapak di situ? Su tanggal 16 nih. Su ada kabar baik kok di Hane.
2: Kabarnya baik-baik kakak.
0: Maksudnya untuk kegiatan-kegiatan su ada kabar baik su tanggal 16 nih? Atau masih sama kayak kemarin-kemarin? Halo Bapak Dion. Halo Bapak Dion. Wah, Bapak Dionnya menghilang ini. Suaranya sudah dapat dengar lah ini. Halo Bapak Dion. Halo Bapak Dion. Wah, baiklah. Nanti Bapak Dion boleh bergabung lagi ya di 8334-99. Datang terima lagi di line telepon. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
3: Malam.
0: Iya, selamat malam. Hela, Mama, Bapak Tanah.
3: Selamat malam.
0: Iya. Minami, Bapak. Nido iya iya we.
3: Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu Ini karmana setanggal 16 nih Bapak Ma iya. Karmana di Panmuti aja sampai ada kegiatan-kegiatan begitu.
3: Ini sebenarnya ada kegiatan dan hanya itu upacara bendera di kantor camat.
0: Oke. Besok Bapak pi ya.
3: Ya.
0: Besok Bapak pi ikut upacara.
3: Nanti banyak nyapi.
0: Oh, nanti banyak MP ya. Baik, baik. Oke deh. Bapak Maye ini mau salamnya buat siapa?
3: Lagu.
0: Lagunya boleh. Tadi Bapak Dion ini suara hilang, terputus jaringan kayaknya, makanya sudah dapat lagu.
3: Jadi saya dapat.
0: Mau yang mana, Bapak? Tadi sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Tunbaun Poi Enoraen. Ade manis mati, mata kena, 1-0, tua hoga toda, tipu-tipu, bercanda, kode-kode mata, seka.
3: Lagu yang dari Amarasi.
0: Amarasi saja, baik. Salamnya? Iya. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya pertama buat kakak siapa yang berlewat?
0: Bapak Dion, dan kakak Saka.
3: Ya satu lah jadi.
0: Kakak Saka.
3: Salah kenal kakak Saka. Terus Bapak Diadihani. Terus Opa Miller. Terus Melki di Jambong. Terus Mama Aileen di Ningki-Ningki.
0: Iya.
3: Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Terus Mama Desi di Lelagama, Mama Dewi di Otau, Mama Anita di Oteta. Nirvan di Eka Teta.
0: Oke.
3: Terus Maerni, Maerni di Neponono. Sikanya untuk semua-semua sudah sucap ya. Oh mana orang pertama jadi semua. Berapa yang berapa di perempat itu untuk semua-semua.
0: Baik, terima kasih Bapak.
3: Malam, selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Jue. Buat Bapak Maie ya dari Panmuti Nolbaki tadi bergabung. Dan satu lagi. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam. Senggol Suko, akhirnya. Iya, ini sudah terhubung kembali ya.
3: Iya, kakak saya.
0: Iya, tadi sampai di kegiatan-kegiatan dong. Kemana, su tanggal 16 nih. Atau masih sama kayak kemarin-kemarin?
3: Sama kayak kemarin-kemarin. Oh,
0: sama kayak kemarin-kemarin, baik-baik. Untuk di Hane sendiri, soalnya ada ya?
3: Iya, kakak. Ada, semua berkumpul di kecamatan, kakak.
0: Iya, iya. Maksudnya itu, semuanya tak kumpul di kecamatan sana.
3: Iya,
0: kakak. Oke. Baik, Bapak Dion, ini mau salamnya buat siapa?
3: Yang pertama, buat Bapak Maia yang baru lewat. Terima kasih ketinggalannya. Yang kedua ada Open Wheeler, ada Bapak dan Enlasi, ada Abang John di Tekari, Abang John Sampang.
0: Iya.
3: Dari Sata orang pertama juga selamat malam di Sata. Ada tutupnya, Jo di Molte, Demi di Patululi, Suri di Kampung Kabutoe, Yusen KS di Patukini, ada Putra Noben bersama Kuni, Selamat malam, ada Pak Sila juga, ada Mama Ima di Patulili.
0: Iya.
3: Ada juga Mama Aidin di Kiliki, Mama Yusi di Leragama. Ada juga Mama Anita di RTPA juga, selamat malam. Mm-hmm. Ada Nona Melani juga, selamat malam, Ella di Alas. Ada juga Bapak Misi di Amimbati. Ada Bapak Herman di Angkaya juga.
0: Iya.
3: Ada Putra Molgar juga, ada Udi di Kokil juga, selamat malam semua. Buat Sisi di Rimentasi, Sari di Oebobo juga. Ada Sini di Sekari, semua-semua yang bantu Pro 4, yang bergabung di Pro 4. Semoga Allah memberkati kita semua.
0: Amin.
3: Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Semoga Allah memberkati kita masing-masing.
0: Oke. Okay. Salam. Terima kasih ya Bapak Dion yang sudah datang kembali. Ya tadi sempat terputus karena jaringan. Halo, selamat malam, Mbak Sengkol. Salam.
4: Sengkol
0: Suko.
4: Ini dengan Erni di Nefonono.
0: Mak Erni di Nefonono. Kabar baik kok Mak Erni?
4: Kabar baik.
0: Iya, Mak Erni ini sudah tanggalnya 16 nih Karmana. Oh, di Nefonono sana ada kegiatan-kegiatan kok.
4: Baru-baru ini ganti jadwal jadi atau tidak hari Jumat kakak?
0: Oke. Okay. Hari Jumat ini.
4: Yang hari Jumat terus tanggal kemarin.
0: Oh, kemarin.
4: Ya, ya.
0: Kemarin dulu.
4: Ya, kemarin dulu hari Jumat.
0: Iya, iya, tanggal 14 ya.
4: Ya, ya.
0: Itu kegiatan apa, Mak Erni?
4: Itu menyanyi, kesinsu, menari, pokoknya bola voli, putra-putri.
0: Menyanyi, ini menyanyi lagu daerah dong kok, lagu kebangsaan ya.
4: Ya, lagu kebangsaan.
0: Lagu daerah juga. Kalau fashion show ini anak-anak, remaja atau orang tua, lansia dong?
4: Anak-anak.
0: Oh, anak-anak, berpikir orang tua dong. Orang tua dong kalau seru ah mamang kalau orang tua nih jalan, weh patah-patah sedikit. ada di satu tempat yang fashion show-nya itu untuk kaum lansia. Seru mama. Wah, itu pakaian adat lengkap mama. Mau dari kepala sampai kaki, weh lengkap. Gak mati. Kayaknya harus ada lah itu begitu ya. Fashion show untuk orang tua ya.
4: Iya.
0: Untuk pasangan juga begitu, suami istri. Jangkauannya anak-anak sah. Orang tua juga harus ya.
4: Iya.
0: Baik. Mak Erni, ini mau salam buat siapa?
4: Ya, salam yang pertama buat orang-orang rumah yang sementara kupas asam.
0: Mak Erni lihat sako.
4: Ada ikut kupas, tapi lagi pantai ini.
0: Soalnya mau mengaku kesalahan kok mama. Semangat ya buat semua yang lagi kupas asam ya.
4: Ya.
0: Oke, yang berikut.
4: Buat Bapak Nicholas Beni, Bapak Well, ada Arlin, Diki, ada Kak Fat, Kak Epa, adik Nadine, dengan ucapannya selamat malam. Selamat tidur, semoga mimpi yang indah. Kak Joy Molotenga, Kak Saka di Pariti, Kak Yuven di Fatufenu, Kak Reflan di Sulamu, Kak Ferdi di Merdeka, ada Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Jessie di Lelogama, Mama Cantika, Kak Foni Mutis, Abang John di Takari, Bapak Dion, Bapak Maien, makasih atas senggolannya, Kak Milky Camplong. Singkat borong buat semua-semua kakak dateng.
0: Terima kasih.
4: Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
4: Makasih, salam.
0: Salam, terima kasih. Ya, Mak Erni dari Nefonono. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, kakak ganteng.
0: Iya, annyeonghaseyo.
5: Namposisa.

0: besok menari, nyatroni, hari kambang. Semua pelukat itu karena tentu panjat pinang.
1: Oh, panjat pinang. Oke. Okay. Untuk anak-anak atau untuk orang tua?
0: Anak-anak, orang tua.
1: Oh, anak-anak, orang tua. Kalau anak-anak bisa nonton, biar ben nonton orang tua, sa.
0: Aduh, jadi nanti tahun lalu ben nonton bapak ini sampai lari. Merasa jadi karena panjat balikin paksa buat apa?
1: Oke. Harus kasih semangat, tak, mama.
0: Isi koal karena dan bayangkan ini yang lain tuh naik injak bapak ini pembawa baru balikin terlalu.
1: Harus ini harus butuh kerjasama tim ini. Atau iya, sendiri-sendiri karena siapa yang sampai di atas duluan dia yang dapat. Tapi ini pakai tim toh.
0: Tarik kiri kanan itu gue mau ngelisir aku kadang bapak aku kesel jelas
1: sama dulu Jubeta pernah ikut panjat pinang mama teh itu tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bak oli semua.
0: Aduh jaminan lah itu ini lebih lewat itu pakai buang tuh jangan bilang mau simpan.
1: Satu kali pakai saya itu ya mama.
0: Tuh kadang sendiri.
1: Aduh lomba-lomba untuk mama mana sebenarnya ada kok kita tarik tambang atau ini kok lomba
0: baru. Ini apa dari pendak di bansos ini kan minta ketemu mama ikut lomba mama bilang ada ibu minta maaf tapi tadi mundur dari belakang.
1: Lomba apa itu dominta?
0: Ada yang untuk pun ikat senang.
1: Wih keren.
0: Ini ada mama. Saya bilang kita kecil begini jangan kasih mama itu.
1: Aduh itu lomba tenun nih lomba ini buat apa tadi?
0: Oh, apa tuh ikat benang itu
1: kan ikat benang.
0: Ikat.
1: Wih, ya. Aduh itu bagus tuh mah.
0: Durasi waktu jadi siapa tuh yang lebih cepat ya.
1: Oh.
0: Iya. Kan tahun lalu ketemu gereja Padang juga pakai itu lomba lepas tenun ada yang ikat.
1: Terus ada di media sosial juga kita lihat. Beta tadi ada scroll-scroll juga, beta lihat media sosial. Ini ada lomba fashion show untuk orang lansia dong.
0: Aduh.
1: Serius, mama. Wih, terlalu gagah. Keren, betul-betul. Lengkap dari lengkap dari kepala sampai kaki. Pakaian ada.
0: Iya.
1: Wih. Ini dong jalan nih. Wih, ada yang pakai tongkat. Iya, toh karena lansia jadi jalannya kurang ini lagi makanya pakai bantuan tongkat tapi gagah. Maksudnya kayak bagus sekali. Oke, okay. Baik. Terus ada satu lagi kegiatan itu lomba apa? Lomba kasih apa? Ya? Lomba ambil air, tapi pakai lomba ambil air pakai gelas aqua. Aduh, ini beta ini sebut merek. Pokoknya pakai gelas air mineral. Itu nanti bawanya sambil ditutup matanya. Matanya itu ditutup. Buat sama kayak topi ulang tahun tuh.
0: Iya.
1: Jadi hanya dapat lihat tuh kecil anasa. Ada yang po atas ya, salana, ada yang batabrakna.
0: Ini coba Kak, lu pernah ikut lomba yang lari karung berjatuh kalau orang buka kaki.
1: Enak.
0: Coba dan mama bilang ini tuh sudah.
1: Wah, habis mama juga mau ikut lomba, nah lomba lain nah. Lomba rias.
0: Apa gigit ke apa sendok untuk kelereng itu
1: lomba rias wajah kok.
0: Aduh betul-betul kebanyakan ikut di lomba paduan suara Kak.
1: Wih mantap. Terus ada satu lagi lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk ini mama biasa kan lomba makan kerupuk itu kan kotong gantung cuman ketengah itu kerupuk tak gantung baru kotong yang makan toh
0: kan kerupuk baik kok yang waktu baik kok suka datang orang apa uang logam.
1: Oh uang logam gigi koin
0: lomba apa buah ini lemon peppermint.
1: Betul, iya. Baru gosok kanji. Oli.
0: Ini pakai kanji kadang.
1: Oh, pakai kanji. Aduh, jadi bau putih semua.
0: Tahu buka waktu itu.
1: Aduh, tapi ini gigi keropok nih ini lebih seru le. Bukan sama kayak yang kemarin-kemarin kuahnya gantung itu keropok baru kotong yang gigi. Ini sonde. Ini kotong contohnya beta deh mama. Beta iya. Pegang keropok kayak model kayak pancing begitu tuh. Model ke panca begitu baru beta ini sorong pidi mama kemudian mama punya

0: kerupuk itu seorang piorang lain le.
1: Aduh kadang itu pasti siapa?
0: Jadi ke silang-silang begitu, silang-silang begitu.
1: Betul kak, dia pernah iko yang apa gigit cincin, kok apa yang satu ini permisi tapi dia gigit ini apa lidi di depan bibir, lidi sebat tapi yang sepasangannya juga begitu terus harus ada untuk masuk cincin dari lidi, aduh bapak.
0: Aduh banyak permainan yang seru betul. Oke deh mama baiklah. Terima kasih mama untuk informasi cerita-ceritanya ini tentang lomba. Mau salamnya buat siapa ini mama?
1: Yang pertama buat yang barusan lihat itu siapa? Kabe berpantau, babi udah beramak, jadi berpantau.
0: Ma Erni dari Nevonono.
1: Oke, selamat malam Erni. Terus buat ini, buat bapak kau se yang di Epura, selamat malam bos besar. Semoga bos dalam keadaan sehat. Ada bapak dan Hane, bapak dan Endasi. Kajuan pegang, kiri soe, kajoi. Kajoi itu saya, rombe susung-utung, sama lihat di atam buah ini. Majesi, Mahoni, ada Kamilji, Bapak Maie, dan Kakak Danker, Bapak Nehemia, terus ada Kasaka, Kak Reflan, Bapak Ako, terus buat Kadu Melani, Kakak Dewasao, Mama Anita, Mama Adi, Naima, terus ya, salam semua suka yang lagi pantau. Suara warga bagus ternyata Kakak Daten.
0: Baik, terima kasih.
1: Maaf, Den.
0: Iya, selamat malam, Bapak Nuban.
1: Bisa, Den. Waktu hutan dari Ampoang, Kak.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Semua yang lagi bersua, pantau, selamat malam semua. Buat Kakak Daten, Tuhan Yesus kita memberikan Kakak Daten hikmat, kekuatan dan kesehatan.
0: Amin.
1: Semoga semoga kita terus mengasuh buat Kakak Daten dan keluarga. Semoga si ganteng.
0: Oke. Okay.
1: Dalam perlindungnya Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik. Kakak Daten yang baik hati. Salam, selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Ya, Ma Aileen dari Niki-Niki sudah bergabung. Dan Kota Nikarolo, dua lagu yang berada putar. Ada salah satu lagu dari Kakak Prilly. Dan juga teman-teman dari UAS ini ya. Bilang, Komama.

Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.

0: manis sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
1: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

0: Rompat dari Kupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih di Basenggol Salam ya. Dan saudara yang bergabung di ketemu lain telepon. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Senggol dong.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Orang Tova dong.
0: Orang Tova. Bapak Robi.
1: Bukan dong.
0: Nah, siapa ini?
1: Bapak John Duva.
0: Oh, Bapak John. Soalnya beta sengaja supaya bapak mengaku, kasih tahu nama.
1: Sengaja,
0: saya biar ku bapak mengaku toh. Padahal sentuh hal beta lupa nih.
1: Lupa nama.
0: Tapi jangan marah-marah, besok tanggal 17 nih. Oh begitu. Tahu kapan tekan 2 nih?
1: Oh, tadi pagi saya menggabung di ada dialog internet, saya sudah cukup. Tadi saya nemu angka, saya berapa kali 3 kali, 4 kali,
0: sudah.
1: Iya. Betul pak, dialog saya sampai pada saya mau bertanya tadi, saya angkat tapi sudah. Tertaji itu jail, jailan di bawah begitu sekali, tertaji. Ada dialog dengan ini. Kalau ada tidak setia tertaji, itu saja.
0: Iya. Oh, seperti itu.
1: Maksud saya ada diam-diam, terus.
0: Baik. Oke deh, Bapak John, mau dengar lagu yang mana?
1: Kalau itu bisa lagu yang masuk hamile itu.
0: Yang mana?
1: Masuk hamile itu ini khusus untuk najis para najis dia yang lagi keluarga najis dia yang lagi bencana itu.
0: Iya, terdampak ini bencana gempa.
1: Masuk hamile. Iya, masuk hamile.
0: Judulnya itu.
1: Ya, judulnya itu.
0: Oke. Iya. Ini betul baru pernah dapat dengar ini lagu ini.
1: Oh, baru pernah dapat lagu.
0: Iya.
1: Oh, pokoknya saya sudah pernah melihat itu lagu yang saya bilang ada metu kami itu baru itu dia.
0: Beta coba cari.
1: Kita cari itu.
0: Mesu kami ya.
1: Iya ya.
0: Oke. Okay. Baik. Nanti beta coba cari. Ini beta belum ini.
1: Oh, baru pernah.
0: Ah, belum pernah ini.
1: Lagu.
0: Iya.
1: Sudah kalau begitu sudah sendiri satu.
0: Itu siapa yang menyanyi itu lagu?
1: Kalau tidak salah, pokoknya ada irama saya irama Jai dia. Ada irama Jai, ada irama Solo, dan juga dia ada berasa irama.
0: Iya.
1: Salah.
0: Baik.
1: Oke, begitu saja. Kalau sampai salah satu ini dapat dan apa nanti kalau salah satu lagi.
0: Oke, nanti beta coba siap salah satu dari Nage Keo .
1: Baik. Lagu khusus tema bencana yang gempa bumi kemarin.
0: Iya, di Flores ini.
1: Masih merasa sampai saat ini.
0: Sudah ratusan ini gempa susulan ini.
1: Iya.
0: Pokoknya hitungannya itu 100-an lebih.
1: Ada yang bilang sampai tanggal 26 terjadi.
0: Iya, karena akibat dari gempa pertama itu. Yang 7,7 itu.
1: 7,7.
0: Iya.
1: Kemarin mereka pas mencerat gempa, semua listrik padam, semua itu baru mereka juga.
0: Iya.
1: Sekarang orang semua lagi buka terpatu.
0: Betul, di tempat pengungsian sementara. Semoga bantuan-bantuan yang sudah di ini ya, digalakan ya, yang sudah di ini segera sampai di sana ya.
1: Iya,
0: bahkan di Palu juga itu kan pulau yang terpisah ya dari Pulau Flores itu.
1: Terbesar itu kalau. Apalagi ini yang paling kudu di masuk di desa-desa.
0: Iya.
1: Desa-desa itu yang paling parah betul.
0: Semoga bantuan-bantuan ini secepatnya bisa sampai di ini kota pung saudara-saudara dan di sana.
1: Saudara-saudara itu lagi mengalami.
0: Iya.
1: Oke, betul. Salam.
0: Silakan Bapak.
1: Untuk kata PU di Selangor, Bapak Merti di Jamplong, Mama Dewi Bukatu, Mama Jeki Lelogama, Mama Marlin, Puncak Red, kemudian Bapak Faliago, Bapak Finzogen, Bapak Iso Keroy, Mama Madi, Mama Nona Ama Benja, Mama Mary Kan Ame Wakilisa Mama Mary, Sampai Mary Lamleni, Ama David Oesau, kemudian Mama Selmi itu Bapak Pit, Bapak Dan Onlasi, Bapak Prof. Kapan, teman-teman itu Netare Sofa, Ura yang lagi pantau.
0: Yang terakhir?
1: Untuk Kakek Daten yang punya voice pada malam hari ini, Santa pulang titip salam itu Nawani yang ada di rumah bersama teman-teman.
0: Oke.
1: Warga. Kira itu saja Kakek Daten. Terima kasih. Ayo, Bapak Miller. Saya lupa beliau. Saya beliau suka menbetan. Beliau bilang begini. Oi, hujan sana salam betan. Beliau. Oh, terima kasih.
0: Oke.
1: Terima kasih. Selamat malam. Kakek Daten. Salve.
0: Baik, terima kasih ya Bapak John Uban ini ya sudah bergabung di 833499. Satu lagi di line telepon ini yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam, Ahmad Ate.
0: Iya, selamat malam, Senggol Suko.
2: Oke.
0: Kabar baik kok.
2: Kabar baik-baik, Sa.
0: Amin.
2: Kalau sebaliknya?
0: Sama, Hela Uma.
2: Amin.
0: Karena mana Mama di situ ini tanggal 16 nih?
2: Iya. Kegiatan tinggal final sepak bola kaki.
0: Oke, pikirnya tanggal-tanggal begini so ada informasi baru lagi. Ingatnya besok kotong di ini kotong iko lomba ini ya, lomba ini ya.
2: Besok paling habis ini naik bendera ini apa? Lomba panjat pinang.
0: Cuman satu itu, Sa?
2: Mungkin ada lain. Ya, itu nanti ini habis pecara. Itu ada yang bertugas kasih naik, kasih berdiri itu.
0: Pohon apa? Pinang.
2: Pohon pinang dengan hiasan-hiasan hadiahnya. Dan mulai sudah.
0: Semoga ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang lain, Le.
2: Naik duluan ya dapat bendera.
0: Sambil persiapan ini kasih berdiri itu. Apa tiang pohon pinang ada lomba-lomba yang lain dong
2: kurang tahu lah mungkin dari anak-anak kok
0: iya baut. Iya semoga ya. Ada ya supaya lebih ramai lah begitu tuh
2: iya pasti ada yang lebih ramai itu ini tarik tambangannya mungkin tidak ada
0: iya baik iya.
2: lagunya
0: mau yang mana di sini ada yang judulnya Ade Manis Mati Mata Kena 102 Tipu-Tipu. Kemudian ada juga Bercanda Kode-Kode Mata.
2: Tipu-Tipu, Sa.
0: Oke, salamnya ya. Buat siapa?
2: Tidak terbiasa tipu-tipu. Lagu, Sa. Ya, kadang kita jangan bilang tidak pernah tipu juga. Iya.
0: Tapi soalnya sering ya.
2: Iya, tidak sering-sering juga.
0: Kadang-kadang tapi ulang-ulang.
2: Iya, kadang-kadang juga.
0: Oke, salamnya buat Mata siapa?
2: Ini, kita usah.
0: Oke, yang pertama buat siapa?
2: Buat Ahmad Ate, tetap semangat, sering terpulang hati-hati di jalan, tiba di rumah dengan selamat. Salam buat Tina Tanas, Ganteng, Opera, Oma, salam sehat, salam sayang, salam merdeka.
0: Merdeka.
2: Berikut buat Bapak Jono aku yang tadi baru terlewat.
0: Iya.
2: Ya, selamat malam Bapak. Nah, berikut buat Mama Selmi dan Bapak Pit bersama keluarga. Nah, berikut buat Bapak Mak Iya di Panmuti, Bunyi di Mutis, Kanana Nomleni, Kak Jemolotengnya, ada Mama Arlan di dalam kos sama keluarga, ada Mama Rian Mas Susan. Mama Maid Madi, Mama Glenn bersama cucu El, Mama Cantika, Bapak Mila, Bapak Endang, Abang Jontakar, Kamel Kiri Camplong, ada Bayi Sila yang sudah lama menghilang, Oke Udi Selamu, Air Mandi NKI, Yufen Memaksa di Fatulehu, berikut buat siapa lagi? Pak Serbekas, Kepala Seran dan semua-semua saja ya orang rumah, ada Bapak.
0: Oke. Okay.
2: Anak-anak yang lagi keluar, bentar pulang, tiba di rumah dengan selamat.
0: Baik.
2: Madaten, terima kasih.
0: Terima kasih, salam ya. Mama Jessie dari Leloga masuk bergabung dan kota dengar lagi dua lagu yang mau putar. Setelah itu nanti di sesi kedua datang kembali untuk menemani bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: Bapak Mama Basodara, tas siaga bencana atau TSB adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan khusus untuk bertahan hidup saat terjadi bencana, setidaknya untuk 3 hari pertama sebelum bantuan medis atau logistik tiba. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Isi dari tas siaga bencana mencakup kebutuhan dasar yang paling esensial, mulai dari dokumen penting seperti kartu keluarga, surat tanah, ijazah, akte kelahiran, dan lainnya yang disimpan dalam plastik kedap air, hingga perbekalan makanan instan dan air minum yang cukup untuk 3 hari. Selain itu, jangan lupa sertakan kotak P3K, obat-obatan pribadi, senter dengan baterai cadangan, peluit untuk meminta pertolongan, serta uang tunai secukupnya. Simpanlah tas ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar rumah, agar ketika terjadi bencana, kita bisa langsung membawanya dengan cepat. Kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dengan menyiapkan tas siaga bencana, kita telah melangkah satu tahap lebih maju. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Siapkan tas siaga sebelum bencana datang.
1: Aduh kakak, kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong. Mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, "Hore, suresmi jadi pengendara."
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
0: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rampat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, kakeknya kakek Nona sama masih di Basengkol Salam ya di sesi kedua bersama dengan Daten yang menemani semuanya dan suadala yang bergabung di kota melayan telepon. Halo, selamat malam Basengkol Salam.
1: Senggol dong Kak Daten.
0: Senggol Suko, deng siapa dari mana ini? Kakak Nana dari Ayofanu eh?
1: Iya,
0: aduh ini suara-suara ke semua sono nih mah.
1: Tahu lah kalau jam begini ya, walaupun pantau berempat tapi mungkin matanya kalau sudah tutup.
0: Bet pikir ada ini, ada penonton lomba kok, kegiatan di situ kok.
1: Ini di Ayofan ini terlalu dingin, baru di lapangan kok. Mau dapat nanti kita lihat.
0: Eh tapi ada kegiatan tau di situ di lapangan tuh, kegiatan apa sah?
1: Abraham ya, pokoknya dia kembangnya tarik tambang, menari, gamis dan bola sepak, pokoknya banyak ini paduan.
0: Rame, belum habis-habis ya? Ini?
1: Ini malam pokoknya final.
0: Oh ini malam final. Oh, oke, okay, baik. Kakak Nana kenapa kok sana iko satu lomba kok? Halo, Kakak Nana? Oke, okay, terputus ya. Coba beta terima lagi. Halo, selamat malam.
1: Jaringan.
0: Oh, jaringan. Kenapa Kakak Nana sana iko lomba?
1: Itu malas kalau ikut lomba nah.
0: Takut kalah.
1: Tidak, ini apa, takut kalah, tapi ya ada
0: kesibukan. Oh ada kesibukan, berpikir takut kalah, kok mau menangis nanti.
1: Soalnya entah, kalau menang itu harus tampil.
0: Memang harus begitu, tapi kesibukannya tetap eh, menenun eh.
1: Iya.
0: Mantap, ini hari dapat selendang, kok selimut, kok sarung?
1: Ini hari dapat satu selimut.
0: Wih mantap. Keren itu, oke deh. Eh terus kenapa kosong EP ini? EP ini jual di tampas di lapangan sana.
1: Ini ada orang pesta, jadi tinggal selesaikan langsung ini kirim.
0: Oke, dipesan ya. Ada kosong yang pesan begitu dengan menenun, maksudnya kayak campur depo warna begitu dengan motif-motif lain dong. Oke, dari daerah Ayofanu motifnya ini nanti di kombinasikan dengan motif yang ini. Ada kosong di pesan-pesan begitu?
1: Tergantung kak, kalau yang pesan itu betul yang motif juga ya pasti dia kirim. Tapi kalau dia menuju ke motif yang lain ya pasti yang lain yang kerja itu ya.
0: Oh. Oh pikirnya ke ini ada inovasi dari Kak Nana begitu, kayak gabung dia begitu.
1: Tidak kak, pokoknya tergantung.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, deh Kak Nana, ini beta temani Kak Nana pakai lagu yang mana di sesi kedua? Di sini ada yang judulnya Kota Kupang Saksi Bisu, Nera Matamo, Kuda Putih, Langit Masih Biru, Deorai Wawa, Beta Mau Masuk Minta, Adi Urae, Surat Bura, Jang Bermain Api dan juga Luka. Oke, okay, beta mau masuk minta. Ingat, kalau mau masuk minta orang Puan Nona tuh bawa ini, oh, selimut, sarung, selendang juga. Pas acara masuk, biasa kan kalau pas acara masuk minta kan harus pakai ini toh, pakaian adat toh.
1: Kan kita ada dulu, jadi harus bawa itu. Kalau perempuan siapkan selimut, selendang, ikat pinggang, ini tempat berpinggang. Untuk laki-laki, terus kalau laki-laki bawa kasih cerdik kasih dari kasih topi rambut.
0: Oh, oke, okay. Baik. Sampai sekarang masih begitu terus, eh?
1: Iya, kan kita ada perlu dong.
0: Kau tempuh adat kan begitu, toh kau harus bawa ya seperti itu, eh?
1: Iya. Sebelum artis ibu.
0: Betul. Nah ini kalau buat nona-nona doang yang mau ini kan ingat toh, kalau mau siap ini selimut. Ini jangan lupa oh pesan dari Kakak Nana oh. Itu ada banyak oh. Promosi. Iya tuh. Kebetulan ada Kakak Nana yang tahu tenun nih. daripada ya, cari susah-susah lebih baik kontak kakak Nana. Kakak Nana beta pesan ini, beta mau siap untuk bepun calon ini. Bepun calon besok mau datang, mau minta. Iya toh. Bepun calon besok.
1: Iya, persiapan begitu, tapi tergantung dari orang pun selera mau motif yang mana.
0: Iya, toh kan semua motif kan ada di kakak Nana toh.
1: Iya.
0: Makanya toh, besok ingat ya, bepun calon mau datang mau masuk minta beta, jadi beta mau siap untuk bepun calon kakak Nana, tolong buat ini. Tolong siap yang ini.
1: Iya.
0: Oke deh kakak Nana, salamnya buat siapa?
1: Iya. Salam pertama buat Ceknya di Roto. Mama Zendri Lakung Hatai Cimana, Mama Sipesi Kumana, Mak Resi Kumana, Oma Sanya Dari Nenbasi, Aku Nedi Mutus, Juru Sindu Sakin, Jalin Dari Kumana, Mak Dusi Lelong Gama, Ini Om Endang Bisa Pengarak Nama, Kakak Jodi Mula Sehna, Sudah Nedi Satu Lulis, Ini Mama Madi Dari Semarang, Singkat Borong Pendengar Sipu Dari Mama Sendak Adang Lagi Santa, Kita Selamat Malam Semua, Kita Merdeka.
0: Oke.
1: Terima kasih sudah datang. Tutup salam buat keluarga di rumah. Sebentar pulang hati-hati di jalan, Kak.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih sudah datang. Karena pulang sudah terikat lalu dulu kalau sepanjang jalan dari Kupang ke Ayah Palu.
0: Oke. Bye.
1: Terima kasih sudah datang.
0: Oke, terima kasih kakak Nana ya dari Ayah Vanus bergabung dan beta terima dulu di 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Oke, ya, terputus ya, bisa dicoba lagi nanti ya. Dan datang bacakan dulu yang bergabung di Facebook Perompet RRI Kupang itu ada dengan Opa Miller ini ya. Dari Epura yang sudah bergabung, salam selamat malam kakak Daten, doa terbaik, kakak Daten sehat dan sukses selalu, amin. Ini kakak Miller, Opa Miller ya, Opa Miller mau salam buat Ama Iye di Panmuti, Abang John Takari, Ibu Resmi, Kakak Odi, Bapak Dion, Bapak Dan, Kakak Ferry, Kakak Nerva, Mama France, Mama Erta, Bapak Ako, terima kasih Kakak Daten, salam santun, Miller Kause, terima kasih ya. Kemudian ada juga di WhatsApp-nya Pro4 ya, ada Mama Cantika dari Kwanino ini ya. Mama Cantika mau basengkol salam buat Mbak Isila, Bung Miller, Bapak Yoka, Bapak Saka, Bung Valdes, Mama Glenn, Mama Ima, Mama Rian, Kakak Nana, Abang John, ya, Kakak Yuven, Kakak Foni, pokoknya buat semua saja. Buat Kakak Ratin, salam, salam buat keluarga. Terima kasih, ya, Mama Cantika dari Kwanino. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?

0: lapangan Mantasi, lapangan voli itu sampai besok
1: motor,
0: ada. Oh,
1: mudah-mudahan ada.
0: Kalau ada nih Iko lomba, oh, siapa tahu dapat juara.
1: Tapi gak bisa.
0: Lomba hura-hura, lomba hura-hura toh, lomba hura-hurang. Siapa tahu dari panitia ada kasih ini door prize, ada kasih hadiah tambahan buat penonton yang paling heboh.
1: Oh, nanti kak. Saya pernah ikut lomba makan kerupuk kakak dateng.
0: Kalah.
1: Benar enggak? Juara dua kak.
0: Juara dua berarti kalah dong dari juara satu.
1: Iya.
0: Sana apa-apa, yang penting sudah dapat juara ya. Menang, ya, deng sana ya. Menang, yang penting ikor rame ya dong. Yang penting kotong ya.
1: Kan
0: memperingati.
1: Kan kita rame. Mau menang, tidak menang, yang penting ikor gitu.
0: Iya, kotong ya, harus senang-senang. Ya. Apalagi kotong pun ini nih, kotong sumerdeka nih, kotong harus ini. Senang-senang ya.
1: Iya benar.
0: Harus memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk tahun ini kan 81.
1: Iya betul kakak.
0: Mau dengar lagu yang mana ini?
1: Tadi ada lagu apa yang tadi itu saya cari lupa lagi.
0: Kota Kupang saksi bisu, merah matamu, kuda putih, langit biru, deorai wawa, adi urae, surat bura, jang bermain api, luka.
1: Nah, itu tuh yang kedua, yang itu tuh yang jangan bermain api.
0: Oh, jangan bermain api. Betul, musim angin begini jangan bermain api, yo.
1: Apalagi
0: api dalam hati ini jangan bermain.
1: Wow,
0: salamnya buat siapa, Kakak Sicilia?
1: Salam buat Mama Ayerin di Niki-Niki, ada Kanan Adi Ivano, buat Mantro yang ada merantau sampai di Kalimantan.

0: charity buat padani di Batenguli, Mama Rian, Mama Susan, Mama Ima, Pak Jonoa, Pak Robi, Mama Elda, dan semua-semua saya yang lagi monitor. Dan Mama Ana di Topa. Dengan siapa sekolah-sekolah aja buat kekeratan pulang hati-hati jalan. Semoga kasih tiba di kemarin. Terima kasih kalau ada.
1: Terima kasih. Ya, Kakak Cecilia dari Mantasi Sebergabung dan Kota Dengar Lai. Dua lagu yang mau datang putar yang bikin kota suasana malam ini santai. Ya, lebih santai, lebih relax ya. Apalagi kalau ditemani dengan kopi panas, teh panas kok, sambil bercerita bersama dengan kawan-kawan ya. Ini lagu cocok buat semuanya yang lagi memikirkan seseorang untuk diperjuangkan menjadi pasangan hidup selamanya. Ini lagu dari Kakak Adido, judulnya Beta Mau Masuk Minta.

0: pehle monea amoneari. Era palai domina he de era palai madema kamara. Hijo que tiene que tiene
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: Mas Bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita. Bilangnya Ketum Pun Daera mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah dong.
1: Eh, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax. Kok bikin ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau katong main sebar sa, katong ikut bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul juga. Besok pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, katong mesti bikin ke mana?
1: Sini, beka kasih tau. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong sa. Jangan bagikan lain. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.

0: Perompak dari Rekopan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua masih di Basenggol Salam ya, bersama dengan Daten ya, menemani semuanya. 833-499, halo selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana ini?
1: Bapak
0: PU dari Sulamu. Akhirnya Bapak sampai judi tompel 8 ini.
1: Ini baru pulang nonton, Kakak.
0: Baru pulang nonton, nonton apa itu, Bapak?
1: Ada voli.
0: Oh, voli.
1: Voli putra-putri ini malam final.
0: Final ya. Oke, ada apa lagi? Lomba-lomba.
1: Lomba gerak jalan tadi sore sudah selesai.
0: Itu untuk anak-anak sekolah kok, SD, anak SMP, SMA.
1: Tingkat SD, sampai SMP.
0: Sampai SD dengan SMP.
1: Ya.
0: Untuk orang tua dong sana ada kok ini.
1: Orang tua kayaknya sana ada, Kakak.
0: Pikirnya ada lomba gerak jalan untuk orang tua. Supaya mengenang masa-masa sekolah toh.
1: Lari 500 meter kemarin juga sudah selesai.
0: Itu kategorinya?
1: Kategori putra antar desa.
0: Antar desa ya, untuk pemuda ya?
1: Iya, pemuda.
0: Berarti rame di sana.
1: Iya, sekarang masih voli, Kakak, untuk putra.
0: Oke.
1: Okay. Tapi beta sudah pulang di rumah karena kecil ada mengantuk dan antar pulang.
0: Baik, baik. Untuk anak-anak tadi, lomba gerak jalan, Sako, atau?
1: Iya, iya.
0: Masih ada lagi?
1: Tadi sore lomba gerak jalan.
0: Soalnya ada lomba anak-anak le, yang lain.
1: Yang lain nanti besok selesai upacara baru lanjut dengan lari karung, gigit sendok, makan kerupuk, panjat pinang, pokoknya selesai upacara.
0: Banyak ya. Lari dari kenyataan ada kok Bapak. Tadi kan lari karong, lari dari kenyataan ada kok Bapak. Aduh. Kenyataannya kenyataan kalau kalah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, baik. Wah, ini berarti seru ya. Tapi untuk orang tua nih soalnya ada juga ya.
1: Soalnya ada, Kakak.
0: Oh, pikirnya ada supaya nah ini lebih ramai itu kalau untuk orang tua.
1: Untuk anak sekolah.
0: Padahal beta berharap nih ini ada lomba-lomba untuk orang tua dong. Supaya nah ini tuh mengenang masa-masa dulu tuh. Wih dulu nih beta juga pernah ikut ini. Sekarang nih kemana kalau beta ikut?
1: Mungkin besok besok ada, Kakak. Karena selesai upacara pasti ada. Karena orang tua juga pasti ada.
0: Baik, baik. Oke, ditunggu ya. Besok beta yang dinas juga apa. Jadi beta tunggu informasi.
1: Iya, Kakak.
0: Baik, salamnya buat siapa ini, Bapak?
1: Salam yang pertama buat Kakak Cecilia Mentasi. Kak Joy Mola Tengah, Bapak Laseran, Mekri Camplong, Om Bojan di Maumere, Mama Anita, Bapak Fendi, Bapak Emi di Tilong, Mama Rian di Sukumana, Mama Dewi di Asyaw, Bunda Asmi, dan buat semua sakakak.
0: Bye. Terima kasih Bapak. Halo. Mau dengar lagu yang mana Bapak PU?
1: Ya, ada lagu dari arah ini Langit Biru, Pak.
0: Iya, Langit Masih Biru.
1: Oke, itu saja, Kak.
0: Baik, terima kasih Bapak PU.
1: Salam, Kakak.
0: Salam, terima kasih Bapak PU ya dari Sulamu, bergabung ya di 833-499. Halo, selamat malam, Pak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam Senggol. Senggol dong.
0: Senggol suka Bapak Loseran, kabar baik kok.
2: Selamat malam, selamat.
0: Iya.
2: Hari ulang tahun kemerdekaan.
0: Besok dulu Bapak.
2: Ya, 229. Besok 81 ulang tahun.
0: 200 apa? 200 berapa?
2: Tidak, itu hari.
0: Oh, hari.
2: Sampai bulan Agustus ini 229.
0: Oh iya, betul-betul. Beta pikir ulang tahun yang ke-200 ini. Oh,
2: tidak. Itu untuk 81.
0: Iya, betul. Baik. Tapi kabar baik itu, Bapak, lo?
2: Oh, selalu baik. Hanya besok ini baru ikut upacara dan nonton lomba bola voli putra
0: putri
2: dua juara tiga, saya hanya dengar saja.
0: Oh, Terus Sone ada ini, Sone dengar-dengar ada lomba-lomba yang lain deh begitu?
2: Ada lomba orang tua kan itu bonek.
0: Ay mantap, oke.
2: Terus tarik tambang, panjat pinang.
0: Baik, wah ini pasti seru ini. Beta senang kalau bonek itu bapak, apalagi kalau sebanting kaki itu, seru mati.
2: Ya ini kan kami 4 desa saja. Jadi lomba setiap desa.
0: Iya. Apalagi kalau ini badan tondok sedikit baru banting kaki. Wih, seru.
2: Itu memang betul itu. Orang-orang yang asli di sini ini mereka begitu.
0: Iya, kalau hanya ini toh lomba baru badan tegakkan, berdiri lurus baru goyang kiri kanan kan soalnya seru tuh. Apalagi ya, kalau tondok ame sedikit baru mulai banting kaki, baru batareak sedikit. Wih.
2: Baru angkat kepala.
0: Wih, seru. Beta juga hobi, beju hobi bapak. Oke deh, baik ini. Terima kasih bapak Alasera. Mau salamnya buat siapa ini?
2: Oh iya, lagu.
0: Lagu boleh, mau yang mana? Di sini ada Kota Kupang Saksi Bisu, Nera Matamo, Kuda Putih.
2: Kota Kupang saja.
0: Kota Kupang, oke. Okay.
2: Ya, salam pertama buat ini. Aduh. Kapten, selamat malam. Selamat
0: yeah.
2: Juga dan juga kembali dari jalan diberi rupa dengan ya. Juga untuk WPU Islam yang dari Papua, selamat malam. Juga untuk Nona Cecilia yang dari baru lewat, selamat malam Mama Nona Natalia Toli-Toli juga atau di Palu juga Papa Miller. Bapak Miller juga, Bapak Men Merusak, Bapak Saka, Bapak Tobias Uriyo juga, Bapak Endang, Bapak Lagnamo juga, Mama Marlin yang biasa gabung-gabung di Perluan Pe juga.
0: Iya.
2: Juga Mama Nana Nomlini yang dari tadi sudah lewat. Selamat malam juga. Untuk Bapak Ako, Bapak Sila, selamat malam juga. Cui Molontenga, juga Mama Rian, Mama Glenn, juga Mama Gesia, Mama Ima, Mama Selmite bersama Pit. Dan yang lain-lain nanti besok lagi bergabung malam lagi.
0: Baik, terima kasih Bapak Alo.
2: Ya. Salam, selamat malam.
0: Terima kasih ya, Bapak Aloseran dari Fatulia Tengah sudah bergabung dan kotong dengar doloh ya. Dua lagu. Okay. Ini datang terima doloh ya yang sudah bergabung di Katompong Basenggol Salam Lai. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Okay, bisa dicoba lagi ya di 833-499. Dan buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua jangan sampai lewatkan ya tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026 di halaman depan RRI Kupang itu akan seru ya karena ada konser Merah Putih yang akan berlangsung dan juga ada kegiatan-kegiatan lain, pegelaran seni budaya ya, penampilan musik, vokal, permainan alat musik, sampai peragaan busana adat dan nasional ya, yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026. Halo, selamat malam Mbak Sengkol Salam.
3: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan siapa?
3: Sama aku.
0: Aku lagi.
3: Aku Putri Cadar Biru.
0: Oh, Putri Cadar Biru. Alamatnya di mana Putri Cadar Biru?
3: Alamatnya di Nunhila.
0: Nunhila. Karmana Nunhila? So ada kegiatan-kegiatan apa? Ini so tanggal 26 nih. 26 lagi tanggal 16.
3: Ada lomba segala macam.
0: Apa itu?
3: Pokoknya
0: harus lengkap ya Putri. Ini kan informasi juga buat ketemu saudara semua, ada lomba-lomba apa sah? Apalagi ini su tanggal 16 nih, ada rame di mana nih? Ada lomba-lomba apa?
3: Ada lomba
0: apa,
3: bola voli, ada lomba bola kaki, ada semua.
0: Betul, ini yang betul
3: anak
0: loh.
3: Anak kecil orang dewasa. Iya, kan aku orang nonila.
0: Oke deh, baiklah. Berarti besok kita harus jalan-jalan. Itu lokasinya di mana untuk itu lomba tuh?
3: Lapangan bola voli.
0: Yang di mana?
3: Di Pantai Batu Kepala.
0: Oke, di Pantai Batu Kepala ya, di situ ya, di pelomba ya.
3: Iya.
0: Oke, besok kita jalan-jalan pi di sana doh.
3: Silakan meluncur nyong ganteng.
0: Kalau soalnya ada berarti bisa lakukan ini yo.
3: Kenapa? Orang asli Nunhilana.
0: Pokoknya kalau soalnya ada nanti baby cari di rumah, suruh buat lomba sendiri.
3: Aduh, siapa takut?
0: Oke, berarti ini ada macam-macam lomba ya?
3: Iya.
0: Baik, baik.
3: Nunhilana.
0: Iya. Apalagi kalau di pulau lomba tuh di pinggir pantai, wah seru itu.
3: Ya iyalah, lagi rame nih.
0: Oke deh, baiklah. Mau salamnya buat siapa, Putri Cadar Biru?
3: Oke, untuk Mama Rian, Om Edulake, Mama Glenn, Cecilia Kaja, Bung Margo, Mama Ridetan, Kak Emilino, Kak Evan, lalu.

0: lagi OT besok, terus buat Manona sama Ama Benja, Paman Randy, Bibi Salma, Opa Emi, Bapak Hermindo, lalu Ma Jesi, Ma France, Ma Haran, Mak Marlin, lalu ada Nana Ayufano, Bapak Saka, Bapak Alo, Bapak Melki, Bapak Luis, Bapak Mama Tati, Mama Anita, Kak Fendi Oteta, Bapak PU, Ama Iye, Ama Dota, Inatiri, lalu Om Endang, Opa Men.
1: Yang terakhir buat siapa?
0: Kak Joy sama Alina Fatuleu, Kak Marsa sama Kak Yuven KS, Kak Ferry Kampung Aman dan Kak Dani.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, untuk Nyong Ganteng, mat malam, mat bertugas, sukses selalu, dan selalu diberkati Tuhan.
1: Amin.
0: Pulang hati-hati ya, biar tiba dengan selamat sampai di Matani.
1: Baik.
0: Jangan ngebut-ngebut, tete orang rumah ada tunggu.
1: Iya.
0: Oke, dadah.
1: Dadah, terima kasih ya. Putri Cadar Biru dari Nun Hila sudah bergabung menjadi orang terakhir ya di Kota Muka Persamaan di Basenggol. Salam untuk kesempatan ini malam ya. Sekali lagi jangan lupa ya, tanggal 26 sampai tanggal 28 itu ada kegiatan seru di halaman depan RRI Kupang. Konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam. Catat, ingat, dan datang. Tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua datang harus tetap sudah ketemu kebersamaan. Sekaligus datang juga mau pamit ya dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Untuk itu jampi mana-mana doloh ya, karena beta itu masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti ya. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus, doera, hela ungadi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita tidak harus hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Zig Ziglar.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kalau kita tidak merencanakan masa depan karena kita hidup pada masa sekarang, maka kita akan tetap berada di masa lalu. Abraham Lincoln.

0: para pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Seringkali kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Aristoteles.

Mas falta o tubo, morceguei.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah menjadi pengertian. Epictetus.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Perempat Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Papa Mama, Bas Saudara, Nyong Nona hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104,3 MHz perempat RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyongga Kanona, Shalom. Kita jumpa lagi di siaran pagi hari ini, tepatnya di hari Senin 17 Agustus 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen akan menemani Bapak Mama semua. Dari sekarang sampai tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Salam kemerdekaan untuk ketong semua ya, yang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tentunya dengan kemerdekaan pagi ini kotong lebih semangat ya dengan kotong punya aktivitas di hari ini. Apapun itu yang kotong kerjakan di hari ini, tetap bersyukur dan lakukanlah dengan penuh sukacita. Mari kotong doakan juga bangsa kotong semua ya, bangsa Indonesia, agar di peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini jadi momentum untuk kotong semua, kotong pembangsa jadi lebih kuat, lebih aman, lebih maju lagi ke depannya ya, Bapak Mama semua, dan semua doa-doa terbaik ya untuk kota punya negeri tercinta. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, rangkaian sesando pagi Beta sudah siapkan untuk menemani aktivitas Bapak Mama di hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya, tetap semangat bersama dengan Perempat Suara Budaya NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Saudara tidak sedang mengakui keberadaan saudara hari ini baik atau buruk, tapi saudara sedang mengakui bahwa Tuhan tetap baik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Angkat kedua tangan bersama-sama.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Saya April Eskoda dari Penyuluh Agama Kamwil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi ini saya ingin mengajak untuk merenungkan bagian firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 2. Sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus yang kami puja dan kami sembah, bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Di pagi hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon pimpinan-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memahami merenungkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Mama, Mas Saudara, Kak Nyong, Kak Nona yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan pagi ini, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan ini saya mengajak untuk merenungkan, janganlah serupa dengan dunia ini. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan, daerah kita Nusa Tenggara Timur adalah daerah yang dikaruniai Tuhan dengan keindahan alam, kekayaan budaya, serta semangat kebersamaan yang menjadi kekuatan. Namun di balik berbagai potensi tersebut, daerah kita juga menghadapi beragam tantangan seperti tekanan ekonomi, ancaman kekeringan dan cuaca ekstrim, persoalan-persoalan sosial serta lunturnya nilai-nilai moral di teknologi dan arus globalisasi. Pembaruan budi bukan sekedar perubahan cara berpikir, tetapi perubahan hidup yang dimulai dari hati yang diperbaharui. Ketika dunia mengajarkan keputusasaan, ketakutan, dan egoisme, firman Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan Roma pasal 12 ayat yang kedua mengajak kita untuk merenungkannya dan merefleksikannya dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak untuk merenungkan firman Tuhan ini, ada paling tidak ada tiga kebenaran penting untuk kita renungkan bersama. Hal yang pertama, Roma pasal 12 ayat yang kedua bagian A, saya membacakannya sekali lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mengenali pola pikir dunia yang menjerat, Rasul Paulus memulai dengan peringatan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia yang dimaksudkan Paulus adalah sistem nilai yang melawan kehendak Allah yang bekerja secara halus dalam hidup kita. Di daerah kita di Nusa Tenggara Timur, pola pikir dunia ini tampak dalam berbagai bentuk. Pola pikir pasrah dan putus asa. Ketika berita tentang seseorang yang meninggal, ya ada faktor ekonomi yang mengguncang kita. Mudah bagi kita untuk berkata, susah, ya baiklah kita, mungkin nasib kita begitu. Atau ketika kelangkahan minyak tanah terjadi, kita mengeluh tanpa bertindak. Pola pikir ini adalah pola pikir yang serupa dengan dunia. Menerima kemiskinan dan penderitaan sebagai takdir

membiarkan realitas pahit, menderita, atau mengganggu kita, tetapi biarlah iman kita memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Ya, bagian yang kedua, Bapak Mama, kakak-kakak yang diberkati Tuhan, mari kita melihat, mengetahui, dan melakukan kehendak Allah. Jadi tujuan dari perubahan budi adalah supaya kita membuktikan manakah mengetahui tentang kehendak Allah. Dan bagian ini menolong kita untuk memahami supaya kita dapat bersama-sama bukanlah beban ya menjalani kehidupan ini, tetapi jalan menuju hidup yang sesungguhnya. Karena itu Roma pasal 12 ayat yang kedua mengajak kita pada sebuah transformasi total, bukan sekedar perubahan perilaku lahiriah, tapi perubahan budi yang mengubah cara kita melihat dan bertindak di tengah-tengah pergumulan kita. Karena itu kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menuntun kita untuk senantiasa dengan firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang kedua ini mengajak kita supaya kita tetap menaruh perhatian kita, tetap iman kita bergantung kepada Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, atas anugerah Tuhan kami boleh ada dan menjalani kehidupan ini sepanjang hari ini. Berdoa kekuatan yang datangnya dari Tuhan sehingga sepanjang hari ini kami dengan tekun untuk menjalankan tugas-tugas kami, dan kami tetap berharap bahwa oleh karena kuasa-Mu kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan memuliakan akan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom.

Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nuna, Shalom, selamat pagi. Puji syukur, kau panjatkan kepada Tuhan, karena atas kasih dan penyertaannya, kau masih diberikan kesempatan menikmati pagi yang baru, pagi yang penuh sukacita, sekaligus menjadi bagian dari peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita boleh mengibarkan sang merah putih, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa ini. Tetapi sebagai orang percaya, kita juga diajak untuk melihat kemerdekaan bukan hanya sebagai sebuah peristiwa sejarah. Kemerdekaan adalah anugerah Tuhan yang harus kotong syukuri dan tanggung jawab yang harus kotong jaga. Bapak Mama yang terkasih dalam kehidupan iman Kristen, kotong mengenal bahwa Tuhan menghendaki manusia hidup dalam kebebasan yang benar. Galatia 5 ayat 13 mengingatkan ketong semua bahwa ketong memang dipanggil untuk merdeka. Tetapi kemerdekaan itu jangan digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, ketong dipanggil untuk saling melayani dalam kasih. Pesan pagi hari ini relevan untuk ketong semua karena ketong sudah merdeka sebagai bangsa. Tetapi pertanyaannya, sudahkah ketong menggunakan kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang baik? Ya, kemerdekaan bukan berarti ketong bebas melakukan apa saja tanpa memikirkan orang lain. Kemerdekaan berarti ketong memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, membantu sesama, menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan memberikan sesuatu yang baik bagi bangsa. Karena itu marilah ketong isi kemerdekaan dengan kehidupan yang mencerminkan kasih Tuhan. Ketika ketong memilih untuk tidak menyebarkan berita bohong, itu adalah bagian dari menjaga kemerdekaan. Ketika kotong menghargai teman yang berbeda suku, agama, budaya, dan latar belakang, itu adalah bagian dari menjaga persatuan. Ketika kotong mau membantu mereka yang membutuhkan, itu adalah wujud kasih. Dan ketika generasi muda memilih untuk belajar, berkarya, dan menggunakan teknologi dengan bijaksana, itulah cara mengisi kemerdekaan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, mari kita syukuri kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dari koleksi Sudirman Worship, Goodness of God.

Ya, itu dia koleksi dari Artania Siagian di tengah luka Tuhan setia. Papa mama, abah saudara, kakak nyung, kakak nuna, hari ini Merah Putih kembali berkibar di berbagai penjuru negeri. Kotong peringati 81 tahun perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun di balik perayaan itu ada kotong punya saudara-saudara yang mungkin belum bisa merasakan kemeriahan seperti biasanya. Ya, mereka yang sedang berada di tengah bencana, ada yang kehilangan tempat tinggal, ada keluarga yang sedang berjuang memulihkan kehidupan, dan mungkin ada hati yang masih menyimpan luka. Karena itu pagi ini Kotong Son hanya berbicara tentang kemerdekaan dengan sorak-sorai. Tapi Kotong ingin memaknainya dengan doa, kepedulian, dan kasih. Bapak mama, abah saudara, kakak nyong, dan kakak nona, kemerdekaan Indonesia adalah sesuatu yang patut Kotong syukuri. Tetapi kemerdekaan ini juga mengingatkan Kotong semua bahwa sonde boleh ada seorang pun yang merasa sendiri ketika menghadapi kesulitan. Galatia 6 ayat 2, Kotong diingatkan untuk saling menanggung beban. Pesan ini sederhana tetapi sangat kuat. Ketika Kotong punya saudara terkena bencana, Kotong hadir. Ketika Kotong punya keluarga yang kehilangan, Kotong menguatkan. Ketika ada masyarakat yang sedang berjuang bangkit, Kotong membantu semampu Kotong. Dan ketika ada seseorang yang belum mampu tersenyum di tengah perayaan kemerdekaan, Kotong sonde bisa memaksanya untuk terlihat baik-baik saja. Sebab di tengah luka, yang paling dibutuhkan terkadang bukan kata-kata yang besar, tetapi kehadiran. Sebuah uluran tangan, sebuah doa, sebuah kalimat sederhana, Kotong sonde sendiri, kamu sonde sendiri begitu. Nah, papa mama, abah saudara, kakak nyong, dan kakak nona, mari Kotong merayakan kemerdekaan hari ini dengan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan. Meski jalanku penuh air mata. Ya, beta sudahi untuk rangkaian lagu-lagu rohani pagi hari ini, dan Kotong bersiap untuk mengawali segala aktivitas di hari ini. Lalu,

Dengarlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu,

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kotong ikuti berita Pro4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengaitkan kebersihan pantai Desa Papela di Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rotendao NTT dengan pembangunan kawasan sentra industri garam nasional Kasin Garam Rote. Menurut KKP, industri garam berkelanjutan membutuhkan lingkungan pesisir yang bersih dan sehat. Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara menyampaikan hal ini saat aksi bersih pantai Desa Papela Minggu 16 Agustus kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Koswara juga mengatakan kalau Kasin Rote diarahkan menjadi sentra produksi garam berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Potensi laut, lahan pesisir, iklim, dan sumber daya Rote diharapkan menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Kupang Yosef Lede dorong anggota Paskibraka Kabupaten Kupang tahun 2026 menjadi bagian dari generasi emas daerah. Para anggota diharapkan sana berhenti berprestasi setelah dong menyelesaikan tugas pengibaran bendera pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada RRI, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan pengalaman jadi anggota Paskibraka adalah kesempatan untuk membangun karakter dan kepribadian. Disiplin, kekompakan, dan tanggung jawab yang diperoleh selama latihan harus menjadi bekal dalam kehidupan. Informasi ini mengakhiri berita Pro4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang Merdeka. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, selamat pagi. Luar biasa hari ini, semangat kemerdekaan mengawali Kotam punya aktivitas ya. Dan Dirgahayu Indonesiaku, hari ini Kotam peringati sebagai hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, 81 tahun bukan waktu yang singkat ya. Karena selama 8 dekade Indonesia telah melewati begitu banyak perjalanan. Ada keberhasilan, ada tantangan, ada perubahan, dan tentu saja ada berbagai persoalan yang harus terus Kotong hadapi bersama. Ya, tapi satu hal yang memang sebenarnya boleh berubah adalah semangat Kotong semua untuk jaga Indonesia. Karena Kotong punya para pahlawan dahulu sudah berjuang membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Dan hari ini perjuangan yang Kotong punya adalah bentuk yang berbeda. Kotong sedang berjuang melawan ketertinggalan. Kotong berjuang melawan kemiskinan, Kotong berjuang meningkatkan pendidikan, Kotong berjuang untuk jaga lingkungan. Kotong berjuang lawan hoax dan ujaran kebencian. Dan Kotong berjuang agar seandainya ada lagi masyarakat yang merasa ditinggalkan. Karena itu ya, ini adalah bagian dari perjuangan generasi hari ini. Dan kemerdekaan bukanlah garis akhir ya. Kemerdekaan adalah awal dari tanggung jawab untuk membangun negeri. Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, salam merdeka untuk Kotong semua. Pagi ini yang sudah siap-siap untuk melepi upacara pagi. Selamat pagi. Ya, semoga hari ini semuanya berjalan dengan baik ya. Bahkan untuk para petugas upacara juga yang hari ini mendapatkan tugas yang sangat mulia ini. Selamat pagi, salam semangat untuk Kotong semua. Dan beta sudah siapkan rangkaian sasando pagi di hari ini, spesial edisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam informasi menarik. Tetap bersama beta di 104,3 MHz, Pro 4 104,3 MHz.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Indonesia Jaya, jayalah Indonesiaku ya. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Bapak Pote. Kembali pagi hari ini hadir menemani Bapak Mama semua. Ya, masih mewarnai rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini. Salam merdeka untuk katang semua, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Nah, kira-kira apa harapan Bapak-Bapak Mbak Saudara dong di peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia hari ini? Silakan komen-komen Bapak Mama yang mau gabung dengan Beta, boleh di 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811382014. Selamat pagi, salam semangat buat adik-adik yang sudah siap-siap menuju ke sekolah untuk mengikuti upacara bendera hari ini ya. Juga semua karyawan-karyawati RRI Kupang juga yang akan siap-siap ya untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, di peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi sebuah momentum untuk ketong semua menengok lagi ya ketong punya saudara-saudara yang kemarin mengalami bencana gempa bumi di Flores ya. Ya, barangkali mungkin bagi sebagian orang 17 Agustus identik dengan banyak sekali perlombaan yang sudah diselenggarakan dari kemarin-kemarin ya, bahkan sampai sudah ada pameran pembangunan. Upacara hari ini ada jalan sehat atau berbagai kegiatan yang menyenangkan. Tapi bagi mereka yang sedang terdampak bencana, mungkin hari ini adalah tentang bagaimana bisa bertahan, memulihkan kehidupan dan kembali menata masa depan. Karena itu, marilah kotong juga merayakan kemerdekaan ini dengan empati ya. Kotong bisa saling membantu, mari kotong bantu ya. Kalau kotong bisa saling berbagi, mari kotong berbagi. Kalau kotong bisa menjadi relawan, mari kotong hadir untuk mereka semua. Dan jika yang bisa kotong lakukan hanya berdoa, jangan anggap doa itu kecil. Sebab dalam situasi sulit, kepedulian sekecil apapun bisa jadi kekuatan besar bagi mereka yang membutuhkan. Semangat kemerdekaan harusnya bikin kotong jadi lebih dekat sebagai satu bangsa. Karena ketika satu daerah mengalami kesulitan, daerah lain ikut peduli. Ketika satu keluarga kehilangan, kotong masyarakat juga ikut atau saling menguatkan. Dan ketika kotong punya saudara-saudara jatuh, kotong bantu dong untuk bangkit. Nah, itulah Indonesia yang merdeka, Indonesia yang sonya meninggalkan siapapun sendirian, Bapak Mama semuanya. Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, silakan yang mau ikutan Bapak Pote dengan Beta pagi hari ini, kira-kira apa Bapak Mama dan harapan ya di peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Silakan komen dengan Beta di sini sampai di pukul 7 untuk sesinya yang pertama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengarahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di

0: tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Frans Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Roposai.

Gabu Pamire ya, satu koleksi lagu yang memang selalu ada begitu pada pernyataan pernyataan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, di acara-acara, di perlombaan-perlombaan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, ya kita tahu bahwa kemerdekaan hari ini adalah hasil perjuangan generasi sebelum kita semua. Lalu pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan dengan kemerdekaan tersebut ya? Jawabannya memang sudah harus sesuatu yang besar. Nah, untuk generasi muda, belajar dengan sungguh-sungguh adalah bentuk perjuangan. Berkarya untuk kotong semua, dimanapun Tuhan menempatkan kotong. Mungkin itu kotong di pasar, barangkali kotong di kebun, barangkali kotong sebagai tukang ojek, atau kotong dengan kotong punya pekerjaan di instansi masing-masing ya Bapak Mama. Berkarya adalah sebuah perjuangan. Nah, menjaga lingkungan juga adalah sebuah perjuangan. Ya, ini kadang kotong sudah sadar bahwa ini merupakan sebuah langkah kecil, ya, tidak buang sampah sembarangan. Ya, ini adalah sebuah langkah yang mana Papa Mama semua merupakan salah satu perjuangan yang kotong lakukan saat ini. Nah, Bapak Mama, untuk kotong yang berselancar di dunia maya setiap hari ya, yang bermain media sosial, dan Papa Mama semua jangan lupa menggunakan media sosial yang bijak adalah perjuangan juga. Ya, siapa yang suka cepat bagi-bagi informasi yang sudah jelas, ataukah yang suka bakomen-bakomen di media sosial dengan sonde santun ya, suka omong kata-kata yang kotor, suka bikin berita yang bohong, atau suka mengetik ujaran kebencian. Nah, kalau kotong seperti ini, kotong berarti bukan menjadi lagi generasi yang peduli dengan kotong punya negeri atau yang mencintai kotong punya negara ya Bapak Mama semua. Karena menggunakan media sosial dengan bijak adalah bentuk perjuangan kotong. Jadi sebenarnya harus pakai pegang senjata sama kayak kotong pahlawan zaman dahulu. Lalu menghargai perbedaan juga adalah bentuk perjuangan Bapak Mama semua. Karena sonde ada di antara kotong yang sama satu dengan yang lain. Kotong berbeda dan itu pasti ya. Berani mengatakan kebenaran dengan cara yang santun juga merupakan bagian dari perjuangan. Ya, kalau ada aspirasi yang ingin kotong sampaikan, sampaikanlah dengan santun, bukan dengan cara yang merusak ya. Kemudian Bapak Mama, Bapak Saudara semua, jangan pernah berpikir bahwa anak-anak muda itu sonde punya peran ya. Justru masa depan Indonesia sangat bergantung pada generasi muda yang mau belajar peduli dan berani ambil bagian. Karena kemerdekaan yang kotong nikmati hari ini adalah warisan. Masa depan Indonesia adalah tanggung jawab kotong bersama.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona ya. Yang masih Bapak Putri dengan Beta, selamat pagi dan Beta menyapa Kakak Narsi ya. Harapan dari Kakak Narsi ya di untuk bidang pendidikan dan juga generasi muda agar terus mengembangkan kesenian-kesenian tradisional yang ada agar sonde punah ditelan perkembangan asing ya. Cintai dan lestarikan budaya lokal ya, bila perlu gali kembali sejarah-sejarah di wilayah-wilayah setempat, buatkan dalam bentuk buku untuk generasi berikutnya. Setuju sama Kakak Narsi ya. Generasi mudalah yang harus mewariskan yang menjadi tulang punggung begitu dari kotong punya keberlanjutan budaya saat ini. Jadi jangan hanya kotong saja yang tahu tentang kotong punya budaya lokal, entahkah itu kotong dari Sumba, dari Rote, dari Timor, dari Flores ya. Tapi kotong punya generasi selanjutnya juga tetap harus tahu dan tetap harus melestarikan budaya lokal yang ada. Yang masih mau papa dengan Beta pagi hari ini, Beta tunggu untuk sesi pertama sampai di pukul 7 nanti.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Semarak sambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa meriah di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kecamatan Insana Utara bersama TNI Satgas Pengamanan Perbatasan RI RDTL, PLBN Wini, pelajar serta masyarakat menggelar parade bendera merah putih dan karnaval budaya pada Sabtu 15 Agustus yang lalu. Kegiatan yang mengusung tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur dipusatkan di halaman kantor Camat Insana Utara Desa Humusuwini, Jalan Transwini. Parade dibuka Camat Insana Utara Yohanes Kaulin dengan melibatkan masyarakat, pelajar, serta berbagai unsur terkait di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Salah satu daya tarik utama kegiatan ini adalah kirab bendera merah putih berukuran panjang 81 meter dan lebar 3 meter sebagai simbol peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Peserta parade berasal dari 5 desa yakni Humusuwini, Humusu Oikolo, Humusu Sainiuk, Oisoko, dan Fatumtasa. Beralih ke informasi berikut, pagi paguyuban kontak kerukunan sosial keluarga Jawa atau K2S Rotendao memeriahkan Karnaval Budaya HUT ke-81 Republik Indonesia. K2S menghadirkan atraksi Reog Ponorogo dan Tari Jaranan di Kabupaten Rotendao Sabtu 15 Agustus yang lalu. Partisipasi K2S membawa pesan pelestarian seni tradisi leluhur di tengah masyarakat Rotendao. Pesan ini disampaikan melalui semboyan Guyub Rukun, Nguri-Uri Budaya Jawa di Tanah Rote. Adapun atraksi dadak merak berukuran besar menjadi perhatian warga sepanjang jalur karnaval. Anak-anak hingga orang dewasa juga antusias menyaksikan penampilan reog dan mengabadikannya melalui kamera. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Jamila, sare kau Jamila.

Giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Abah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Pagi ini ketika Kotong melihat merah putih berkibar, mari Kotong berhenti sejenak dan Kotong bertanya bagi Kotong punya diri, kepada Kotong punya diri sendiri ya. Sudahkah beta melakukan sesuatu yang berarti bagi Indonesia? Memang Kotong sana perlu menunggu menjadi seseorang yang besar, mungkin jadi seorang pejabat atau yang punya jabatan. Sana perlu Kotong menunggu menjadi orang terkenal atau sana perlu Kotong menunggu memiliki banyak uang. Kotong bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Mungkin menjadi anak yang baik bagi orang tua, jadi teman yang bisa dipercaya, jadi tetangga yang peduli, jadi pelajar yang bertanggung jawab, jadi pekerja yang jujur, jadi pengguna media sosial yang bijaksana, dan bisa jadi warga negara yang menghargai sesama. Karena memang Indonesia adalah kita, dan Indonesia adalah keluarga kita, Indonesia adalah lingkungan tempat kita hidup, Indonesia adalah orang-orang yang setiap hari Kotong temui. Maka mari kita menjaga satu sama lain, dan demikian Kotong sedang menjaga Indonesia. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, 81 tahun Indonesia Merdeka. Mari Kotong rayakan bukan hanya dengan mengibarkan bendera, tapi juga dengan menanamkan semangat untuk terus berbuat baik. Mari Kotong isi kemerdekaan dengan persatuan, kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan gotong royong. Untuk Kotong punya saudara-saudara yang sedang menghadapi bencana dan kesulitan, semoga selalu diberikan ketabahan dan kekuatan. Karena Kotong Indonesia bukan, karena Indonesia yang kuat bukanlah Indonesia yang sudah pernah menghadapi masalah, tapi yang mampu bangkit bersama ketika sedang menghadapi masalah. Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, beta masih lanjut lagi untuk sesi kedua Bapak Pote pagi hari ini. Silakan yang menggabung dengan beta, berikan harapan Bapak Mama Bapak Saudara dong di peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia hari ini.

0: Benarkah Belanda jajah Indonesia selama 350 tahun?
1: Bro, sebenarnya bukan negara Belanda, tetapi Netherlands.
0: Apa leluni? Kok mana bisa kotong orang Indonesia panggil dong Belanda?
1: Begini bro, secara internasional, negara yang beribu kota Amsterdam dan berpusat pemerintahan di Den Haag itu bernama Netherlands, yang berarti negeri dataran rendah. Ada juga yang bilang Holland, tapi itu merujuk pada dua dari 12 provinsinya, yakni Noord-Holland dan Zuid-Holland. Namun, karena kedua wilayah tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, nama Holland menjadi sangat populer di dunia. Menariknya, sebutan Belanda dalam bahasa Indonesia sudah datang langsung dari kata Netherlands ataupun Holland, melainkan dari bahasa Portugis. Bangsa Portugis yang lebih dahulu berdagang di Asia Tenggara pada abad ke-16 menyebut wilayah Holland dengan lafal Hollanda. Lafal Portugis Hollanda inilah yang lambat laun menyesuaikan diri dengan pengucapan masyarakat Melayu Nusantara hingga berubah jadi Belanda. Sebutan ini semakin menguat ketika kapal-kapal VOC dan bangsa Belanda mengambil alih jalur perdagangan dari Portugis di awal abad ke-17. Meski di beberapa daerah nih, seperti di Jawa, orang Belanda biasa disebut dengan Londo atau sebutan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, sebutan Belanda tetap menjadi nama yang paling umum digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebut negara tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Papa Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, salam Merah Putih, salam Merdeka untuk ketong semua yang ini pagi sudah beraktivitas, ada yang siap-siap ikut upacara atau ada juga yang mungkin sudah dari tadi upacara ya. Ada yang juga ke sekolah ataupun ke tempat kerja masing-masing ya, dan yang di rumah yang sedang bantu orang tua ataupun dengan pekerjaan di rumah masing-masing ya. Kota menikmati suasana pagi dari kota punya tempat sendiri. Nah, hari ini memang hari yang sangat luar biasa ya, 17 Agustus 2026. Di mana ketong seluruh masyarakat Indonesia memperingati HUT ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun perjalanan sebuah bangsa, tentu ada cerita tentang perjuangan, ada cerita tentang pengorbanan, ada cerita tentang keberanian, dan ada cerita tentang bagaimana bangsa ini harus terus berusaha berdiri bahkan ketika menghadapi berbagai ujian. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Merah Putih pagi ini berkibar di semua tempat ya. Namun tahukah bahwa di balik warna merah putih yang kita lihat sekarang ada makna yang jauh lebih dalam, di mana merah mengingatkan kita pada keberanian dan perjuangan para pahlawan, dan putih mengingatkan kita semua ketulusan dan kesucian niat ya, di mana keduanya ini jadi simbol sebuah bangsa yang dibangun melalui perjuangan bersama. Mari kita mulai pagi ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa arti merdeka bagi kita semua? Apakah merdeka berarti kotong bisa melakukan apa saja? Apakah merdeka berarti kotong bebas menyampaikan pendapat? Atau mungkin bagi kotong semua, merdeka bisa mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pekerjaan, hidup aman, dan punya kesempatan untuk mewujudkan cita-cita. Nah, setiap orang mungkin punya jawaban yang berbeda. Karena bagi seorang pelajar, barangkali kemerdekaan mungkin berarti kesempatan untuk mereka belajar. Bagi seorang petani, kemerdekaan mungkin berarti bisa mengolah tanah dengan tenang dan mendapatkan hasil yang layak. Bagi nelayan, kemerdekaan mungkin berarti bisa melaut dengan aman dan bawa pulang hasil kasih keluarga. Bagi orang tua, mungkin kemerdekaan melihat anak-anak mereka tumbuh sehat dan punya masa depan yang cemerlang. Dan bagi mereka yang sedang menghadapi bencana hari ini, kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat sederhana, yaitu bisa kembali hidup dengan aman dan membangun kembali kehidupan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jika selama ini kita mengenal kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe, namun tahukah kita bahwa ternyata tempe tidak selalu harus dibuat dari kedelai? Berbagai jenis kacang-kacangan lokal seperti koro, gude, dan kecipir bisa diolah menjadi tempe menggunakan proses fermentasi. Meski demikian, karakteristik gizi dan cita rasa yang dihasilkan tentu akan berbeda. Tempe berbahan baku selain kedelai umumnya memiliki kadar protein yang lebih rendah, tekstur lebih keras, dan cita rasa yang belum sebaik tempe kedelai. Sementara, jika menggunakan kedelai, akan menghasilkan protein yang tinggi, kadar karbohidrat yang lebih rendah, dan kualitas proteinnya yang mendekati protein hewani. Pengembangan bahan baku tempe alternatif dinilai semakin penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dan meningkatnya ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan global. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gelombang panas dan kekeringan akibat pemanasan global telah menekan produksi berbagai komoditas utama, termasuk kedelai. Karena itu, diversifikasi bahan baku tempe berbasis kacang lokal dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kakak Nyong dan Kakak Nona beta sudahi untuk Bapote pagi hari ini ya, dan selamat pagi, salam kemerdekaan untuk kotong semua. Mari kotong kibarkan merah putih bukan hanya di kotong punya halaman rumah tapi juga dalam kotong punya hati. Mari kotong warisi semangat para pahlawan bukan hanya melalui upacara tapi juga melalui tindakan. Ya, mari kotong isi kemerdekaan dengan kerja keras, kejujuran, kepedulian, persatuan, gotong royong, dan keberanian untuk terus bangkit. Terutama untuk saudara-saudara kotong yang sedang menghadapi bencana dan kesulitan, semoga selalu diberikan kekuatan. Kotong boleh berbeda dengan cara merayakan kemerdekaan, tapi kotong punya satu tanah air, Indonesia. Nah, beta bacakan satu atensi terakhir ya, dari Kakak Riki Dias. Harapannya untuk pemerintah agar selalu menjadi pemerintah yang tentunya terus ya mengayomi masyarakat. Merdeka, tetap merdeka, NKRI harga mati. Baik, dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, selamat memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. No

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.